Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jai.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: satu kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari...Nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat.

Pihak berkenaan wilayah Jalak menyelaraskan kerjasama semua pihak bagi menghadapi situasi banjir musim hujan tahun 2026. Pusat Pencegahan dan Arahan Bencana Jentera dan Pusat Perlindungan Sementara disediakan sistem amaran awal dan pemindahan penduduk akan dilaksanakan dengan cepat dan teratur. Semua agensi diminta supaya sentiasa bersiap sedia dan memberi perhatian kepada laluan air. Matlamat utama adalah mengurangkan kesan serta kehilangan terhadap nyawa dan harta benda rakyat wilayah Jalak.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Ukah Masya-Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praktisi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: temanku.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Yukni mai chai kae krua khao plom tae tong krua khao thi plom dai meun jing kean pai wan ni AI samar sang phap thi mai khoei mi sang video thi som jing som jang mae kra thang lien baep sieng khong krai bang khon lae khun la ja yaek ok mai wa sing thi dai yin khue reung jing rue reung thi thuk sang khun long yut khit ik khrang ni khue kho thet jing rue kae sing thi du meun jing nai wan thi AI sang dai thuk yang sing thi samkhan thi sut khue kaan thi rao ยังคิดเป็น

baru. Wokok Faifa dengan wokok ketah ni, hok mana bahaya lagi? Ha, mari bomo nak goyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bomo nak cek masalah wokok dah. Ya wokok tu dua-dua tu bahaya dua. Dorak berdorak kepada tubuh badan kita dua-dua selalu dah. Ha, dia mau nak kau senang kata. Kalau nak isap wokok tak nak weh, tak bahaya. Kena pakai wokok apa? Wokok Faifa lah. Baru tak bahaya. Wokok ketah bahaya. Dia mau nak kau senang. Itulah dah. Semua ke faham? Hari itu wokok Faifa ni, kalau dia mau buat mari buka Faifa untuk dia mau nak berhenti wokok. Kita dok isap wokok ni sebab tu kita lekat dia panggil nikotin. Dah, nikotin. Ibu nikotin. Jadi kita rasa lekat. Pak nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, tu kita dah lekat tu sebab kita makan kafe lah. Kafe, kafein. Wokok ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa segar. Kita rasa wokok, kita rasa segar. Ha, tu dah lah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wokok, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu, dia mau buat lah wokok Faifa ni sebab wokok Faifa ni boleh. Dia boleh kan menurut lah. Kata nak kena kata sikit atau nikotin banyak. Nak berhenti wokok tu kita banyak tu dah. Lepas tu kita kokoh sikit, kokoh sikit. Lepas tu kita berhenti wokok. Hak tu cukup rasa semua tu. Tapi kita jadi kok lain. Ha, dia mau ikut senar tu. Ha. Kalau isap wokok Faifa ni tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak berdorak pada tu pada kita bakat ikut senar tu. Lepas tu fok muda, fok wadu kita bakat isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Lepas tu kalau tanya tu hok mana, dorak banyak lagi, ya berdorak dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari tu, dia tak ada gaji lagi. Sebab wokok Faifa ni ialah wokok baru. Bagaimana baru? Begitu dia tak tahu gitu ya ada jadi menyakit gopo katik. Bolan itu ada timbul lah menyakit. Lah ni kita nak apa dah? Dalam berita dah apa fort warung dah. Jadi menyakit kelepon banyak sebab apa? Sebab wokok ni. Kalau kira tahu dua ni hok mana berdorak lagi? Dorak sama-sama. Tetapi wokok ketah lama ada wokok Faifa. Sebab apa? Ya wokok ketah ni dah. Bahayanya ngopo? Bahaya yo asap dia tu. Asap dengan kabut dia tu. Hok tu bahaya dia tu. Asap dia ni boleh masuk dalam kelepon kita. Asap toko jadi banyak, wak jadi menyuk. Mereka panggil nama tah. Atau menyuk tah ni wak berdorak kepada kelepung kita. Duk jadi nyakit lelah, jadi maring, jadi apa. Sebab nama tah ni. Tapi masa je duk berhipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru je nak mula menyakit. Tetapi, wokok Faifa ni, dia pakai air bakar menyuk. Apabila dia bakar air bakar menyuk, dia dia sak nak lagi. Wokok kita bakar, ibu terbakar je tu. Jadi asak, jadi kabut. Masuk le kelepung. Tapi yang ni dia bakar menyok, bakar air, jadi asak, masuk le kelepung. Mula-mula dia tubik masuk tubik dia wokok jadi asak dah. Boleh masuk kelepung tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik pula, dia hidup dalam kelepung kita dah lah. Apa air dalam le kelepung? Sebab kita lemah air. Bila air dalam le kelepung, nak nyawa tak leh. Apabila warung kita ni, isak wokok dengan banyak, air ni banyak. Buahnya banyak, dia bakar masuk hipung tu, dalam 5 tahun, 6 tahun ya. 5 tahun, 6 tahun mula menjadi menyakit dah. Menyakit apa? Menyakit air penuh dalam kelepung. Orang panggil menyakit wari. Jadi menyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepung. Kena tukar kelepung. Kena gisipai kelepung. Sebab apa? Air penuh kelepung. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana berdorak? Dorak dua-dua. Tapi buka kertas, lama sikit. Buka Faifa, 5 tahun, 6 tahun, menyakit selalu dah. Paya dia buat aku senar tipu buat kita tu kena. Pokok ketah ni dorak tak boleh isap. Kena isap pokok Faifa. Baham saja tu. Sebab apa? Hari tu itu orang okay, baru nak pula isap. Tak ada dia tipu menyakit lagi. Bawa orang mula isap banyak-banyak dengan lama ni kan. Mula nampak menyakit lah. Pas menyakit tu jadi teruk. Lepas tu bangat pada menyakit. Hak daripada pokok ketah lagi. Ah, pesan-pesan pada warung-warung baik tu lah. Kalau tak mahu kena kerak kelepung, tak mahu lelah yak muda, dengan isap wokok. Lebih-lebih lagi, wokok Faifa. Wadah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะ
1: Makci, Makci, marilah kita dengar radio FM 95MHz, Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24J.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Tek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

Hey Weru, kalau kita yang dinyakit kapak tu kita kena patah gopo kata. Ha hari ni mari bawa noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapak tu dah jadi satu yang menyakit yang kita kena patah. Nyakit kapak, nyakit kut layo, dispepsia, gastritis gopo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gopo kata? Yang satunya tu air teh, kafe. Patu kawe-kawe air cola. Air cola, Fanta, foto spray patu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong dalam laka tu. Kau kita dok jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak apa tak apalah tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Wei kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak tak apa tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak gi basuh kapok kita tu tu. Uyo banyak hingga. Yang kedua yang itu bagi pedah. Ah, bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak apa? Mama. Mama dengan yam. Moh kita. Ah, hak tu kah. Ibu sekali tu. Mama pedah-pedah. Yam mama, yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu macam ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai juga, bagai makan yang masing sangat-sangat tu, kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan ubat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau resia tu, dia patah erok tak? Erok, dia kena patah lah. Itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok dah.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Markas Keselamatan Tempat Keempat ataupun Kaun Romano Paksi Suana menggerakkan jawatan kuasa kerja agama dan budaya dengan merumuskan hasil pelaksanaan tugas bagi tahun 2020 ini serta menetapkan hala tuju untuk menangani fahaman yang memesongkan sejarah dan ajaran agama. Usaha ini memberi penekanan kepada peranan pemimpin agama dalam membina kefahaman yang betul, menggalakkan kehidupan bersama secara aman dalam masyarakat berbilang budaya serta mengukuhkan kerjasama semua pihak bagi menangani masalah di kawasan sempadan selatan negara Thai secara berkesan pada tahun 2027. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, Lamban FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat di dalam ruang cerita dari kampung. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruang cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari, satu jam lebih kurang di Gramet FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat, untuk sekarang ni tak kira lah peminat kita duduk dengar di mana saja, bolehlah kita masuk kosi, masuk berjumpa, tukar menukar di dalam ruang ni cerita dari kampung. Gitulah, jangan lupa peminat untuk ruang cerita dari kampung, kita boleh berjumpa setiap hari melalui Gramet FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu untuk tengah hari ini, tak kira lah peminat kita duduk di mana saja, dah boleh kita berjumpa tukar menukar, kosi perkosi, berbicara di dalam ruang ini. Gitulah, siapa-siapa ada soalan nak tanya, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Boleh kita telefon mari, ada soalan apa nak tanya, ataupun nak dengar lagu hak siapa, ataupun duduk dengar di mana, suara cerak kedak, bolehlah kita telefon mari juga. Dan juga jangan lupalah peminat, jaga-jaga kesihatan supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, jauh daripada penyakit. Gitulah, rehat-rehat cukup, makan-makan air berkhasiat dah. Dan juga minum air kosong, dan juga jangan lupa akan melangkai ataupun bersenamnya lah waktu petang, belum semayang ngorek ataupun lepas semayang subuh, sehari 20 minit tak apa dah, badan kita boleh bergerak-geri. Gitulah, untuk kita bersama-sama berdoa kita selamat di dunia lagi di akhirat nanti. Dan juga untuk hari ini peminat, hari Khamis tanggal 24 bulan 9 bulan Kanyayon 2569, bersama 12 Rabiul Akhir ataupun Rabiul Sani 1448. Waktu semaya hari ini seperti marai lagi lah, iaitu waktu Zuhur pukul 12.10 minit, waktu Asar pukul 3.20 minit, waktu Mengorek pukul 16 minit, waktu Isa pukul 7.24 minit, dan juga waktu Subuh pada pagi Isa pukul 4.49 minit. Sekali lagi, waktu Zuhur pukul 12.10 minit, waktu Asar pukul 3.20 minit, waktu Mengorek pukul 16 minit, waktu Isa pukul 7.24 minit, dan juga waktu Subuh pada pagi Isa pukul 4.49 minit. Gitulah untuk waktu semayang ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini. Gitulah, untuk sekarang ini kita rehat dengan lagu dulu seketika, dan juga klik mari di dalam pusingan yang kedua untuk kita kasih khabar berita di dalam ruang ini cerita dan

Itulah peminat kita sudah dengar lagu dan juga sudah galik molek dah juga klik mari di dalam pusing yang kedua untuk ruangnya cerita dari kapung. Gitulah, jangan lupa peminat untuk ruangnya cerita dari kapung. Dah kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang di Gelamai FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Taiwan Wilayah Jala. Gitulah peminat, hari ini ada khabar berita, mari istihar. Dan juga belum kita nak tengok khabar berita, abu sikit lah, ada khabar juga main sapa kepada peminat kita, iaitu hari ini hari Khamis tanggal 24 kan Yajun bersama E12 Rabiul Akhir ataupun Rabiul Sani. Peminat perminta daripada Ma'had Nurul Iman di Beho Kala, dia menjemputlah semua pakcik-makcik saudara-saudari ni di wilayah Jala kita dan juga di mana sahaja selatan Thai kita ni bersama dalam majlis Derma Kerok, jemput teh kerok pada hari ini di Beho Kala tepat 74 tepat 1 Mukim Kala daerah Raman wilayah Jalan. Itulah siapa-siapa luar, siapa-siapa sepak bolehlah bersama untuk kita Derma Kerok untuk bina ke sekolah, bina ke pondok di Beho Kala sejak daripada jelapai pagi tadi hingga sampai jam 9 malam ni. Ada juga siapa-siapa berasa nak on, berasa nak on duit weh, bolehlah kita on melalui tanahkan Krung Thai. Aku nombor lek bancinya 920-090-48 ni. Sekali lagi, lek tanahkan Krung Thai 920-090-48 ni. Namanya Abdullah Maso. Gitulah peminat, siapa-siapa luar dah boleh bersama untuk kita derma ke kerok untuk bina ke sekolah, bina ke ponak. Gitulah peminat, satu khabar berita lagi. Peminat katanya berkenaan EH Pusat Pentadbiran Wilayah Sempada Selatan ataupun Sa'obata yang dipertuai oleh Chanathan Seng Phum, setiausaha agung lah, timbalan setiausaha merangkap pemanggu setiausaha agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempada Selatan ataupun Rong Lekatikan Raksa Rasakan Tan Lekatikan Sa'obata. Dia bawa pegawai dia lah ataupun kaki tangan dia dan juga wakil pengusaha restoran Tom Yam di Malaysia ataupun orang muah kita lah ada kerja kedai Tom Yam di Malaysia tu untuk bertemu dengan Menteri Sumber Manusia Negara Thai ataupun Rata Menteri Wakan Kasuang Rengat Negara Thai. Katanya bertujuan untuk mengemukakan cadangan bagi menyelesaikan masalah pekerja iaitu rakyat Thai yang bekerja di Malaysia, khususnya berkaitan pendaftaran pekerja dan permit kerja ataupun work permit tu. Antara perkara utama yang dibicarakan iaitu Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'obata bersama Kementerian Sumber Manusia ataupun Kerasuang Rengat sedang mendorong menyediakan MOU barulah antara negara Thai dan juga negara Malaysia. Berkaitan apa? Berkaitan pengambilan pekerja dan juga pekerja perlindungan hak ataupun SID, sewaktikan, hak keselamatan dan hak kebajikan pekerja serta proses penghantaran pulang pekerja ataupun kancangan kan kumkrong SID sewaktipan dan juga disedekkan penubuhan kumpulan kerja bersama antara negara Thai dan juga Malaysia iaitu Joint Working Group bagi memperincikan dan mempercepatkan pelaksanaan MOU yang baru. Ada juga pada kemarin peminat tanggal 23 kan Yayun, wakil daripada Sa'obata telah bertemu dan bertukar pandangan lah dengan lebih 40 orang pengusaha restoran Tom Yam di Kuala Lumpur yang mewakili beberapa daripada negeri di Malaysia. Ada juga terdapat lebih 200,000 pekerja lah orang rakyat Thai yang bekerja di restoran Tom Yam Kung di Malaysia. Dianggarkan tidak kurang daripada 50% daripada mereka menghadapi masalah kerana tidak mempunyai permit kerja yang sah.
Dan juga terdapat kira-kira 5,000 lebih restoran Tom Yam Kung di Malaysia. Sekiranya pihak berkuasa Malaysia memperketatkan penguat kuasa berkaitan pekerja asing. Keadaan ini berpotensi menyebabkan sebahagian pekerja negara Thai, khususnya daripada wilayah sempadan selatan Thai kita ni, kehilangan pekerja dan juga pendapatan yang dibawa pulang oleh pekerja negara Thai memainkan peranan penting dalam menyara keluarga serta membantu menjana peredaran ekonomi di wilayah sempadan selatan Thai. Iaitu pihak negara Thai sendiri pun dia berusahalah untuk nak mempercepatkan MOU yang baru ni di antara negara Thai dan juga Malaysia supaya proses pengambilan dan juga pendaftaran dan pengajian pekerja negara Thai dapat dilakukan dengan lebih teratur serta memberikan perlindungan dan kebajikan yang lebih baik kepada pekerja ataupun rakyat Thai yang bekerja di negara Malaysia. Gitulah peminat dah bersama kita ikutilah berita-berita hak-hak apa saja di dalam ruangi melalui Gelombang FM 95 MHz Jalan. Untuk sekarang ini rehat dulu seketika dan juga klik mari di dalam pusingnya terakhir di dalam ruangi cerita dari kampung.

Gitu peminat dah sekarang ni dia pukul 11.54 minit sebagai pusingnya yang terakhir untuk ruangnya cerita dari Kapong. Gitulah, jangan lupa untuk ruangnya cerita dari Kapong kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari, satu jam lebih kurang di Kelamai FM 95 MHz Wata Jala. Gitu untuk hari ini, terima kasih belaka yang masuk tukar menukar, masuk berkongsi, dan juga yang sudah dengar tak ada telefon pun tak apa. Dan juga untuk hari ini, dah minta kita sehat walafiat, jauh daripada penyakit, dan juga berjalan dengan selamat, sapa dengan selamat, kita selamat di dunia lagi di akhirat, jauh daripada bala, jauh daripada penyakit. Gitu untuk hari ini, bersalah silap minta maaf kepada pemirsa nak belakang, kita boleh berjumpa pula pada esok hari je yang sama, je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari, satu je lebih kurang. Untuk hari ini minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawa Trajala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah

0: อมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: เอเวอรุ่งดังเงตาลุงเนาะเมซินดาเลมอสุบะบาฮิโยสัปกามาติbagaimana bagi pemuda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani tu napo napo fak banyak fak ito ngido. Dok beli minyak leh. Ah takut minyak habis leh, takut minyak mahal gini nak kat gini dok beli minyak, gini dok pun kereta lain gini dok dalam motor apa. Bomo mari nak nak pasal fak ito sikit deh. Ah minyak lain tak ada masalah deh. Minyak hak hak bomo nak cukup ito hati-hatinya tu minyak bensin. Naman bensin. Ya minyak bensin ni deh. Minyak bensin ni yo napo yo jadi ai dah jadi ai minyak tu tapi sungguhnya tu jadi gas bo jadi gas tu je boleh nak jadi berasa nak jadi dak hoi nak lah begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu je boleh tubik nah tubik jadi esak jadi gas jadi dak hoi tubik mari begitu yo bahaya kalau kita gitu taruh dalam motor lagi lain yang bukan untuk taruh minyak tu nah kalau bukan awak saya taruh minyak tu ya boleh lah yang itu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu, dia kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha, baru dia tak rasa yang itu baik. Dia rasa juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada, dalam gelang minyak selena, buh dalam motor eko, itu kan siap. Hak tu dia rasa itu baik halu dah. Hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah, tak ada masalah lagi sebab dia berjarah itu baik tu, itu baik dalam udara luar. Tak ada masalah. Ya rabai boleh lah. Tapi kalau dalam rumah tu, dia dekat dalam rumah tu. Boleh dekat dalam rumah tu lah. Ya di bahayanya tu. Bahaya macam mana? Satu. Dia jadi gas. Menatang no ni jadi gas. Boleh jadi gas. Dia dekat dalam rumah tu dah. Ya kena pipak bum halu dah. Tu bahaya nombor satu. Boom, boleh ke bau, boleh ke berapi? Dah, berapi habis rumah. Nak ya habis lah rumah, habis lah rumah sutir tu. Begitu dengan tayuh dalam rumah. Lepas tu, orang pasal tayuh dalam motor eko, motor ekola, motor esoprak. Kan? Budak mari tengok pernah, muak ni belum pakai. Siap. Lepas tu, orang dalam berbadai. Dah, orang bahaya dengan kesihatan berbadainya tu. Yang menantai ni, boleh berkat, banyak-banyak tu kita serak masuk tu, juga boleh jadi kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, segera banyak lagi tu, ia buat otak kita penuh sampai kejeng, sampai kecak. Dah, sampai jadi sawah, jadi cak. Sampai ke mati lagi, ubah apa yang sampai ke mati lagi tu. Kena ingat lah, kita taruh-taruh tu. Lepas tu, laginya tu, ia dilukakan kelepong kita. Lepas tu, kalau isap banyak-banyak, ia lukakan kelepong, sampai ke jadi, buka kelepong, bahak lelah tu jadi nyakit lelah. Bagi tu, biar ada jadi nyakit lelah, bangis, taruh minyak pesing, dalam umur. Notak luar. Atau kena buh lepkah, yang mulai. Atau tak luar rumah. Dangi tak luar rumah. Sebab dia kau. Rumah mana ada budak Allah. Ada orang tua Allah. Dangi taruh minyak mesin. Dalam rumah. Kena tak luar. Sebab tu cari pak koci. Pak taruh mulai. Tak luar saja. Tapi. Hak takut sekali ni tu. Yang minyak mesin ni. Kalau kita serap lama-lama. Yang buat menjadi nyakit darah. Buat begitu jadi nyakit pucat. Buat begitu jadi nyakit mering darah. Lepas tu. Banyak orang jadi mering darah tu. Ada sakut dengan. Minyak mesin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Mohon ada budak halus-halus atau ada orang mengandung dalam umur dange taruh atau sipir minyak mesin dalam umur. Itulah kena wakak titik, kena wakak warap minyak. Ini nombor-nombor saya.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dikasihi sekalian, jumpa dengan rancangnya Music Banuhan melalui Gelombang 95 Sawatho Jala, Jala Radio Bahasa Melayu tepatnya 24 Jek. Jumpa dengan peminat pendengar ada dengan rancangnya sebelah teh di Gelombang 95 di sini. Pada peminat pendengar kita semua ada dengan Kak Nuhan dah tu masuk mari dah. Kita boleh telefon masuk mari di 0732-203-583. Patut ada tengok dalam TikTok dah masuk mari tu wacai sikit. Atau wacai mari sikit hari ni, masuk lambat sikit hari ni. Supaya dengan duk royak kepada peminat lah. Kita ada wajak pergi gapo makan nasi kerabu kerok buat ponok di Ponok Nurul Iman. Di Beho Kalo, daerah Raman, wilayah Jala kita tu hari ni tu. Ramah saat ni, klik mari dah lah. Klik mari lambat sikit. Orang ramah sikit hari ni tu. Piyohok, piyohok duduk luar-luar. Atau piyohok kena puluk. Apa ni? Puluk makan nasi kerabu buat Ponok dah. Kita boleh pergi lah hari ni tu. Lepas tu kalau pia tak boleh pergi sendiri, kita boleh kerok di nama banci dia, nama banci tanahkan Bank Krung Thai deh. 920-090-48-ne deh. Pada pia yang tak ada pergi sendiri, kita boleh on pergi boleh juga deh. Ni daripada puluk. Gapa ni wakherok buat ponok. Buat ponok di Beho di Kalo tu. Kak Nuhan kisah ni masuk lama sikit hari ni lah. Lepas tu peminat pendengar kita ada dengar diu. Kita ada nak minta lagu atau kita nak tanya soalan gapa. Boleh telefon masuk mari di 0732-203-583 dengan rancangan Music by Nuhan sebelah petani. Kalau peminat pendengar kita ada nak tanya soalan, boleh kita telefon masuk mari.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatho Jala.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatho Jala.
3: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatho Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

bahayanya awak kereta dalam musim panas ni. Ah, macam mana bagi mengenai royak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, banyaknya faktornya tu dah. Nampak lah ni tu duk pelaga kereta, duk balik kereta dalam musim panas ni. Sebab apa? Ah, mari bawa mana oya dah. Ya macam ni, bom musim panah ni dah. Bawa udara panah, terik panahnya tu. Yang satunya tu je buat kita mudah tak lak. Dia mudah mengatuk. Begitu kalau kita buat kereta, tengah duk panah-panah. Lebih ke lepas Zohor, sampai saat tu, contoh panah terik-teriknya tu. Kita nak mudah mengatuk. Capa dengar kita tak ada tidur malam tu. Kena kita tidur tak cukup. Kena tu jadi lebih lah. Jadi kau teruk lah. Ah, tu sah kita tahu dah ni. Tapi kalau kita banyak kita, kita tahu. Ialah yang kedua. Yang kedua ni iaitu apa? Apabila kita nak cak kereta tengah panas, dalam kereta tu kauh panas lah. Dangan gada masuk dalam kereta. Sebab apa? Sebabnya tu, ia dalam kereta dia. Di kereta-kereta kita ni banyak ada getah. Ada getah tu buat daripada minyak. Begitu apabila dalam kereta kita kauh, dalam air kita jadi kauh panas, awak minyak dalam getah-getah tu, ia tubik lagi. Buat tu baik mari itulah. Buat kita pening, buat kita tak gerak, buat kita lemah, mudah mengatuk. Ah, ha, kalau isap lama-lama, siapa jadi maring. Begitu, kalau kita cak kereta dengan panas tu, buat kita buka kereta, buka cuma kereta ni. Buka wih-bih, pasal ebu gitu lah. Hamak awak, panah-panah tu baik wih-bih dulu. Dia kata masuk kereta. Buat kita berasa tu, air kita ambil tangan tak di air kita tu, air ada awak sejuk tu beda. Baru masuk kereta, lepas tu kita walk dulu sikit. Wih, hamak awak panah dalam kereta tu baik. Kau katuk cuma kereta. Barulah awak-awak tu baik lebih. Dia awak kita tadi tak pening, tak mengatuk, tak gerak. Lama-lama tak jadi maring. Haa, bermula soyak dah cara awak minyak ni. Dah. Yang ketiganya tu dah. Kalau kita awak lama-lama tu dah. Berlebih lagi dalam kereta ni ada orang banyak orang. Haa, banyak. Duduk dalam kereta tu. Kita katuk semua dah. Katuk tu pun jawab kita wasai air. Apa kata punya orang yang belakang lagi no? Oksigen je kau kurek dalam kereta gitu je kau kurek. Boleh kurek tu je buat kita kau mengatuk, kau tak gerak. Begitu kalau kita buat kereta lama-lama tengah panas. Lepas tu dengan lama lepas tu, last gear tu, kita buka di air kita ni ada tempat. Boleh ambil udara luar masuk. Ha, tambah oksigen masuk dalam kereta kita ni. Sebab buat kita buat lama-lama, bakat-bakat nak nyawa belakang. Oksigen je kau kurek kau mengatuk. Bawa kau mengatuk, kita buka lagi bunyi. Ha, buka pak tu, udara luar yang masuk. Udara luar masuk, oksigen kau banyak. Ha, jadi kita hilang mengatuk sikit lah. Ha, kalau malah buka cuma sikit tak apa. Atau, kita buat kereta oleh dia 2 jam, kita berhenti dulu. Tubik luar kereta, dia menyawa, buka kereta tubik sikit. Wih udara, luar masuk. Wih oksigen masuk dalam kereta banyak sikit, kita tak ada mengatuk lah. Ha, inilah 3 perkara yang bawa monopsi. Kalau kita buat kereta musim panas, tidur ipadah, lepas tu dan nyawak kereta cuma duk panas sangat-sangat. Yang keluarnya tu, kalau kita jok kereta tengah panas, dan yang ada masuk kereta, hamba awak tu baik dulu. Yang ketiganya tu, kita kena tambah oksigen masuk dalam kereta kita dengan kita buka tepat je ni, dalam air ni, atau buka cumi atau kita baik luar.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jai.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pihak berkenaan wilayah Jala menyelaraskan kerjasama semua pihak bagi menghadapi situasi banjir musim hujan tahun 2026. Pusat Pencegahan dan Arahan Bencana, Jentera dan Pusat Perlindungan Sementara disediakan sistem amaran awal dan pemindahan penduduk akan dilaksanakan dengan cepat dan teratur. Semua agensi diminta supaya sentiasa bersiap sedia dan memberi perhatian kepada laluan air. Matlamat utama adalah mengurangkan kesan serta kehilangan terhadap nyawa dan harta benda rakyat wilayah Jala. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

Anda sedang mendengar Sawatoy Dala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada dekakak peminat yang sedang dengar. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa di dalam ruangnya pedoman hidup. Jangan lupa untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap petang pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di kilometer FM 95 MHz atau jalan ataupun stesen Radio Kebangsaan Taiwan wilayah jalan. Gitulah untuk kita masuk tukar-menukar, kosi-berkosi di dalam ruangnya pedoman hidup untuk kita berbicara lah di dalam berita. Tak kira berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat dan juga berita lain-lain lagi lah yang kita akan menyebar ataupun akan bersapa kepada peminat. Gitulah peminat, tak kira duduk dengar di mana saja sekarang ni, bolehlah kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Bolehlah masuk kuasi

tukar menukar telefon mari nak dengar lagu gapo hok siapa ataupun ada soalan gapo nak tanya ataupun telefon marilah katanya lapo mari katanya duduk dengan di mana suara cerak kedok lagu mana apa khabar ratik udara cuaca lagu mana boleh kita telefon mari dan juga untuk peminat siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, duduk atas kereta, minta jalankan dengan selamat. Siapa dengan selamat, jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya. Unik-unik jalan raya tu, jangan lupalah, jangan duduk bawa deras, jangan duduk main telefon. Gitu jugalah peminat untuk ruangi yang abu ambil tugas, tak kira lah. Pedoman hidup, cerita dari kampung, selatan, aman, damai, semualah ruangi yang abu ambil tugas. Kita boleh berjumpa sebagai bulan ni lah, sebagai bulan yang terakhir. Sebabnya apabila mula bulan 1 tuk lakum tu, kak dia lah ambil tugas. Mari kak dia mari ganti pun, kak pindah lah daripada sini. Dan juga terima kasih belakang lah yang diberi semangat sejak daripada awal yang abu ambil tugas. Dan juga terima kasih belakang lah yang sokong ataupun masuk berkasi-berkasi, masuk tukar-menukar di dalam ruangnya. Semualah setiap ruangnya. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dulu lah seketika dan juga klik mari di dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya pedu.

0: Ada orang tino kita kena tahu. Nak gi kano kano kena jangan.
1: คุณอาจเห็นแค่ควันแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนประกอบด้วยสารเคมีอันตรายมากมายเช่นสารนิโคตินที่พบในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มี
2: gitulah peminat deh kita dengan lagu kali kita klik mari di dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Gitu jangan lupa untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Kelamet FM 95 MHz Sawata Jala. Kita juga lah untuk petaning peminat yang mana sudah royak dalam pusingan pertama katanya. Untuk semualah peminat yang duk ikuti tu, peminat boleh berjumpa dengan Bu hingga akhir bulan ni dah lah. Sebabnya apabila mula bulan baru iaitu bulan 10 bulan tu lah. Kada kat dia akan ambil tugas lah. Mari berganti di sini semualah ruangnya yang Bu duk buat ruangnya tu kat dia akan ganti. Dan juga untuk petang ni peminat ada khabar berita lah. Untuk sapa kepada peminat kita. Yang mana duk tanya-tanya kata bad prasyarat katanya tambah pula 1,000 kok ni. Boleh tuklah ni lagu mana. Gitu ialah peminat untuk bad prasyarat siapa-siapa hok lepas. Ken hok baru ni. Pihak kerajaan dia tambah pula 1,000 kok. Satu bulan saja ya. Untuk maklumat learning tu katanya tambah satu bulan sajalah 1,000 kok. Bulan tu lah. Dan juga bulan sebelah tu yang dikata klik seperti biasa iaitu 300 bak. 300 kok sebulan. Gitu payah bersama. Dan juga siapa-siapa hok tak lepas. Siapa-siapa hok tak lepas ken dalam bad prasyarat peminat. Jangan lupa tanggal 1 hingga tanggal 15 ni jangan lupalah kita ke jenjan sit. Ataupun kita ke rap sit. Melalui aplikasi Pautang. Rapsit gapo? Rapsit Thai Choi Thai Plus ataupun hok kita dok panggil Kola Kreng tu. Gitu siapa-siapa hok tak lepas juga jangan lupa kita ke jenjan sit ataupun kita ke rapsit melalui application ataupun aplikasi Pautang. Gitu dah juga siapa-siapa hok duk dapat hok Thai Choi Thai Plus dah tu ataupun Kola Kreng dah. Pihak kerajaan dia tambah juga 1,000 baht selama 2 bulan. Di atas 1,000 baht tu kita boleh guna dalam tepuh dalam masa 2 bulan. Tak punya dia camkat lah sehari tu boleh pakai, boleh guna sebanyak 200 baht saja. Gitu juga satu khabar berita lagi peminat pihak polis wilayah Jala. Dia beri amaran kepada semualah mutu kereta yang alat tak cukup tu. Tak ada cuming, tak ada kuma ataupun kita duk panggil daun kerah tu, daun hijau tu. Ataupun mutu juh derah, pakai tayar hala, lagu mana tu. Pihak sedadu dia beri amaran katanya jangan duk beri nampak. Jangan beri nampak. Naik boleh apabila dia temung ataupun dia nampak. Igat sekara dan juga dia yut mutu. Dan juga kita kena tukar lah. Jadi seperti biasa mutu tayar kena betul dengan tanah air. Ejo kena jangan duduk derah. Dan juga kena ada cuming. Siapa-siapa dat plank ataupun siapa-siapa backing mutu. Tak betul dengan standar ataupun tak betul dengan matatan, tak betul dengan surat daun kerah tu, ingat peminat kena igat lah. Dan juga satu khabar berita lagi, peminat katanya skuter. Pihak kerajaan dia beri amaran jugalah kepada siapa-siapa duk naik skuter tu, jangan duk naik di jalan besar. Apabila skuter hok tak ada cut tabian ataupun tak ada daftar dengan pengganggu terdarat, tak ada cut tabian dengan konsong, peminat beringat sebabnya ada salah unik-unik lah. Apabila kita nak keluar ke batas besar, jangan lupa kita guna motosikal yang daftar dengan pengganggu terdarat ataupun cut tabian dengan konsong. Gitu payah bersama sebabnya umur kita ni banyaklah duk naik skuter tapi nya tak ada cok tabian. Skuter banyak tak cok tabian. Pada juga banyak. Banyaklah rumah kita ni tak tahu unik-unik. Tak tahu peraturan apa tahu jalan raya. Kita nak buat berlaku ke Malangi. Nak buat bahaya. Gitulah kita anak cucu ni pakat beringat, pakat jaga beri amaran kepada orang tua. Gitulah untuk petanding khabar berita untuk siapa kepada peminat. Untuk sekarang ni kita rehat dulu lah seketika dan juga klik mari di dalam pusingan terakhir untuk ruangnya pedoman hidup.

Gitu peminat, sekarang ni dia pukul 4.54 minit sebagai pusingan yang terakhir untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah, terima kasih belakang kepada peminat yang sokong ataupun beri semangat kepada bola. Terima kasih belakang lah yang ikuti daripada awal hingga sampai sekarang, hingga sampai hari ni. Untuk hari ni, terima kasih dan juga bersalah silap minta maaf kepada peminat. Dan juga siapa-siapa di tengah jalan-jalan, wisapa dengan selamat. Klik dengan selamat. Jangan lupa turut aturan jalan raya. Untuk hari ni minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawar Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan. Selamat petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Hodok didengar di pada orangnya. Selamat petang di masa ni. Jumpa dengan saya, Dina Fahira Ijilat, pada masa buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sawatajala Bahasa Malay Tepat Teh 24 je. Di masa berehat peminat semua dah sudah kita kijo dah duk berehat di masa ni ada ataupun duk bawa kereta bawa motor dah klik kepada rumah kita di masa petang ni dah bawa dengan koho-koho sabah hati dah di masa ni di pada orang selamat petang tu boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa setiap hari di sini dah pada gelombang FM 95 dengan berita tepat teh berita kajo eh bagi kepada adik kakak kita dah peminat duk dengar di pada tepat teh mana ratik suara cirak kedak udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu 073-203-583 dan masa berehat peminat di masa lo ni deh jangan lupa lah jaga pada kesihatan kita yang baik di masa lo ni pada musim ujian boleh kita jaga-jaga deh dengan ujian di masa lo ni nak tubik keluar rumah di pada luar rumah kita tu jangan lupa lah jadi selalu dengan payung dengan baju ujian boleh kita jeda tak kena basah dengan baju dengan ujian setiap hari dah di pada tempat kita dah masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua dah saya nak jemput cahaya gapo tu tadi kita mari hubungi yang kedua di pada ronge selamat petang
1: yak hai konten pe pang
2: kau tung tuk platform
1: klop klum tuk pun ti 5 jangwat chai dan phak tai
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073 203 584

0: kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada Ronge. Selamat petang di masa ni dan masa yang berehat peminat dah. Duk berehat di masa ni dan nak dengar lagu gapa tama ataupun nak kasih pun 073-203-583 dan masa berehat peminat semua dah duk bawa mutu balik kepada rumah kita dan daripada petang ni sudah kija ataupun duk mik anak cucu kita klik pada sekolah tu bawa mutu dengan sobat-sobat dah bawa kau-kau yang hidup pulas sangat dah jadi bahaya daripada doktor patah kita ni banyak sangat dah iaitu jaga-jaga dah masa ni. Satu cara saya jemput mari di masa learning dengan nyakit satunya daripada budak halus dah di masa ni iaitu dengan virus ASV peminat dah. Kita pun kena jaga di masa learning dengan ujian masuk musim ujian di rumah kita walaupun tak ada ujian tapi ya di musim dia di masa lalu ni budak banyak sangat lekat virus ASV daripada hanyawa dah hapot dia dah iaitu kalau masuk lompok ni ya payah sangat dah jadi ada contoh we tengok dengan kabrita tu ada budak mati daripada penyakit virus ASV pun ada dah peminat dah iaitu kita kena jaga jadi ibu bapa tu jaga-jagalah anak cucu hok yang halus dah di masa ni dengan virus cia ASW ni jadi sahih dah dengan untuk dengan nyakit tiga di pada hanyawa dah peminat iaitu budak jadi kurang di pada 2 tahun tu ya mudah sangat dengan lekat dah iaitu lekat main mana kita tak tahu main mana dah dengar kita diri dah dengan tubik pergi pada keluar rumah ataupun budak-budak pergi mas sekolah dah pada sumpatan adik-adik jadi kita tak tahu atau ada budak seorang ada cia ke tak ada ke anak kita diri ada cia dah jadi lekat di situ dah iaitu jaga di masa lonih dah dengan anak cucu kita dengan ASW klik mari anak cucu kita kena jaga tengok kata tubuh panas ke dak ada batuk ke dak nyawa lagu mana lemah lah boleh kita tengok lalu ada kau-kau masuk akan dia kita boleh bawa pergi cari bomo dah dah untuk we bomo we ni cai dengan menyakit dah lagu mana ya banyak sangat kita nak tengok dengan ASW pun ada COVID pun ada demi kewat jai dah demi semua pun ada you nak memeh dah you nak super tapi kita jaga ni masalah ni untuk kepada adik kakak kita dah ada kesihatan yang baik di masalah ni kata dah inilah saya jemput we kepada adik kakak kita boleh jaga-jaga dah kalau ada batuk ada demi dah tubuh panas dah dengan wesing ada air hidung dah patut kita jaga kalau ada daripada akan ni kita boleh bawa pergi cari bomo dah daripada hospital pun boleh kalau tak ada berat sangat dah kita tengok dah pama dah tak ada berat sangat kita masuk daripada kerongkan hak bat 34 rasa tukti pun boleh juga dengan kedai ubat ataupun klinik dah masuk rum kerongkan hak kerajaan hak dia dah inilah we kepada pada adik kakak kita boleh tahu di masalah ni ni pada masa ni kita awak masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga daripada orang yang selamat petang.
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada ronge selamat petang masa ni tengok masa jadi masa lewat ada silap salah mana saya minta maaf di ronge negatif patu klik mai jumpa pula pada hari esok masa tula pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarawak bahasa Melayu tepat teh 24 jam masa ni saya Dina Fahira Jelek minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Ini Sawata Jala FM 92, 95 และ 94.25 MHz พร้อมด้วยระบบ AM ความถี่981 kHz โปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
3: Bendera dan lagu kebangsaan adalah lambang kemegahan negara Thai sama-samalah kita menghormatinya dengan penuh bangga di atas kebebasan dan pengorbanan nenek moyang Thai
4: เวลา 18:00 น.

0: สวท.ยะลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapas

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونادى نوح kalau wakil buatan kita kena hundur sedikit di kepala ayat, yaitu kepala ayatnya wakil ya ardu bla'i ma'aki, itu kita hundur ambil di kepala ayat.

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, dapat lagi kita sambung ayat, beberapa ayat yang masih lagi bicara tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam serta umat-umatnya yang beriman, iaitu 39 pasangan, 39 kelamin saja. Nah, yang beriman dengan dia, 3 kelamin, 3 pasangan tu anak dia sendiri, lepas tu yang lain. Itu jelah. Kemudian berlakulah anak dia sendiri, seorang yang bernama Kun'an, kata setengah nama Yam, waktu tak naik kapal. Kerana yang sebenar dia adalah kufur dengan ayahnya. Nah, lalu Allah Ta'ala cerita di sini, dia merayulah bagaimana

usa adik-adik segala hakim. Ha, salah dia duk duk apa? Duk merayu-rayu lah. Moga anak dia ni selesai seorang ni. Dia tak tahu yang sebenar anak dia tu kupu dengan dia. Ha, inilah Allah Ta'ala menjadikan suatu ibrah pada kita. Tu anak Nabi lagi Rasul tu. Artinya boleh kita disangkut dengan akidah, sangkut dengan sifat kudrat iradat yang bertakluk dengan sekalian perkara mungkin. Nak menjadi siapa yang kufur, nak menjadi siapa yang beriman, yang kufur keluar daripada mukmin, yang mukmin pula keluar lahir daripada ibu bapa yang kufur. Semua Allah Maha Kuasa. Ibrahim, Nabi, Rasul, ibu bapaknya kufur. Nah, ada yang anak Nuh tu, bapaknya Nabi, Rasul, tapi anak seorang kufur. Begitulah Allah nak nyata kuasa dia. Balik kitanya, redha dengan qada. La yus'alu amma yaf'alu. Kerana buat gitu, dalilah. Kita tak boleh nak bakal. Tanya betul mengaji tak apa. Tanya nak bakal tak boleh. Ha, tengok di sini Allah cerita selepas daripada dia cerita dengan ayat yang humbi ayat yang kita baca tadi, iaitu setelah banjir sebegitu tenggelam segala bukit-bukit pada masa itu, lalu Allah perintah, nah setelah binasa habis, dia perintah kepada bumi. Waqila tak kala kata wahala bainahumal mauju, dan terdindinglah di antara keduanya, antara Nuh dan anak dia nama Yam atau Kun'an tu, terdinding antara kedua oleh ombak, oleh al mauju. Jadi fakana, maka jadilah ia anak Nuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Nah, ini Allah Ta'ala menzuhir di dunia lagi. Lalu itu bila sampai masa selesai, lalu diperintah kepada bumi. Karena air yang jadi banjir hari itu bukan air dari langit saja turun, air bumi pun pacar terbaik hari. Sudah itu Allah perintah, waqila dan dikatakan, yang bagi bumi, ya ardu, hai bumi, ibla'i ma'aki, telan olehmu akan air yang keluar ia daripada engkau, daripadamu tu. Lalu terima perintah, maka telanlah ia bumi akan dia, akan air yang keluar daripada dia tu, dia telan. Tapi air hak datang dari langit dia tidaklah. Salah tubuh tu bukan air dia. Nah, hak tu mari langit, hak tu lah tinggal atas bumi jadi ke laut-laut tu. Nah. Dan kata kepada langit, wa ya sama'u, dan hai langit.

Aqli'i, tahan olehmu, stop. Tahan olehmu, berhenti. Air yang engkau jangan hujan, jangan turun lagi. Maka pihak langit pun, maka tertahan ia. Kalau kata hujan, oh, serat. Nah, apa-apa, balik langit, tahan. Balik bumi, muntelah. Air hak keluar pancar daripadamu. Apabila begitu, waghidhal ma'u, dan jadi kurang, kita panggil jadi surutlah air tufan, air yang banjir besar itu. Waqudiyal amru, dan dihukum kerjaan binasa kaum itu. Apa dihukum? Telah selesai dengan sempurna. Tiada tinggal seorang pun, malaikat hanya mereka yang di dalam bahtera, dalam bot. Kesana panggil bot. Mari ikut sungai, mari apa tu? Mari ikut naik bot. Bahtera tu lah. Bahtera jadi bot. Tiada tinggal malaikat di dalam bahtera itu saja. Berapa tu? 80 orang. Tetap 80 orang. Mana 40 lelaki, 40 perempuan. Tu kata 40 kelamin. Tu je lah. Kemudian dengan ringkas ceritanya, air surut, surut, surut. Bila air surut, yang kapal bot duk belayar-belayar tu, lalu wastawat alal judi. Ini istawa, istawa dia berkata. Tapi tak tahu kelima ni istawa. Ini istawa. Orang mengaji tahulah. Itu maksud tak, tak ni. Kerana pa'in al-judi. Apa dia pa'in rojak klik kepada al-pulk. Al-pulk pakai mu'annah. Sabit tu marita tak ni. Nah. Sebab lurah harap bila nak ayat kata datang lelaki, dia kata ja'a rajulun, ja'a zaidun. Bila nak ayat kata datang oleh seorang perempuan, jalan cakap sikit. Ja'at. Mari lagu tu. Ja'at hindun, ja'at zainabu. Dia tak kata ja'a lah. Ja'at. Makna satu je lah. Ini pun sepatu lah. Istawa bila pa'in tu. Pada lapar muzakkar, cakap dengan istawa. Bila pa'in tu mu'annah, cakap dengan istawat. Itu lurah yang mu. Nah, jadi di sini tengok, dia tak tanya kata, tertinggi dah. Tak pakai mana ni. Sini pakai, wastawat, kalau harap dia bertafsir, waqafat. Dan tetap ia bahtera itu, kapal Nuh naik tu, tetap ia, berlabuh ia, singgah ia, tetap, duduk tetap. Ini yang mana ni, orang ada, duduk. Orang ada kata ini makna ni mustahil atas Allah ni. Bila lagi isnak pada Tuhan, Ar-Rahman alal arshis tawa, ayat lain, summa stawa alal arsh. Kemudian tak ada kata duduk tetap, ya Tuhan, tahrah. Ini makna zuhir tak sah mana tu. Mustahil atas Allah. Kapal ni tak apa lah makhluk. Nah, gitu lah. Enggak dia makhluk, tak ada mustahil apa lah. Tetap ia atas bukit. Air surut, surut perahu kau turun, kau turun. Bah, atas bukit. Tu istawa, ni apa kita ni? Istawa alal kursi. Nah, tu. Istawa ni pakai makna? Waqafah, jumlah Melayu, duduk. Istaqarra, duduk, tetap. Jalasa. Ha, tu makna tu, tu mustahil atas Allah tu. Nah, apa makna apa? Makna irtafa'a, tertinggi ia. Ala, tertinggi ia. Sebagai tinggi pangkat kemuliaan. Tak ada mustahil buat Allah. Habis itu kalau tak bergaduh, tak ada nak tafsir pun terus. Sini, bukit tinggi pangkat, tetap ia istawat. Tetap ia bahtera alal judi atas bukit judi di negeri Iraq, Mosul. Diriwayat, diceritakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam naik bahtera. Dia naik bot bila?
Mulai naik bot tak kala banjir mari atau air hujan mula mari di dapur bakar roti dia keluar air, tanda kata banjir nak mari dah. Ha, maka mula naik lah. Ha, naik tu bila? Katanya dalam catatan sejarah, Nuh naik bahtera itu pada 10 hari bulan Rajab. Ha, apabila seteru. Dan berjalan bahtera itu 6 bulan. Ha, duduk lapung saja tu kawan. Oh, cuba gambarkan 6 bulan. Allah. Nah, ha. Kita naik apa kapal laut bagi dia. Sebulan sebab berat lah itu kan. Hmm, 6 bulan. Duh, tak kapal nak tu baik kawan. Kedua mesti gitu. Allah. 6 bulan. Dan lalu dengan sini kita cakap ikut. Jadi lorak kapung kuk. Lalulah kuk baitil haram. Baitillahil haram. Kapal. Moga ada berlaku ni kuk yang rak konung. Nah. Ha, lepas tu. Mari bila tengah aibah tu. Mari kuk tanah haram ni. Siapa di tanah haram? Maka tawaf 6-7 keliling. Kapal ada tawaf. Ada musimnya itu. Nah, dan tetap atas bukit Judi pada 10 Muharram. Daripada 10 Rajab, mari 10 bulan Muharram. Bawa malak ni boleh. Ah, 10 Rajab. Lepas Rajab, apa dia? Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada. Lepas tu masuk 10 hari Muharram cukup dengan muka Rajab tu 10 hari dah. Nah, ambil 10 di bulan Muharram disapu dengan Rajab 20 ni sebulan situ. Ha, ini 6 bulan. Ha, tu betul lah dengan hari Yaumul Asyura. Hari yang ke-10 bulan Muharram. Ah, ha, tu mengingat ke sejarah itulah. Maka puasa Nuh dan mereka yang sertanya serta Nuh. Apa tu puasa tu? Kerana syukur, kerana berterima kasih. Khabkun. Nah, kerana terima kasih bagi Allah. Karena Allah setiap kali dia sebut nikmat, dia kata antara lain dengan ayat. Lepas hidup bila kata dia bakit, ya utuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu daripada kalangan kamu manusia. Ini suatu kelebihan manusia. Puak nabi-nabi rasul, tidak ada jin, tidak ada malaikat. Semua manusia. Apalagi pula nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam tu golongan Arab. Kelebihan Arab pula. Apa tu dia katakan? Fazkuruni alkurkum, maka ingat sebut kamu akan aku. Nanti aku sebutkan kamu. Washkuru li, dan terima kasih kamu bagi aku. Wala takfurun, jangan kamu ingkar. Ha, dengan ha, di sini Nuh bila selamat daripada daripada bencana binasa, maka syukur dia tu puasa. Nah, Nuh puasa itulah di antara orang-orang ahli kitab, mereka puasa hari Asyura. Nah, 6 apa dia? Mereka puasa Nuh dan mereka yang sertanya syukur bagi Allah. Apa tu syukur tu? Atas ni kerana. Dia panggil ala ta'liliyah. Syukur bagi Allah atas selamat. Kerana selamat ia Nuh dan binasa kafir-kafir. Kau haya tak percaya ke dia, binasa habis. Nah, dia kata nikmat tu. Anu dah susah lama kemari tu. Yang mahu menyakiti dia, Allah membinasakan. Dia diselamatkan. Tak, terima kasih Hana. Kalau tilik pada adat, habislah. Tapi Tuhan, apa dia menyelamatkan dia dengan cara buat adat begitu. Walah Allah kuasa nak akak dia itu. Adakah? Tengok Isa ketika orang nak bunuh dia, dia beri ambil orang naik. Orang naik langit lah.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam malah keputusan dia nak liku rumah dia, nak bunuh dia, Jibril marimu, jangan tidur rumah malam ni, keluar. Tuan izin dah untuk memperhijrah. Keluar daripada rumah waktu malam. Di rumah Abu Bakar. Lepas tu kak, duduk situ, keluar daripada rumah Abu Bakar, pergi berlindung. Tak panggil menusuk lah pasal kapun. Pergi berlindung dulu. Ini cakap panggil ajar sahabat, sahabat, sahabat. Dia nak pergi ke Madinah. Kalau kita kata apa, Mekah dengan Madinah, dia lepas hilir. Lepas tu ni kak, Madinah lepas balik, hilir Mekah. Patut pergi kot tu. Tapi tak. Keluar pada rumah je, ikut tenaik. Pergi berlindung dulu. Jaka tak ada mata dia, cari kot tu. Dia duduk ni. Tu dia panggil cari jalan lepas. Ha tu dia tua dulu kan nak turun tangga je. Kira habis turun kot ni. Di kot ni. Nakah kot ni. Duduk sini ada. Mari dia tak kerti siri. Allah. Ni pisung kot. Itu dia panggil asbab. Pada berlindung tiga hari, jaga kata dia mutuk cari-cari habis putus sahara lah, tak temu lah. Dia terbit kata kat amin. Ya orang ada gagal apa hari, dia gagal. Kalau berlaku apa-apa, kat duk kedai kopi pun kacak hot tu, tah gerai pun kacak hot tu. Bos apa tiga hari lebih, dari kanan kacak lah. Nyak. Nanti kau nyak, dia terbit lagi. Ini cara. Walah, ya dia pergi tengah hari kong-kong gitu pun. Biar nak buat apa, dia jaga. Nah ini cara nak ajar asbab. Nah, asbab musabab. Semua tu pada kekak Allah yang menjaga. Nah ini pun Tuhan buat sabab jadi kapal. Nah lepas tu dan dunia apa dia ni, binasa kafi-kafi. Oh dunia tak kena tu, kita tu tukar titik dia. Dan dibina. Tu pun kena dah tukar titik dia. Jadi dunia. Apa lah? Tak apa dunia tu. Dan dibina. Dimembangunkan. Kita panggil buka kapung lah. Kita kejap sini. Orang buka kapung siapa? Orang buka tanah. Buka buat kebun. Dan dibina. Akan satu kampung. Ada gelah habis kata. Bila air suruh tu. Nak buat kapung. Ada kapung tak ada ni. Lalu dibina. Tukar titik dia.

Samanin. Samanin erti 80. Letak nama kapur 80. Ha, jangan kita letak ke letak nama kapur, nama kapur. Nah, ya ada munasabah lah tu. Duk kapur mana? Duk mari batu 35. Nah. Memana kapur batu 40. Nah, ya kira sini dia batu 20, batu 25. Ha, tu. Jalan lagi ikut betulnya lagu tu dah. Mana duduk di batu 40? Duduk di batu 25. Ha, kan dia kira kita. Ni buka kapur, nama kapur 80. Kan ni 80 ke? Nah, buka kapur baru. Tak nama kapur Qaryah Samanin. Nah, Melayu juga. Kapur 80. Kapur 280. Kan semua tu turut pada kapal 80 ke? Maka tak kalah hendak ketahui nu akan khabaran bumi. Nak tahu kata bumi setara mana tu buka atas bukit dulu. Nah, muka je darat atas bukit dulu, bawah nu masih air ladung lagi lah. Lepas tu nak tahulah berita bumi setara mana, dah suruh air setara mana. Nah, maka katanya, maka tak kalah hendak ketahui, hendak tahu oleh Nuh alaihi salatu wassalam akan khabaran bumi. Akan apa dia, cerita bumi, air setara mana lagi. Nah, nak suruh setara mana. Perida suka Allah tu kak. Haa. Ada lagi tinggi 8 kaki, 10 kaki. Masalan. Lalu macam mana? Disuruh gagak. Nah. Anu perintah kepada gagak. Apa tu? Suruh cek air tengok. Ada berapa kaki lagi? Dalam berapa kaki lagi? Suruh gagak. Tak kalau gagak, disuruh dia. Gagak tu berjumpakan bangkai. Turun atasnya, atas bangkai. Tak ada cik air tak. Haa, temu bangkai. Kau duduk berangkat bangkai-bangkai tu. Lupa urusan lagi cik air tak mana. Kena marah dia tu. Haa, tengok umat-umat dulu dah. Suruh cik air tinggi berapa kaki lagi dalamnya. Bertemu bangkai, turun atasnya, atas bangkai. Ah, akhir dilaknak dikutuk supah oleh Nuh. Nah, mung ni orang suruh kalang gitu galik kok lang. Apa itu gimana dah? Suruh anak cucu suruh pergi beli. Temu ngasai dok main. Mana bagi suruh beli? Ah, tu dia. Nah, atau pergi klik sayur. Mana bau klik? Temu ngasai ajak main. Dok main ngasai. Ah, marah. Ah, dilaknak dikutuk oleh Nuh. Laknak yang diakan burung gagak itu. Kemudian merpati. Ah, kemudian dia suruh burung merpati. Nah, hamam. Ah, dia kemudian merpati terbang ke sebelah Sabak. Jumpa daun zaitun. Dia terubah ada Melayu tengok merpati. Dia kuat ke? Ha, terubah-terubah. Nampak daun kayu zaitun. Timbul. Ha, mana kata tak banyak dah tu. Anak-anak kayu timbul dah. Nampak dah pucuk-pucuk kayu ni. Nah, tengok air perselai mesti banyak. Baik. Lepas tu dalam musuh nampak pohon kayu. Ha, temu daun zaitun. Dibawa kepada Nuh. Ha, dia temu daun zaitun, dia ambil daun zaitun tu, awak pergi tunjuk kepada Nuh. Ketika itu ketahuilah, yakni oleh Nuh, ketahuilah ia Nuh, bumi belum timbul lagi. Baru nampak dah kayu ke baru. Nah, dah ada lagi lah maknanya. Tu. Hak kata buka kapur ni, tah bukit ni. Muka dia darat atas bukit kata. Tempat surut kena sikit. Ha, buka kau tu. Nak turun ke bumi bawah ni. Tak boleh lagi. Allah, Masya Allah. Maka tak kala itu tahulah Nuh kata. Belum timbul. Bumi belum timbul. Kemudian disuruh pula. Ha, duk. Lepas tu suruh pula. Burung merpati ni boleh harap. Nah. Ha, tebal pula buah merpati itu.
sampai ke tanah haram Makkah. Oh, ya terbaik siapa di sana tu. Duk berlaku ni, duk kat Iraq ni. Siapa ke tanah haram Makkah, tiba-tiba tempat Kaabah tu sudah timbul tanahnya merah. Menunjuk kata di Pak Kaabah tu tinggi sekali, besar. Tu tempat tinggi sekali. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah. Nama min Bakkah. Makkah, Bakkah. Nama dia nak. Makkah, ngami, Bakkah. Ada setengah kata Bakkah-Bakkah tu mempatahkan. Sebab tu kalau lagi Makkah kelip patah. Hanya lagi pergi Makkah ke. Kalau telik kau tengok tu kan dia. Bakkah. Membekahkan Bekah. Saya kata ada Bekah-Bekah. Kalau tanah Bekah lah. Tanah Bekah. Bekah. Apabila Bekah pecah. Itu maknanya hati kita yang sombong. Ya, apabila lagi Mekah jejak tanah raya keliling. Jadi Bekah. Jadi banyak berubah. Itu dia. Ini kau pergi Mekah yang kali kau sombong. Tengok kau pergi Mekah sombong. Siap. Baik. Tahulah kau biar dia pergi ke Mekah tu. Di sana didapatinya tempat Kaabah duduk tu sudah timbul tanahnya merah. Tanah merah situ. Lalu merpati turun. Celup kaki dia. Cek dengan kaki dia. Maka dicelup dua kakinya merpati. Celup kaki. Apa kita kata? Rasa air nampak dah merah. Celup. Jadi lekat celup-celup merah di kaki dia tu. Lalu datang pada Nuh serta kata, kesukaan saya daripada tuan hamba gembira. Tuan hamba beri leher baju ditekak hamba. Sebagai kata apa dia hadiah lah ni. Beri satu pangkat ke dia. Yang buah perhati ada gelar-gelar ni lah. Sebab pangkat gelar merah menekak dia lah. Dan inai di kaki. Beri inai di kaki. Ambil kaki burung pati itu merah lah. Tapi bukan semua pati lah dah. Di kaki itu, diberi inai di kaki. Kita panggil hina. Hina tu lah. Inai, kita panggil hina. Di kaki hamba. Dan hamba duduk di tanah raya minta dengan Nuh lah. Minta izin dengan Nuh. Maka Nuh pun. Maka sapu oleh Nuh atas tengkoknya, tengkok merpati, dan merah pada kakinya. Dan doa yang oleh Nuh baginya, bagi burung merpati, doa dengan barakah. Doa dengan barakah. Itu burung merpati tengok duduk ke Mekah. Tak itu dia. Hamak tak boleh kita duduk dalam Iran. Dengan jibat semula tu. Sudah sambung ayat. Selepas pada itu.

Binasaanlah bu'dan, asal mana jauh. Bu'dan lil qawmil zalimin, kebinasaanlah dalam pada kebinasaanlah bagi, nak gitu ya, dalam tu lebih. Kebinasaanlah bagi kaum yang kafir. Bu'dan kebinasaanlah lil bagi qawmil zalimin, zalimin mana kafirin. Ya, perkata zalim itu lebih umum pada kafirin. Sudah, siapakah anak-anak dia pun mati. Maka seorang bapak ni nah, bahasa dia lah. Lalu Tuhan cerita kata,

oleh Nuh alaihi salatu wassalam. Rabbahu akan Tuhannya. Wahai, dia manggil daripada Rabbi, ya Rabbi asalnya. Dia memanggil Tuhan, menyeru Tuhan pada pekerjaan anak mengenai dengan kerjaan anaknya, anak Nuh. Yang nama Kun'an itu. Setengah kata nama Yam, Sam, Ham, Yapis, Kun'an. Nah, Sam tu keturunan Arab mengikut tu lah. Keturunan Sam tu Arab, Perisi dan Rom. Manakala Ham, dia pergi ke Nuku, Sudan, ke orang bahasa Hitar. Orang Hitar-Hitar tu. Turunan Ham tu. Lepas tu Yapis, ni keturunan bahasa jenis mata nak sepik-sepik gitu. Orang Turki, bahasa Tatar, Mongolia lah. Puak-puak Cina, nak sepik-sepik dengan mata ya. Tu. Lepas tu Yajuk-Majuk. Yajuk-Majuk turunan Yapis. Manakala anak dia seorang lagi tu binasa dalam banjir, Nuh pun panggil tanya Tuhan. Faqala, maka berkata ya, maka sembah. Sembah tu. Sembah mana kata? Bukan sembah mana sujud tu. Faqala, maka sembah Nuh, maka berkata ya Nuh. Apa Nuh kata? Rabbi, asalnya ya Rabbi, asal pada kaidah. Hai Rabbi Tuhanku, asal ada ya mutakallim, patu hazah ya mutakallim, dalil kata ya tu ada, dalilnya kasrah tu. Rabbi, tu dalil kata asal Rabbi, buat ya pun dalil ada kata ya di hazah, kasrah tu. Kalau tidak kait dengan ya mutakallim di hazah, okay, dah kena kata ya Rabbu. Nah. Rabbi, hai Tuhanku, inna bani min ahli. Nuh kata bahawa ni, bahawa seanak saya, bahawa seanak aku, hak nama Kun'an tu ialah daripada ahli saya, ahli aku. Jan Tuhanku, engkau janji kata lepas mereka itu, mereka itu ahli saya, ahli ku. Engkau janji kata ahli ku lepas selamat semua. Lepas daripada karam, daripada tenggelam. Ni kan anakku seorang ni tenggelam. Nuh dia pernah mendakwa begitu. Kemudian kata Nuh lagi, wa inna wa'dakal haqqu, dan bahawa sejanji engkau, nak ada itu lagi siapa ayat inna wa'daka itu pak dia, dan bahawa sejanji engkau hai Tuhanku, janji apa? Janji dengan binasa kaumku itu ialah al-haqqu, sebenar janji engkau itu sebenar, tiada menyalahi. Ya, engkau janji juga ahli aku, engkau janji kata lepas. Kerana anakku seorang tak lepas ni. Jangan Nabi ya boleh. Lalu, wa anta ahkamul hakimin. Ini Nuh kata lagi. Dan engkau itu, hai Tuhanku, ahkamul hakimin, terlebih adil segala yang menghukum. Engkau terlebih adil segala yang menghukum. Segala hakim tah dunia ni, al-hakim ni banyak ke, hakim tu, hakim ni, hakim negeri, hakim negara, hakim dunia. Banyak ke hakim-hakim-hakim. Tapi semua tu engkau lah ahkamul hakimin. Nah, sebab tu kita jawab ni ayat ni. Dia kata, alaisallahu bi'ah kamil hakimi. Dia jawab bala. Nah, sunat kita jawab tu. Dalam semaya pun, kita orang mendengar makmum pun, bila tak main baca surah tu di akhir, alaisallahu bi ahkamil hakimi.
Tidakkah Allah itu hakim yang paling adil daripada segala hakim? Tidakkah? Dia jawab, bala. Sekurang-kurang. Nah, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sini Nuh kata, engkau yang lebih terlebih adil segala yang menghukum. Apa tu? Engkau janji ahli aku itu selamat lepas. Salah ni macam mana anakku sorang ni? Taklah gitulah nunduk sungguhnya. Berilah anak saya itu selamat. Jadi rupa-rupanya Zuhir macam mana ni? Zuhir mendarat dulu baru dia minta. Walhak tengok dia makna dia. Dia kenapa? Zuhir dia minta ketika mana? Ketika dia naik tak kapal, dia panggil anak dia. Nah, berilah anak saya itu, anakku tu selamat bersama-sama saya, bersama-sama aku atas bahtera ini. Zuhir kat siapa kata hak ni sebelum pada mendarat lah. Lalu firman Allah Ta'ala, qala, firman Allah Ta'ala tu, qala, firman ia Allah ni kepada Nuh. Allah Ta'ala kata, ya Nuhu, hai Nuh, innahu laysa min ahlika, bahwasanya anak kau tu, kun'an tu, anak kau tu, tiada ia daripada ahli engkau. Yani ia tu bukan daripada ahli engkau. Bukan ahli anak-anak dia. Lalu ulama-ulama kedai sikit. Bukan daripada ahli agama engkau. Ahli tu ahli engkau lah. Kalau kata anak tak anak engkau lah. Tapi anak engkau yang tak ikut engkau. Anak engkau yang deraka ke engkau. Anak engkau yang kupur dengan kau. Engkau pada umumnya bukan ahli engkau. Nah, ya bandingnya supaya kita, warga kita, adik-beradik kita, tak ada jauh lah. Kadang-kadang anak penakai, kadang-kadang pak penakai ataupun sepupu. Tak ke panggil kaum keluarga, ya. Tapi dan mereka tu ganas dan kata tak dengar, mu bukan keluarga aku. Gitu dah. Dengan kata kita tak keluarga, tak kan ada keluarga situ. Sepupu, ada sepupu situ. Walau tak aku tak, putus dengan mu. Putus pun ada sepupu situ. Ini pun sepatu ahli. Dia kata bukan ahli mu. Innahu laysa min ahlika. Dia kata, bahwasanya ni anak kau yang bernama Kun'an tu, laisa min ahlika, tiada ia ni bukanlah ia daripada ahli engkau ni, bukan daripada ahli agama engkau. Sebab apa? Tuhan menyatakan ilah, innahu amalun ghairu salih, kerana bahwasanya kerjaan anak kau tu ialah beramal bekerja yang tiada pekerjaan yang tiada baik. Sahabat dia kufur. Ini apa dia ni? Qiraat jumhur ni baca gini. Ada satu qiraat daripada qiraat 7 iaitu Imam Al-Kisai, dia baca begini, dia baca betul fi'il. Innahu 'amila ghayra salihin. Dia baca gitu. Zuhir makna tu. Nah, rajak tamai klik kepada apa dia? Ibnaka. Innahu, kerana bahwasanya anak kau itu, kalau tak kira kisai, amila, telah kerja ia, ghaira salihin, yakni amalan ghaira salihin, akan kerjaan yang tiada baik. Tapi oleh kerana sifat, ya paling sifat apa? Sifat seorang bapa ni bahasa dia dah. Nah, jadi kesayangan dah ada. Tu dia tanya, hey Tuhan, macam mana kau janji kata ahli kau, ahli aku, kau janji selamat. Tiba-tiba anakku tu, macam mana tu? Dia kata itu bukan daripada ahli kau. Kerana dia
mengerija barang yang tidak baik. Ha, tuan-tuan kira kisah ini mudah faham. Innahu amilah. Tu baca dengan PM madhi panggil. Amila ya'malu amalan. Kira jumhur baca amalun tu masdar. Amila ya'malu amalan. Innahu amalun. Rapak khabar inna. Adapun kira'ah kisai amilah jumlah pada maharapak khabar inna juga. Dari segi paham mudah. Kerana bahawasanya kun'an anak kau tu amilah telah kerja ia, telah beramal, telah mengerja ia gairah. Ha, baca gairah kerana mafu'u amilah. Ha, sifat bagi mafu'u mahzuf. Jadi amilah amalan gairah. Salihin. Karena anak muh sarat tu tu dia telah mengerja akan kerjaan yang tidak baik karena dia kupu ngamung tu. Ha tu dah jawab kepada Nuh. Oleh itu fala tasalni. Ha tu hal lagi. Oleh itu tak kala anak muh tu kerjaan dia tu yang tak baik karena dia kupu. Oleh itu maka janganlah. Ha, maka lagi. Fala tas'al lanahin. Pem darat jazal. Ha, kalau Nabi la tas'aluni. Tidak. Fala tas'al. Maka jangan engkau hinu minta akadaku. Ni. Itu ha, nuwiqayah. Ha, bagi bawah tu dalil kata. Ya mutakalin dahzak. Asalnya. Fala tas'alni. Ha, buat ya fala tas'alni jadi pandak. Maka jangan engkau minta akan aku hinu minta akan apa mabuk ya kedua akan ma laisa laka bihi ilm sa'ala yas'alu dengan mana talaba dia minta aji dua mabuk ni mabuk ya pertama ma tu mabuk ya kedua jangan kau minta akan aku minta akan barang yang tiada bagi engkau dengannya dengan barang ma laisa laka bihi laisa ilmun tu isim laisa muakhar jumlah laisa silak ma da mahalla laha minal i'rab nah akan barang yang tiada bagi engkau hinu dengannya dengan barang tu ketahui jadi bihi ta'aluk pada ilmu barang yang tidak ada bagi engkau mengetahui dengannya dengan barang akan bahawasanya yang betul tahu tiada. Mu tak tahu tu. Ha, mu suka ke? Ha, baiklah. Walau anak duduk diraka ke mu. Kupur dengan mu. Ini a'iduka. Kata Tuhan lagi nasihat kepada Nuh. Ini a'idu. Wa'adzah ya'idu. Fa'am darat ma'amulang hamzah mutakallin. Ini a'iduka. Bahawasa aku, kata Allah Ta'ala, aku ajar akan kau, aku nasihat akan kau, hey Nuh, apa aku ajar kau? Antakuna minal jahilin, bahawa jadi engkau daripada jumlah segala orang yang jahil. Lawana jahil dengan minta barang yang tiada engkau ketahui itu. Ah, ha, tengok tu. Ha, takut Nuh lepas pada tu. Lalu Nuh minta maaf lah dah. Qala. Ha, Tuhan cerita pula. Qala. Berkata ni sembah. Berkata ia Nuh. Rabbi. Hai Tuhanku. Inni a'uzubika. Aku minta berlindung dengan kau. Hai Tuhanku. Aku minta lindung pada. An. Yani min an as'ala. Ya kana a'uzu. Yang tadi dengan min. Tengok. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ha, sini. A'udhu bika an. Jadi a'udhu bika min an. Dia. Ha, aku minta berlindung dengan kau, hey Tuhan. Daripada bahawa aku minta akan barang. Ha, jatuh situ kena tambah sekali lagi. Daripada bahawa aku minta akan kau. Dalam kanan ayat an as'ala sebenarnya ka tu mahu pertama aku minta berlindunglah minta maaflah ya Tuhan.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan ruangnya Selatan Aman Damai. Gitulah untuk ruangnya Selatan Aman Damai. Gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk ruangnya Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari berkecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Gitu untuk ruangnya Selatan Aman Damai pada jazz karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu siapa dengan selamat, kelih dengan selamat. Gitu untuk sekarang itu kita hantar adik kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya Selatan Aman Damai.
2: Ya Andalus, anti fil madhi laki zikra, ghabat anki tilka zikra, وصرت الآن ذكرا بلا جدوى سقطت يا أندلس

0: Okey, gitulah untuk maklumat di dalam ruang ni. Sehari ni gitulah untuk kita faham bersama. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dulu dan juga kita klik mari di dalam pusing ni yang terakhir. Sekarang ni rehat dulu seketika.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

0: Aha, klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

0: Sawat Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
1: Ah, 20 นาฬิกา

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341.

yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dan setelah mana Nabi itu saat ini masuk ke Madinatul Munawwarah. Adik kakak, ibu bapa, setiap pendengar, setiap penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Nabi membinakan masjid ini, dan Nabi membinakan masjid Masjid An-Nabawi ini, dan yang pertamanya dah yang menjadi benda yang penting dah di dalam masyarakat Islam ni, dah Nabi membina masjid ni dah supaya Nabi nak bagi kepada masyarakat Islam pada masa tu tu nak we teguh dan nak we kejak di dalam dah menunaikan ajaran-ajaran dan agama Islam pada setiap aspek hidup. Ni dia. Sebab itulah Nabi buat masjid ni dan untuk nak tani dan untuk nak tani pahami dan kepada umat Islam tu saat ni di dalam setiap lapangan hidup manusia. Tu dia. Dan dah Nabi menjadikan masjid ni sebagai pusat untuk nak bubuh dan semangat dan untuk nak menyebarkan ilmu-ilmu agama dah kepada penduduk-penduduk di Madinatul Munawwarah dan nak sebarkan ilmu agama kepada orang-orang Islam pada masa tu. Ni dia dah. Dan satu lagi juga dah Nabi tani juga dah di masjid tu dah keimanan dan juga kasih sayang dah di antara satu sama lain, perpaduan dah kasih sayang dah di antara satu sama lain. Itu dah asas hak mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membinakan masjid yang dikatakan dia panggil Masjid An-Nabawi. Dan juga Nabi membinakan masyarakat dawi arai panggil wi sama rata. Dah sama rata, sama berat. Dan juga berlakukan dah keadilan wi ada di Madinatul Munawwarah. Dan juga dah bila Nabi bina masjid, maka masjid itu merupakan satu tempat ibadat. Dah tiap-tiap hari bagi orang Madinah dan tiap-tiap minggu. Dah tiap-tiap minggu ada masjid tu saat ni sebagai tempat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dah Nabi bentuk dah supaya orang-orang Islam yang berada di masa tu dah supaya berpegang teguh dengan agama dan supaya mereka itu kasih sayang di antara satu sama lain dan juga dah bui mereka itu untuk berdakwah dan membawakan agama sebar seluruh lagi kepada Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dah masjid itu juga ibu bapa dah merupakan satu tempat yang Nabi kita tu saat ni dah sebagai lambang dan lambang dah untuk dah Nabi tu saat ni memerintah dah segala hal-hal sakup pak dengan negara. Nabi dah ambil masjid tu juga Abu Atu dah buat dewan asyura tepat pemerintah tu dia masa tu. Itu dia dah. Itu dia. Kemudian dah. Jadi dengan sebab Nabi membinakan masjid di Madinah Al-Munawwarah buat tempat pemerintah, tempat mentadbirkan negara, maka lepas pada tu dah masjid tu saat ni dah hingga pergi kepada tempat-tempat yang lain seperti pergi di seluruh dunia lah buat masjid dah seperti masa kita kata masjid dalam masa Al-Umawiyah masjid masa Umawiyah

bila Nabi sapa di Madinah, Nabi dapat dah cetus dan Nabi dapat capur dua-dua kabilah, iaitu kabilah Aus dan Khazraj ni, we jadi kaum yang satu, umat yang satu. Ini dia. Dan Nabi membentukkan, dah membentukkan undang-undang Islam. Nabi membentukkan undang-undang Islam. Ini dia. Nah. Habis buat apa? Nah. Kemudian dah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah membentukkan satu lembaga dalam dia panggil wasiqah. Nah, wasiqah wasiqatul Islam di Madinatul Munawwarah ni sebagai undang-undang. Ni dia. Dah gapo ti? Dia orang panggil, dia panggil gapo, dia panggil Nabi letak wasiqah, letak undang-undang. Dah orang nak masuk duk Madinah ni ada 1, 2, 3, 4, 5 gitulah. Ni dia. Dia panggil syarat lah kita kata. Dia panggil wasiqah. Wasiqatul Islamiyah di Madinatul Munawwarah. Di antaranya satu, dah Nabi Nabi kata dah orang Islam, dah orang Islam Quraisy dan juga Yasrib. Yasrib dah orang Islam Quraisy dan ada orang Islam Yasrib. Seterusnya kepada orang-orang pengikut-pengikut dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, dah menjadi satu. Ni dia menjadi satu. Nah, tak sewi jadi puak tu puak ni, puak tu puak ni. Ni dia. Dah sama ada orang, mudah-mudah kata orang-orang mari Mekah pun, orang Islam hok mari Mekah pun dia banyak juga kabilah-kabilah dia. Orang Islam yang ada di Madinah pun, ya banyak juga kabilah-kabilah dia. Tapi, bila mai duduk Madinah dah, duduk bawah bendera Islam dah, dah Nabi menjadi sekali. Itu satu. Dia panggil wasiqah. Nah, yang kedua, dah, bagi orang-orang Islam, dah, orang Islam, dah, yang dah, kesemuanya, yang berbeza di antara agak panggil gapo keturunan. Ni dia. Di antara keturunan dah pakak-pakak, dah pakak-pakak mari bercapur dah untuk nak menembuskan. Nak menembuskan. Nak menembuskan apa tu tawen ni hak kena. Awak kena tawa tu saat ni. Dah siapa dia boleh kita buh, pakat kita buh dengan secara adil. Tu dia. Nah. Dan dah yang ketiganya, dah Nabi kata, sesungguhnya dah orang yang berimeh ni, dia tak tinggal. Dah. Dia tak tinggal orang hak utai banyak. Dia yang ambil padu juga. Kalau lah sedara-sedara dia lekat utai, lekat gapo tu, dia pergi tolong. Dah tolong bayar, tolong gapo. Tu dia. Ataupun dia tolong tembuh. Nah, ni orang panggil dia panggil piagam. Nah, piagam Madinah. Tu dia dah. Dia panggil piagam. Maknanya kita orang Islam duduk Madinah dah nampak orang Islam hak susah, hak payah tu, kalau dia letak utai, kalau dia duduk kena tawai gapo, dia berhajat, dah buat dia pakat gitu tebuh. Ini dia panggil piagam lah. Jadi buat apa dah. Yang kelima, dah orang berimi, nah dia tidak melakukan kezalimi kepada kepada orang sama-sama orang berimi. Itu dia. Nah, dia tidak melakukan kezalimi lah ke atas sama-sama orang berimi. Dia yang kena juga dah berlakulah, dia kata, dah bagi orang-orang sama-sama orang-orang berimeh ni, dah dia akan dah hidup dengan bahagia, dengan baik, dengan ada, dengan aman damai, dengan dah persatuan, dengan atau sama rata, dah sama adil.

ni dia dah. Itu dia. Nah. Itu dah di antara. Nah. Di antara dia Nabil tak piagam. Piagam Madinah. Itu dia dah. Satulah. Dah beberapa adik kakak. Ini ayat kata. Dah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dah setelah mana Nabi tu saat ni. Hijrah mari duduk di Madinah dah Nabi buatlah dah beberapa perkara dah nak membentuk dan nak membinakan dah daulah Islamiah. Adik kakak ibu bapa sedia pendengar sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah membina dah satu daulah Islamiah di Madinah dah Al Munawwarah. Dah Nabi itu saat ni dah duduk memerintah Madinah tu lebih kurang dah 10 tahun. Lebih kurang dah 10 tahun lah. Itu dia. Hingga siapa dah Nabi itu saat ni dah dapat membentukkan dah beberapa orang sahabat-sahabat dah sebagai menjadi khalifah-khalifah di Madinatul Munawwarah. Nah tu dia dah. Ni nak ayat kata dah Nabi kita tu saat ni dia bukan kata dia mari duduk Madinah tu mari duduk saja dak raibu apa dah. Tu dia dah. Ni dah nak ayat kepada adik kakak ibu bapa kata kita ambil dah pengajaran daripada boleh maulud ni dah boleh buat pengajaran yang banyak dah banyak kepada kita. Nah boleh buat pengajaran, boleh buat pengiktibaran yang dah sangat-sangat banyak lah kepada kita ibu bapa dah. Itu dia. Ini kita patut lah. Dah kita patut lah. Kaji dah sejarah hidup dah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah daripada awal dah hingga siapa Nabi itu saat ni dah membinakan satu dah daulah Islamiah di Madinatul Munawwarah ibu apa dah. Ni dia ni jadi kalau kita nak dengar cerita gok dah panjang dah. Nah ni amo dapat ambil buat kesimpulan lebih kurang hak dayuk hak kita dok baca dah di dalam berjanji tu ibu apa. Hak kita dok baca dalam berjanji tu. Dan sebenarnya dah banyak lagi dah kita boleh ambil dah kesimpulan daripada maulud Nabi ni ibu apa dah. Ni dia. Nah. Itu dah kalau kita tengok di antaranya dah sifat-sifat yang ada pada Nabi kita semasa Nabi kita berada di Mekah kau baik dan di Madinah kau baik dan Nabi tu saat ni dah dia ada satu sifat dah dia panggil sifat sabar ibu bapa. Ni dia dah Nabi ni dia ada sifat sabar dah kerana tekoh dia dekat Mekah tu. Dah dia dak Mekah tu saat ni Nabi kita dak bawa dak agama dak dakwah agama tu saat ni orang-orang Quraisy Mekah dah sangat-sangatlah kita kata dah beci kepada Nabi sangat-sangatlah buat menyakiti kepada Nabi dah tapi dah Nabi tu saat ni dah dengan sabar dia dah tak leh apa tu saat ni tak leh dakwah di Mekah. Nabi gi dakwah di Taif. Dah boklik Taif tu pula dah kita dengar secara hak kita baca kan Nabi gi Taif tu orang Taif tu saat ni tidak beri sambut teh orang Taif tu saat ni dah kata pada Nabi dah kalau tu Nabi klik pula. Ni dia. Nah sebab tu tekoh Nabi kita tu saat ni dah gi di Taif dan Nabi dibuat anyanyu dah oleh-oleh orang Taif. Itu dia. Dan di antara sahabat-sahabat Nabi pun dah seperti mana Bilal Ibni Rabah

Dan muazzin Nabi pun dah kena buat nyanyo dah kepada orang-orang musyrikin. Dan juga Ammar dah bin Yasir dah pun dah kena buat nyanyo dah dengan buat nyanyo dah kepada itu oleh oleh orang-orang musyrikin juga dah. Sebab tu dah hak nak bawa Nabi berjaya dalam dakwah Nabi dan hingga sampai Nabi dapat membentuk kesatu daulah Islamiah di Madinatul Munawwarah, Nabi ada sifat sabar. Nah, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah, iaitu fasbir sabran jamilah. Itu dia. Dengan itu dah hendaklah engkau wahai Muhammad dah sabarlah. Sabarlah dengan baik-baik. Itu dia. Banyak dah ayat Quran, ayat Quran hak turun suruh-suruh Nabi kita tu sabar. Dan selaginya Tuhan sebut khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu dia. Dan Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala suruh berpegi dan dengan kemaafan dan juga guna dengan benda-benda yang baik. Lepas tu Tuhan suruh Nabi tu saat ni dah paling belakang kepada orang-orang hok jahil. Wa'arid anil jahilin, tak sadok padok dia lah. Jadi dia nak kata gapo kata. Kita teruskan buat agama sudah. Ni dia dah. Jadi dah kita tengok kejayaan hak Nabi kita tu saat ni dah dalam bawa dakwah dia, satunya dah dia ada sifat sabar lah. Dan satu ayat lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ini pun juga dah dalam kejayaan hak Nabi kita bawa dakwah dah. Nabi kita bawa dakwah mari ke Madinatul Munawwarah ni dah dengan dah sifat sabar. Itu dia dah. Dah sebab tu dah banyak lagi lah. Dah banyak lagi lah. Dah sejarah-sejarah kita tu saat ni dah kena pakat tahu lah. Dah ibu apa dah. Dah munasabah dah kita duduk di dalam bulan maulud ni. Kita duduk dalam bulan maulud. Dalam bulan kepeteraan Nabi ni. Ni dia dah. Baiklah, dah ada kakak, ibu bapa, dah sedia pendengar, sedia penonton, dah muslimin, muslimat, mukmin, mukminat sekalian. Kita kena banyak-banyaklah berselawat lah. Dan kita kena banyak berselawat lah ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat we banyak-banyak. Dan kerana dah selawat ni dah seolah kata kita tu saat ni dah dekat dengan Nabi. Ni dia. Kita tu saat ni dah dekat dengan Nabi. Nah, tu dia. Jangan kita lupalah. Nah, kita janganlah kita lupalah. Kita dah banyak berselawat kepada Nabi dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ni dia. Baik dah adik kakak, dah ibu bapa, dah sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada dah kita dah selawat kepada Nabi itu, dah kita kena banyak berdoa. Itu dia, kita kena banyak dah banyak berdoa lah. Dah doa ni doa hak yang kita boleh ambil dah waris. Yang kita ambil waris daripada dah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah, ataupun dia panggil dah doa maksurah. Tu dia. Nah, ustaz nak baca doa sikit-sikit lah ni lah untuk adik kakak ibu bapa sebagai doa kita boleh baca dah pagi dah petang. Doa dah waris dah yang waris daripada Nabi dan maksurah. Di antaranya doa ibu bapa, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa alayka tawakkaltu wa ilaikan nusur wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dah boleh kita baca pagi-pagi.

baca petai-petai boleh ibu bapa. Kita baca lagi boleh juga. Ini dah kita selalu kita dah dengar lah dalam doa-doa hok mak surah Nabi ni dah. Ini dia. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma qablah wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma qablah wa syarri ma ba'dah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kita baca kita baca semua ibu bapa ni dari antara dia panggil doa dah al-khalasah fi ad'iyah waridah wa maksurah. Wa maksurah. Doa hok-hok kita maksurah dah hak-hak daripada Nabi dah. Boleh kita baca pagi dan petang. La Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa 'alaika natawakkalu wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma qablah wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma qablah wa syarri ma ba'dah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ala dhalik subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Baik kita baca semua ibu bapa insyaAllah. Itulah dah sikit sebanyak sebagai dah pertemuan kita pada malam ini dan insyaAllah malam esok pula kita sambung dengan berzanji kita pula dah. Malam ni kita dengar khulasah daripada dah kita duduk dengan berzanji daripada awal hingga sampai akhir. Dan untuk malam ni dah ustaz ucap terima kasih kepada Tok Kusuh kita di Bukit Gelunggu. Terima kasih banyak-banyak peminat-peminat kita di Bukit Gelegur tu yang duduk dengar di kedai kopi. Tok Kusuh kita ramai. Tu dia ramai. Dah terima kasih banyak-banyak. Dah terima kasih dah kepada dah halaman Facebook Live kita dah daripada Soco Abang Mak kita dah seno Abang Mak pada guru ni dah setiap malam juga dia duduk ikuti dah. Terima kasih kepada Soco Loh kita di Rano dah duk sedia duk ikuti juga. Dan terima kasih kepada Soco Cherry Soco Cherry di Kerong Pinang. Itu dia. Terima kasih kepada Abdul Rahman Sami Pucuk dah Cik Wah Lawing dah Kerumah Ilah Mamuk. Itu dia. Kak Janiah Latih Kak Moh Kota Baru Firdau Iman Ikfan Nguh Abang Jak Kola Kawih. Itu dia. Lepas tu nah Abu Syakir. Itu dia. Dah ramai-ramai lagi lah dalam peminat kita hok di halaman Facebook Sirodi Derame. Itu dia. Tak ingat dah banyak-banyak banyak doa ramai-ramai lah. Baiklah adik kakak ibu bapa sedia pendengar dah hadok dengar di radio pun ramai juga dah tak kira daripada dah Abang Mak kita di Teluk dah Tok Imesuh kita di Mokngo dah Mokngo Betong dah kerana ruang kita ni sapa jauh pergi sapa ke dalam bukit-bukit tempat-tempat hok tak ada area tu dah pasang radio 95 kita ni

0: pagi. Terima CEO kita di Kampung Nako, Highway. Terima Mak Syukri kita di Gapos itu tu, Leksana Highway tu. Gapo Pak Terima Syukri ni. Ya, Tanjung Kambing bukan, Tanjung Kambing tu Terima Latih kita. Terima Abdul Latih kita. Di Tanjung Kambing pun duk dengar juga dah ruangnya kita ni lagi di tempat mano jauh-jauh tu dia dah. Terima ya kita di Aikuing. Terima ya kita Aikuing. Tu dia dah. Terima kasihlah. Dah terima kasih banyak-banyak yang mano adik kakak ibu bapa duk dah ikut tirai ruangnya kita. Dan untuk malam ni adik kakak ibu bapa dah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dah Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi taufik dan bagi hidayah kepada kita semua dah. Itu dia. Dah. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiati wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatil syarr. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alayka tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. I'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akhizun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu wa min 'adhabika astajiru. Aslih li sha'ni kullah ولا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلق طرف عيني. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Patisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام حين يسمع النداء من قام حين يسمع النداء من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala anhu. Anil Barra ibn Azif anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al muadzinu yufaru lahu mada sautih wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu ajru man salla ma'ahu. أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di pagi ni siapa pula ketika dan waktunya untuk kita belajar, untuk kita mendengar. Maka di pagi ni ada yang hadir, ada yang tak mari. Ada hijau, ada macam-macam. Maka bagi siapa yang dapat hadir bersama orang ini duduk di dalam majlis keberkatan dan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sentiasa cucu rahmat kepada orang yang ada di dalam majlis ilmu, majlis perhimpunan ugamu untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pagi ni alhamdulillah ambo demo supalah masih lagi Tuhan wisgah. Tuhan bagi kekuasaan lagi kita ni boleh kita belajar, boleh kita cari bekal-bekal untuk nak jadi bekal di akhirat esok. Karena peluang baik. Yang mana kata ulama umat di akhir zaman ni digoda oleh dunia berbagai-bagai cara. Berbagai-bagai corak kelalaian manusia di akhir zaman. Maka kita ni alhamdulillah walaupun tak serama mana, semacam di nak di mana pun ada lagi orang tu suka belajar. Suka lagi muhasabah diri. Suka lagi mengingati hari akhirat. Sekiranya umat di akhir zaman ni tak ada belajar, tak ada apa dah. Habis dah kita ni, kemungkinan kiamat akan datang dengan segera. Maka kita di hari ni, alhamdulillah. Masih lagi kita duk dengar orang duk ber di balasoh di masjid. Apa ni azan masih lagi dikembandangkan. Bunyi orang duk ber lagi, duk lahung lagi naik ke langit tu. Dengan speaker adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih dengar lagi hari ni azan-azan. Launi azan, panggil semaya, masih ada lagi. Di situlah masih Allah Ta'ala rahmat kepada hamba-hamba dia di permukaan bumi. Karena kita telah maklum bahawa sebagaimana kita dengar tu Imi kata takdilah, hamba putlitah besar sekali, orang panggil hidup kita di akhir zaman ni penyakit, penyakit lalai, penyakit terlupa. Ha, penyakit terlupa ni satu penyakit besar. Ha, penyakit ralik. Ralik, terlupa, lalai. Ni satu penyakit besar. Orang kita bila kena tipu di penyakit ni, bahala sekali. Tu nak ya. Sebab itulah kita di akhir zaman ni, kita berhajat sangat-sangat kepada orang yang mengingati kita. Orang mengingati kita, orang gerak kita. Banyak.

baik ke kok mana, mengaji kok mana, kita kena pakat kejuk-kejuk puak kita wik sedar berlaku. Sebab tu dalam Islam ni besar. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingatilah sesama kita ni. Kerana mengingati ni memberi nafa'at bagi orang mukmin. Ha, pakat peledor-peledor, kocok-kocok. Weh, mari kita pergi ngaji weh. Mari kita pergi dengar weh. Mari kita pakat berzikir weh. Mari kita pakat mengapa weh. Mari kita pakat sama-sama baca Quran weh. Pak kita ni banyak lagi kena patenah. Kita kena proses banyak lagi kita. Ha, kadang-kadang kita ni perasai kata kita ni rajin dah. Kena dah tapi belum sepenuh kita. Kalau banding dengan tempat-tempat orang ni, kita ni tak ada apa lagi. Amor duk pergi ke Malaysia ni nak ayak tu masjid dan surah-surah demo. Alhamdulillah kita tengok. Jadi ada teratur, ada rakbih. Ada peraturan di dalam masjid dan surah dia. Khususnya dia nak menghidupkan Al-Quran. Tempat kita tak ada. Tempat kita sekadar mari semayat, sapu punggung, klik berat. Tak ada, gotugan tak ada. Tempat demo ni sudah semayat maghrib, baca suratul muluk dulu. Baca suratul muluk. Tiap-tiap orang. Ha, kau ibu, kau bapa suka ya. Dia tak ikasan siap dah suratul muluk. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Ha, dua muka, 30 ayat. Lek ni semuka, lek ni semuka. Dua pipi. Ha, dua sofah. Maka dia potong stek siap dah. Dia tak ikasan siap dah. Dia pergi ke. Kerakung ketah tu. Dia tak dalam masjid, tak dalam Mekah. Setiap kali sudah semayang maghrib, lalu dah ambil sorang. Ada orang hatu dah. Perok, perok, perok, perok, perok hatu. Pakat baca ramai-ramai. Kerana apa tu? Kerana nak hidup, Nabi Royak kata, barang siapa melazimi baca suratul muluk. Ha, tabarakan lazi tu. Di waktu malam, mati esok dalam kubur, tak dapat kena esok. Seni dalam kubur. Nak nanti kita baca tiap-tiap orang ni tak ada jalan klik. Sebab kita learning tapi dia nak baca. Boleh dikatanya tak ada suara habuk. Tak ada suara habuk yang baca suratul mulk. Lik malam tak ada. Nabi nak dengan sebelah malam. Lepas maghrib, lepas isyak ikutlah. Belum nak tidur, bacalah. Lalu itulah dia lepas maghrib selalu dah. Dia tak gaduh nak klik. Tak gaduh nak. nak. Kita dah. Wiri-wiri pun tak ada dah kita. Ha, tu imi assalamualaikum, assalamualaikum kanan kiri. Astagfirullah, tiga patah tu tengok tak ada dah. Duduk di selipar dah, kerja menata apa tak tahulah. Ha, ni buat kita nak ayak tergaduh-gaduh. Sedekat keselamatan kita di hari adalah kubur esok, alam berzah esok, kita tak ada buat apa lagi. Jamin ni kita tak ada lagi. Ha, hak Nabi dia ayak dalam hadis, jamin ni di antaranya. Salah satunya orang melazimi baca suratul muluk. Tabarakalladzi biyadihi. Baca ramai-ramai. Supaya kita baca Yasin di malam jemaah tu dah. Ha, tu nak ayat tu. Tak ada tinggal semalam hebat. Orang habis semaya jemaah di masjid di Balasah, baca belaka. Baca belaka. Hani nak ayat tepat demo. Kita tak ada boleh buat kita. Ahli jemaah kita nak ayat. Ahli jemaah ni lazim semua orang ni. 20 orang pun 20 orang. Dia tak kasan 20 keping. Bagi so. Ha, tu hak ingat dah. Baca mulut pakai perau. Perau. Dia ingat dah. Tak kisah. Hak tak ingat. Tengok surat. Tengok. Tengok di Al-Quran. No, ya, tu. Ni nak hidupkan hak Nabi dia. Ya. Ni orang yang bimbing keadaan nak hidup lagi ke datang kita. Hari ni kita dah jadi gapo katik jamin ni. Kita kata kita nak seni di alam barzah. Ha, cuba kita pakat mikir ni. Buat kita ni, masing-masing lah. Nah, kita klik pergi, balasah rumah kita, ke masjid ke tak ada. Kena pakat dengan Tuk Imi tu, Khotik. Tuk Imi pun kena buat. Ha, Tuk Imi kena hidup, kata kita ni. Berapa orang buat kita kena baca nak malas. Sudah mayang ngorik baca dah. 30 ayat je. Surah tabah. Lama-lama jadi lacar mulut kita. Lama-lama tak kena tengok sin dah. Pakai turut demo pun dah dah. Perau. Wui kat orang baru pula baca. Haning nak ayat kata. Tempat demo nak ayat demo sudah pun patenah dah. Demo

Dia dah proses. Kalau sebelah Kuala Lumpur tu, hebat lagi. Sebelah Kuala Lumpur, masjid besar-besar ke, masjid kecil ke tak ada kira. Kau tu baca Quran, halakoh Quran. Nah, tu halakoh Quran. Sudah semayang maghrib, selalu dah ambil sebuah sorat. Sebuah sorat, Quran, milik sebuah sorat. Baca tiga ayat, tiga ayat, tiga ayat, tiga ayat. Kalau lima pun lima baca. Tak kena mana, ada orang tengah pada tu. Orang pandai ada. Panyai pandai idrak, ikhfa. Tu nak ayat dengung ke? Tak dengung ke nak ayat kata? Ada orang tengah. Baca pentingnya tiga ayat, tiga ayat, tiga ayat, tiga ayat. Tu. Hubung semua. Bukan baca tu so. Ya ni tiga ayat, lepas tu hubung pula. Lepas ada ya tiga ayat. Lepas tu tiga ayat, semua pakai ada tengok belakang. Tu. Siapa gilirai baca? Tiga ayat. Siapa gilirai baca tiga ayat. Sub mana? Berapa puluh orang? Sub. Tanda situ. Tanda. Tu. Lepas subuh pula. Lepas subuh tu pengat pula baca. Hubung waktu tu. Dalam 2, 3, 4 bulan, 5 bulan, khotel sekali. Khotel sekali nak ya. Hari khotel tu buat makan ni, jamu di masjid. Boleh makan belakang orang mari semaya jemaah. Bukan orang baca Quran saja tak. Tu nak ayat demonya buat. Tu imej tu khotik demonya patenah dalam masjid demo. Nak imarahkan masjid demo. Nak majukan masjid demo. Sepat tangga tu dia buat tu. Ha tu nak ayat. Nak sanggup. Ni benda agama nak ayat. Kalau tak sanggup buat lagu ni, kita tak ada kemajuan dalam agama. Tak ada perubahan untuk nak cari lebih molek dalam ibadat kita tak ada. Ada kau dah tu, kau dah. Sebab tu tempat kita nak ayat kata, kena proses banyak. Ni cara nak we hidup ni nak ayat ni. Nak we hidup. Mana di antaranya tu imi, tu khotik, tu bila dia, apa ni, kanak-kanak makan dia, AJK masjid dia, jadi hidup semua, hidup semua, hidup semua, hidup semua. Kalau tu imi tak mari sekalipun, ada AJK masjid yang jadi tu imi, tak ada. Dia mau pergi kerusuh mana-mana. Dia mau ni jalan, tak ada apa. Boleh lepas, boleh ke apa dah. Boleh piping majlis tu naik. Mudah ya. Tapi rumah kita tak ada. Amun jalan kot tu kot ni tak ada berjumpa lagi lah. Tak ada jumpa. Benda ni benda, benda perih ya. Benda biasa sangat-sangat. Tapi tak hidup. Ni tak hidup, tak hidup. Ha ni patut kita. Patut kita tiru. Patut kita ambil nafa'at. Contoh. Tauladai. Nah, orang-orang Islam di luar. Ini kita labur, kita boleh tahu keadaan ni. Umat Islam di luar sana macam mana kita. Ni persiapan kita untuk pergi kepada alam akhirat lagi ke datang. Ini yang boleh royak kok kita ni pakat usaha lah. Tak nanti tu imi, tak nanti tu khotik tu bila. Kita kapung biasa pun ahli masjid, kita pakat lah we ada benda ni dalam balasah kita. Tak mesti masjid, surah pun tak apa, balasah pun tak apa. Kita ni balasah kecil ya ni. Ada 7-8 orang kira-kira ngak. Hak buai kaum ibu ni boleh dalam 15 orang. Tak apa dah. 15 orang pun baca bro. No, ya, tu. Kaum ibu dia baca sebelah tabi dia. Sebelah dia kita baca sebelah ni. Ni nak no, ya tu. Cuba kita baca tiap-tiap malam. Nak no, Nabi suruh kita baca tiap-tiap malam. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca wisuk 30 ayat tak silap gitulah 30. Hani nak ayat tu. Deh. Kita kena hidup, kena hidup, kena hidup ni. Hani nak ayat. Kena buat, kena buat, kena buat. Dia buat jaya selalu dah. Patut sel lagi labo ke apa? Siapa dia buat rekod ending ni? Siapa dia pakak hok mula-mula wi jadi Allah orang ni dapat pahala besar sekali. Tu nak ayat kata. Dan kalau saya ikutlah buku kebaikan gapo, siapa dia yang mula pugah. Mula. Tu. Jadi orang hak buat mula-mula gapo nama? Hak ni kalau saya. Karena Nabi kata man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa-siapa yang menunjuk di atas kebaikan, supaya dia buat dah. Supaya dia buat dah. Dia buat pakat teh mula-mula idea dia, pemikiran dia. Rekod dia nak cari kebaikan. Maka bila hidup benda tu, dia dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Mengikut orang yang ada.

Tuhan we banyak mana kepada orang tu pahala hak kita buat ni, maka boleh dia banyak tu juga Tuhan we dia beri-beri dah. Ha ni semua ngaji ni juga. Kalau kita belajar. Kita ajak orang rumah kita hak tak mari lagi, kita ajak mari. Dia mari duk belajar tu kita boleh dua. Hak dia sah, hak kita sah. Ha, hak dia sah, kita sah. Tuhan we syukur tak ada kurang hak dia. Tak ada kurang hak dia tu. Tak ada tu Tuhan we hak dia kita kat tak ada lah dia mai kosong dia tak ada boleh pahala apa dak. Tak ada kosek hak dia. Tuhan we syukur sama banyak dengan Tuhan we ke dia bui kita. Hani bonus hak kita usaha. Ha ke tidak? So Tuhan we syukur kita ada orang usaha. Kalau mari dua orang. Okay? Kalau mari sebuah kereta tengok tu kereta hak mari ni. Ha tuyuk noyak tadi. Siapa dia orang madah? Siapa dia orang senap senun? Nak ayat tu. Boleh orang mari saat ini. Maka orang itulah dapat kelebihan yang melipah. Ha, ini cara nak ayat kata dalam kehidupan Islam. Islam mudah je. Kena cara serga bulat-bulat. Serga manis-manis. Ha, tapi tak kena cara neraka lah. Ha, ini nak ayat Islam tak ada dah. Umat Nabi Muhammad ni tak ada. Tak ada dah. Amor duk tengok, amor duk mikir, duk renung, asalah-aluh. Duk mikir nak ayat amor. Enggak mau duk ngajar situ, ngajar sini, kuliah situ, kuliah sini. Duk mikir tetap Islam. Tetap keagungan Islam. Tetap pahala-pahala dosa nak ayat tu. Kalau kita tak betul-betul hati jahat nak buat dosa, maka orang ni tak berdosa. Tak berdosa. Malaikat orang sengaja nak joli, orang sengaja nak buat dosa tu tak ada arah. Karena bukan mudah juga nak buat dosa ni. Kerana di antara Nabi dia royaknya. Bila kita cita-cita nak buat baik. Nak buat baik, cita-cita nak buat baik. Duk meeting semalam lagi dah nak buat baik pagi ni. Aku pagi esok kalau jumpa dengan Datuk tu, aku nak beli tepung, nak beli nasi kerabu, nak sedekah dia. Atau aku nak bayar hak yang makan. Buat siapa pagi ni tak ada jumpa dengan Datuk tu, boleh dah Tuhan wisa dah. Kebajikan Tuhan wisa dah, tengok. Ha, cuba tengok. Tapi kalau kita nak meeting semalam, nak buat kejahatan. Pagi esok ni aku nak pergi curi hak Datuk tu. Dia tak bangun lagi pagi-pagi, aku nak tes dulu lagi dah. Misal kita tu. Sudah sebulat dah hati kita nak pergi buat kejahatan. Tapi tak jadi. Tak jadi buat. Ada capin tu, capin tak jadi buat. Tuhan tak ada buhgapa lagi. Tak ada buhgapa lagi. Bagi buat dah Tuhan wisa je kesalahan. Gi buat dosa tu hai ambil so ya salah hai. Tapi lek pahala bila kita gi buat benda tu 10 boleh kebajikan. Ha cuba tengok kita tengok. Tuhan ni rahmat sangat-sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad. Apatah lagi amalan-amalan hak berganda. Amalan-amalan hak berganda kita tengok umat Muhammad ni. Allahu akbar. Banyak. Sejak kita duk ngaji ni ayat kata kita jumpa dengan hadis-hadis Nabi. Nah, jumpa dengan ayat-ayat Al-Quran yang mendorong ke kita, yang heret kita, yang bibik kita, yang piping kita ke syurga Allah Ta'ala banyak sekali. Mana ada umat-umat dulu semacam kita, semacam buat kita dah hari ni. Sehingga buat amalan sikit tu hari banyak. Kalau kita kata pesan baru ni kata gana. Nah, kita kata kerja tu seni mudah ya, tapi gaji mahal. Tak padan kerja cocik-cocik gitu ya. Tak ada tumbik peluh kali. Tapi lah gaji mahal. Sini dah kita tengok Tuhan ni maha bawah sungguh dengan umat Nabi Muhammad. Sini kita kata Tuhan ni baik dengan kita nak bawa kita pergi syurga. Kita duk liar tak si masuk syurga. Hani no ya, dah kita ngaji tahu. Cuba ibadat di Mekah. Ibadat di Mekah tu. Cuba tengok Tuhannya ganda sampai 100,000. 100,000. Allah, 100,000 la ilaha illallah. Nak pergi kerja gapo gaji 100,000. Buat satu amalan di Mekah. Dalam masjid haram, boleh 100,000. Allah. Orang ada Mekah dah. Oh, kaya lah. Kau tengok gitu kat kalau rajin buat amal lah. Suk digapa, rajin zikir, rajin gapa gitu lah. Maya di masjid haram.

Oh, beratus-ratus ribu, beratus-ratus ribu. Kita pergi umrah 2 minggu pun belana-lanan dah. 100 ribu ganda. Di Madinah 1000. 1000 kali ganda. Di Mekah 100 ribu. Kita ngatik denu sekali ya. Kalau kita nak wisamu, kita kena ngatik sini 100 ribu kali. Kena sini 100 ribu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Tapi ni panggil. Weh, moi. Tak siapkan nasi ke? Kalau baru boleh 50 ribu baru. La ilaha illallah. Jauh lagi. Siapa gelak harian tak sapa lagi. 1 ribu. Ha tu nak ayat tu. Denusa ya. Kata so. La ilaha illallah. Hanya tu ya. Cuba tengok. Cuba tengok tu hai ganda tanda kamu. Supaya juga setahun. Kalau setahun juga kita lah. Semaya berbodeh, semaya berbodeh. Ya. Mengatik zikir tak ada. Tuhan we pula bulan Ramadan setahun. Tengok nyobui ke umat Nabi Muhammad bulan Ramadan setahun. We sebulan. Sebulan ni untuk nak kambuh kok sebelah bulan lagi. Nak kambuh kok kita. Kok kita lalai di sebelah bulan ni. Tengok Tuhan ganda pula dah. Sampai 700 kali ganda. Dalam hadis Nabi royak. Tengok. Pasal apa pun? Siapa tambah sete-sete. Tak sebab hidup ganggu orang okay, poso. Sebulan. Katuk pintu neraka. Buka pintu syurga. Tengok di bulan Ramadan. Tak buat amal juga. Tak buat amal juga. 10 mula-mula tu yang ramai. Lepas tu tak ada. Korengeh, korengeh, korengeh, korengeh. 2 salat tengok tak ada. 4 salat tengok tak ada. Tak ada jarang dalam suti kampung nak wiyap habis ambil di malam pertama sampai ke akhir Ramadan. Semaya cukup belaka 23 rakaat. Tak ada, tak ada, tak ada. Kita tengok malam 10 akhir tu ada berapa orang lagi? Ada berapa orang tengok cugi bilah dah. Tu nak ya. Hak teh teh hak teh. Ah hak teh lasak ya. Tak beralih dia. Mula di malam pertama itu duduk situ. Duduk tepi cair tu dia mata. Yang duduk tempat dia murid dia. Ah dia cair dah. Tempat dia tu. Tepi cair tu. Allah. Tu ime bangun dia bangun. Tu ime duduk dia duduk. Ah tu nak ayat. Siapa ke? Habis akhir Ramadan. Orang ni tak ada dah. Dapat 3 kemuliaan rahmat. Dan keampunan daripada Ta'ala. Dan api neraka tak akan bakar dia. Tak masuk neraka. Tapi apa orang? Itu nak ayat hari tu. Kok banyak sekali ke apa? Duk kedah. Duk kedah. Gaduh dengan kedah. Buka poso tu habis terik dah. Ha tu. Makan ni siapa sini dah ni. Duk di makhrak halkum. Duk di makhrak hal. Itu nak ayat. Ha. Nak jeluak dah makan tu buka poso. Tapi semaya 2 salai yo tengok tak ada. Duk kedah dah. Nak makan pula dah. Hani kita tengoknya umat Muhammad ni umat ranggah. Dia tidak umat radak. Penting boleh makan. Sebab tu tengok di hari ni orang nak makan ya hari ni. Harai halal tak ada kira asal boleh makan. Hani nak ayat hari ni tengok. Tak gitu tu tengok hari ni. Asal kau boleh makan tak ada apa dah. Oh dia kata duit tu duit jual bewok, bewok ke bewok. Duit tu duit hak dia jual itu ulas hawa. Ulas hawa ke ulas hawa saka duit. Ha tu no ya. Sebab tu orang jumpa duit kat mana, beg duit mana jarang orang nak. Orang nak orang nak perawal kepada tuan dia klik. Ambil pun kocek sudah muncul. Ambil duit hauk beg situ. No ya tu orang kita suka benda kejahatan dah akhir zaman. Hanya yang mau royak ni, kada air umat ni. Wah, hak Nabi dia royak lah deh, lebih lagi lah kita tengok. Lebih lagi kita tengok di hari ni. Ni suasana umat. Di akhir zaman ni. Sehingga hadis Nabi duk cerita kata. Di akhir zaman, umat akhir zaman tak peduli. Harta yang dia hasil saat ni tu. Kalau dia dapat harta tu. Ambil pada mana haram ke halal. Tak ada peduli. Tidak. Tak ada peduli. Ha ni kita tengok sungguh. Lah ni kenapa dah lah hari ni. Orang peduli tak rasa pahala. Tak ada. Tak ada, tak ada. Kita kecek mudah-mudah kata, orang akhir zaman hari ni, orang tak takut ke dosa. Orang tak takut ke dosa.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Karabu de mari sapa meko si de kesehat jadu bade brito atau apa neobai ho kerajo mari sapa pada peminat de dalam masa seje ho right rancangnya music plus de mari jumpa dengan peminat patu silih dengan laku atau anasik dari peminat ni dengar dan dalam masa seje ho rancangnya ni de siapa dia ho tak ada tidur lagi bolehlah. Dan mari dengar rancangnya Music Plus dan dengar di Cikarabun mari sapa mekosi belako dan ho pedoh dengar peminat semua. Dan masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus.

Sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat sisi yang kedua ni ada cara-cara kesihatan tubuh badan. Dan mari sapa pada peminat semua yang ada dengar rancangan ni. Nah, hari ni ada 10 cara. Dan peminat dah 10 cara bantau akan air dah. Kita pihak kita batuk tu hingga banget sekali. Nah, peminat ada gapa ratik dah 10 cara ni. Dan mari selalu. Dek, yang pertama ni minum air lebih banyak. Dek, peminat mula dengan mudah-mudah. Dek, apa minum air dalam sehari lebih banyak sekali. Nah, peminat nak siapa dia ada geliat dalam tekak air ni yo boleh gapo peracur. Dek, peracur geliat we tinggal sikit boleh dari peminat ni. Lepas tu siapa dia ada akan apa batuk kering dari batuk kering tu air pun boleh juga dari buat we tekak kita tu pasal buat cum cun dari lepas tu we apa akan rakai kering ho dari tekak tu lah. Akan rakai kau ala tekak tu yo kurang juga. Nah, peminat nah. Lepas tu yang kedua ni minum air suwe. Dan minum air suwe, kalau kita pilih makan minum air wi banyak. Dah, dan peminat kita kena pilih minum air suwe. Dan minum air suwe ganti air sejuk. Kenapa? Kerana air suwe ni yo nak tolong peracur geliat dalam tekak kita. Lepas tu yo wi kuam cium cium dalam tekak kita molek pada air apa air sejuk. Nah, peminat nah. Lepas tu yo kita boleh pilih dan pilih minum air suwe ni campur dengan apa ni semadu. Lepas tu peti asih. Nah, boleh juga. Nah, peminat nah. Lepas tu yang ketiga ni mani. Mani air suwe. Mani air suwe tu boleh juga. Nah, peminat nah. Dalam tubuh pada kita ni yo apa suwe dah. Dan lepas tu luar apa yo suwe juga. Dan kita mani air suwe. Dan yo nak tolong kurang apa semua hidung tu. Air hidung dalam hidung kita tu. Lepas tu yo molek dengan tubuh pada kita orang jadi semua hidung patu jadi gapo nyakit alohe dan nyakit alohe boleh juga. Nah, peminat patu yang keempat ni gapo om yakit ai dan make yakit ai dan apa yakit ai you know apa tolong dan tolong kurang batuk boleh dari peminat nah. Tapi batuk ni yo tak mudah dia nak hingga sendiri dia kalau kita ada batuk dia batuk ci apa ci sakit perut tu nah. Batuk ci orang tepi-tepi tu pasal serabut dia kita kena pergi cari dia pergi cari ubat batuk dia mari om dia yakin ai ma om cepat-cepat dan kenapa kerana dalam ubat batuk tu ia ada sumber kop ho tolong kurek apa kan rakai kering dan dalam tekak kita. Nah, lepas tu yang kelima apa cai kering tam kuam saat yang kelima ni cai kering tam kuam cun dalam akan dan rumah hok siapa dia ho buka apa kering prap akat tidur dan masuk malam ni yo nak we akak ni yo nak kering. Nah, peminat nah. Wak we kita tu ko batuk dan ko kuat. Nah. Tu tak kalau apa udara dan udara dalam rumah kita tu yo nak konkang ron dan yo nak panah dan tapi untuk we ho jadi menyakit ho rakai kering tekak tu yo nak akak heng-heng yin-yin. Dan yo nak wak we kita tu batuk kau kuat. Nah, lepas tu you know what kita tu apa hari semua hidung ke tak hidung. Nah, peminat nah. Lima cara batuk. Nah, bantau akan batuk tu we banget hingga sekali. Nah, peminat apa tu ada lagi lima kita mari hubung sisi yang ketiga. Dan sisi yang terakhir mari hubung pula. Kita pergi berhenti dengan Anasik. Lepas tu klik mari sisi yang ketiga dalam rancangnya Music Plus.

Di sisi yang ketiga, sisi acara akhir rancangnya Music Plus. Nah, peminat boleh dah ada lima cara bantau akan IW banget sekali. Dah peminat dah. Kita mai hubung pula ada lagi lima cara. Dah cara-cara batuk. Dah peminat. Nah, batuk yang keaneh ni dah. Cara-cara batuk yang keaneh ni berhenti lah. Nah, berhenti apa? Berhenti isap rokok tu dah. Siapa dia hodoh isap rokok. Kena berhenti isap rokok. Dah pergi hodoh kita batuk tu we apa dead card. Dah, kena isap rokok ni nak buat we rakai keng tekok kita. Kau banyak. Nah, lepas tu you know what we ada gapo geliok dia dalam tekok kita tu kau banyak. Nah, peminat. Nah, tu ni cara-cara berhenti isap rokok dia. Lepas tu yang ketujuh ni gapo ngot cai nam hom spray tentang berhenti pakai air bahu. Lepas tu spray lain-lain lagi dah. Suan pesom pelan perkop ho air bahu. Nah, peminat. Lepas tu spray lain-lain tu you know what we gapo hidung kita tu, perung cemuk lupa hidung kita tu ia ada akan rakai keng boleh. Lepas tu nak jadi sahid ho ada geliok. Dan geliok kau banyak. Lepas tu air orang boleh cukup. Nah, peminat. Nah, lepas tu yang kelapa ni kita jauh pada kabuk. Lepas tu asap. Dan asap kapo-kapo pun kita kena jauh. Dan lepas pada kapo air bahu, spray. Dan lepas tu udara tepi-tepi kita tu, dan hok yo kering-kering. Dan dengar apa, kerang perap akak dalam pak kijo kita ataupun dalam rumah kita. Lepas tu kabuk asap dan cak to air siah hok ejoh mutu kereta tu nah. Asap hok mari dengan kapo wak kawai lak nasi. Nah, melepit tang akat for nini you know what we jadi kada kai keung dale lupe hitung kita dale perung cemuk kita patu dale tekok kita boleh de kalau kita ado akan air de pemnak nah kita pakai gapo pakai topeng de topeng kesihatan tu nak anamai tu jago kita diri deh dengan melepit tang akat deh pemnak. Lepas tu yang ke sembilan ni tidur wi cukup deh pak pon wi pipoh deh ให้มาก ขึ้น พักผ่อนให้มากขึ้นแด่ที่ดูวิจุโกบริหารวิจุโกแด่บางอย่างตู้กับพออาการโหบาตุตู้ยอคอคออิตุแหละคอคอตึกโกคอคอตึกโกตู้ลามะเองโง่แด่สบักกับพอสบักตู้บัวปาดิกิโตตู้ตาดอกมาโซหนอกกับพอหนอกซ่อมแซมตัวเองแด่กันโนตู้บัวปาดิกิโตตู้ยอใช้งานหนักแต่ใช้งานหนักจนเกินไปกิโตตัดดอกมาโซนกิเบรฮะแต่ประตูกิโตตาหูกลีลากิกาโตกิโตตัวยาดีสาเกตเมแต่บาตุกูวะแต่กิโตขนมาสุกกับพอมาสุกติดดูวิบังอ่ะแต่มาสุกติดดูเปตเต่ยังเงินติดดูถึงหัวมาเลยแต่ประตูโยกับพออุดาโกแต่อุดาโกตัดสิจุบานยอsekali lepas tu berehat wi banyak. Nah, lepas tu yang ke 10 yang terakhir ni temu bomo deh. Ha, temu bomo temu bomo deh. Tai ti sut ti ja peng dai ko ke pop mo deh. Kita kena gi cari bomo kalau kita tahu dah deh ada nyakit kita gi cari bomo wi bomo tu wi hubak wi kita make wi bangak hingo. Nah, pemnak. Nah, ni semua ho cara-cara batuk deh pulau cara bantau akan air deh wi kita tu hingga banget sekali deh. Tengok masa ho rancangnya Music Plus sudah habis dah dah peminat. Nah, terima kasih pada peminat semua ho duduk dengar deh. Lepas tu minta maaf deh kalau karabon ni silap salah gapo, minta maaf peminat semua ho duduk dengar deh. Lepas tu karabon minta undur lagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapaki 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan dicemoni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu pio dok dengan masa ni dicemoni mari kosip-kosip jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngau malam hok pio dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pio dok buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah jangan dok sing sangat koko bawa selamat belakang peminat. Ya gitu semoga learning ni apa ni banyaklah cuaca udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga wi kejak lah gitu jangan terlupa makin-makin ni penting sekali betul kita kena berehat tidur wi cukup lani udara dia panah kita kena jaga-jaga kesihatan kita wi kejak peminat. Ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bingat-bingat lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk pelepah anak cucu my eye lagi tu ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh sebuga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung kita kena jaga wi kejap peminat jangan lepas anak cucu my eye sebab dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah nak kosi maju pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, peminat. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masa sehari kena tidur ni ataupun 7 je, peminat. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni lah dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temek lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul. Perita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gagal nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar betul pada kita lekat tidur betul masa. Sok mo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita. Baca Quran zikir ke lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah dia ni kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan Ngoh Malen ni. Dia buat tewi ke apa nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang selamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni ada cukup limau muka. Tani lo buat sendiri lo lo ni lah. Yang nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu, kita kena ingat juga. Makin asik. Ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah, tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu, yang ni makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak apa ni, molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk, jangan duduk makin bagi hak kotak, gapoh, dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah, tapi kita hati kena fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni, ada penyakit, mari lah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua, dia macam ni kosi, persen-persen ni, apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jago-jago makin ni, jago berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Sebab-sebab mana lah. Selamat berlaku weh Paminak dah. Betul, dia tak tidur lagi. Terima kasih ada dengan di cemoni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu di cemoni minta maaf belako. Yo, jago-jago kesihatan belako. Di cemoni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat teh 24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaka.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 3-01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Sotono bekerjasama dengan penjenaan elektrik ataupun IGAT dan 13 rangkaian. Kerjasama telah menubuhkan pusat HOTNET iaitu Pusat Rangkaian Pakar Teknologi Tenaga Nuklear Negara Thai. Pusat ini bertujuan menghubungkan kepakaran tenaga kerja dan penyelidikan untuk bertukar pengetahuan serta membangunkan teknologi nuklear. Kerjasama ini juga membantu menyediakan tenaga kerja dan pengetahuan bagi menyokong tenaga bersih masa depan, khususnya teknologi SMR, Small Modular Reactor. Selain itu, golongan bilion negara Thai turut digalakkan mempelajari sains nuklear bagi membangunkan tenaga pakar pada masa hadapan. Penubuhan HOTNET menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan keupayaan teknologi nuklear negara Thai, menyokong keselamatan tenaga dan pembangunan negara secara mampan.

Enci Chanathan Seng, Pum Timbalan Setiausaha Agung, merangkap Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'ah Batak akan membawa wakil pengusaha restoran Tom Yam Kung dari negara Malaysia bertemu Menteri Tenaga Kerja Negara Thai bagi membincangkan penyelesaian masalah pekerja negara Thai di Malaysia. Langkah ini susulan keputusan Kabinet Negara Thai dalam aspek sosial yang memberi tumpuan kepada usaha mempercepatkan rundingan memerendam persefahaman ataupun MOU antara negara Thai dan Malaysia mengenai tenaga kerja. MOU ini bertujuan memudahkan urusan pekerja negara Thai di Malaysia serta menggaji semula peraturan dan prosedur pendaftaran pekerja asing supaya proses pendaftaran dan urusan berkaitan pekerja negara Thai di Malaysia dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan teratur.

Markas Keselamatan Tempat Keempat ataupun Koromono Paksi Suona menggerakkan jawatan kuasa kerja agama dan budaya dengan merumuskan hasil pelaksanaan tugas bagi tahun 2020 ini serta menetapkan hala tuju untuk menangani fahaman yang memesongkan sejarah dan ajaran agama. Usaha ini memberi penekanan kepada peranan pemimpin agama dalam membina kefahaman yang betul, menggalakkan kehidupan bersama secara aman dalam masyarakat berbilang budaya serta mengukuhkan kerjasama semua pihak bagi menangani masalah di kawasan sempadan selatan negara Thai secara berkesan pada tahun 2027.

0: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sawata. Untuk sekarang itu, kita nak rehat sementara. Lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita.
1: Hey, Werung. Kalau kita jadi nyakit kapak tu, kita kena patah gopo kata. Hari ni mari bawa noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapak tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapak, nyakit kut layar, dispepsia, gastritis gopo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Apa patah gopo kata? Yang satunya tu air teh, kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, fok tu, Sprite, fok tu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong ni dalam lakar tu. Kau kita duk jadi nyakit kapok.

0: kita sakit kapok dengan makan buat sakit urat. Kalau makan buat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau kesian tu, dia patah erok tak. Erok, dia kena patah lah. Itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok.
1: Hey, Berung. Sungguh tak, kalau kita makan ubat kecil manis banyak tu, nak kita jadi nyakit tai. Mari ini bomo nak kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bomo buat cara makan ubat air nyakit tai. Ada apa kita tanya masuk tak? Kalau kita makan ubat kecil manis banyak-banyak tu, nak jadi nyakit tai tak? Sebab orang jadi nyakit kecil manis tu, jadi nyakit tai banyak. Ya macam ni, dia nyakit kecil manis, darah tinggi atau kaiman ni lah, dia nak boleh jadi nyakit tai dah dengan nyakit dia tu. Lebih lagi kecil manis tu atau kaiman tu, dia nak wui darah tak pergi di tai. Bawa tak pergi tu, tai jadi punah lah, jadi beragai selerak sikit lah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecing manis darah tinggi ke apa-apa, kalau kita makan dengan banyak, ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak, makan tak turut bermoyak, atau kita beli makan ubat makan sendiri, boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit jatuh, boleh nyakit-nyakit apa, boleh makan tak aksep hepatitis dah. Mari ditanya soalan kita ni, makan ubat bauan atau kecing manis ni buat jadi nyakit tai boleh tak? Kalau kita makan dengan banyak, makan dengan sendiri, tak turut bermoyak, boleh jadi. Tapi kalau kita makan turuk yang bomo royak, bomo kata makan ke dinding, pianing, skodaning, ada. Kalau makan turuk tu, insyaAllah tak jadi nyakit tai. Sebab bomo ni duk jaga dah, bomo ni tahu dah kata kena makan ke dinding, tak lebih ada nyakning dah. Kalau tengok dah, nyakit kejaman kita ni, jadi kau teruk. Kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat awak kena makan dah, jadi tak boleh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punah. Dia nak jaga siap dah. Bermu nak jaga dah. Tetapi orang kecil manis, orang nak jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Orang nak jadi utai kita selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat manis nak tinggi, manis tu lagi dia sekat. Buat awi darah, dia nak sumak di tai. Lepas tu, buat jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Tu kena pehas itu. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turuk yang bomo suruh makan, lepas tu kita jaga nyakit kita patah bagi makan. Kalau bomo rejak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Makan juga, makan kok tu, makan kok ni, tak ada patah langsung. Ubat apa kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ha, kalau betul kah, tak jadi nyakit tai, nyakit kolam mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita nak makan ubat semu fry? Akar kayu kat tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh, dah, makan halia, makan kuah, makan apa, ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hak batu saudah. Hak-hak asal. Makan hak tu saja. Tak ada capur. Hak tu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi tanya, makan ni mengerti ubat bomo lah. Tanya lah makan sekali. Tanya tu pergi makan semu fry, mengerti ubat bomo. Hak ni tak ambuh. Hak ni nak jadi tai ulot ni. Pasal lagi tu, ubat semu fry, hak rasa ubat majong tu. Ubat nama, gitu capur ke potek. Hak tu hak bahaya tu. Hak tu bomo tak jaman nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Ha tu tak. Hak bomo tu bomo tak sokanlah. Kalau hak tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe atau kita makan ubat apa? Makan ubat kecil manis tu nak kita jadi nyakit tai dak. Patu semua fry tu kita nak boleh hakek dak kita jadi nyakit kecil manis ni. Inilah jawapannya tu.
2: Hey Rung, kena pi kita puasa, kita kena banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sembahyang sunat dalam bulan puasa ni. Mari gini bomo nak royak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bomo nak cek masalah puasa apa dah. Apabila kita perak nasi, tubuh kita ni you nak kriak. Dah, kalau kita perak nasi tak ada lah. Perak sebab kita tak ada nasi nak makan. Kita orang tersok, orang tusuh, orang duduk di hutan, orang tu, kita perak nasi. Hak tu, you nak buat awi tubuh badan kita juga, kuam kriak. Buat kau kriak, you nak tubuh hormon so. Dia panggil hormon kortisol. Hormon kortisol ni lah, nak buat awi tubuh badan tu, kau tak agak, kau rusak, kau sakit. Orang perak nasi dengan lama-lama tu, you kau rusak, kau tak agak. Gak pergi kena kita puasa tu. Tapi kena puasa, we kena lah. Kalau kita puasa kena, jadi kita kau gagal. Sebab apa? Yang sebab hormon ni. Bermula masa raya klik baru ni dah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh hormon sebasa. Tapi kalau kita puasa tak kena, kita boleh hormon sebasa. Kalau tak kena, buat hormon ketisau ni. Kalau kita puasa tak kena, boleh hormon ketisau ni. Dah dengar insulin. Ni kau tak agak, kau rusak ubah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh glukagon, keluar hormon. Lepas tu kita boleh serotonin. Hak ni kita nak ni. Biasa kalau kita makan nasi, kita nak boleh kortisol. Tapi dalam puasa kita ni, kita nak boleh glukagon, growth hormone dengan serotonin. Kalau kita puasa tak kena, insulin tinggi, glukagon dia kena. Tapi kalau kita puasa kena, insulin nak kena, glukagon dia tinggi. Apabila glukagon tinggi, dia nak pergi tekan kortisol. Tubuh badan kita tak sakit, tak kriak. Yang dua pula, sebab apa? Kita kena baca Quran, kita kena banyak sunat. Kita kena zikir banyak sebab apa? Kita nak growth hormone dengan serotonin ni. Kita nak dua ni. Apabila dia boleh dua ni, dia kita care kortisol.

0: Kortisol tak sewa tu baik wadah.
1: Apabila tiga karun terbanyak, insulin dengan kortisol, dia kau kurai. Apabila kau kurai, kita tak sakit lah. Apabila tak sakit, kita sehat.
0: Begitu, kita poso, kita kena poso wikena. Yang satu, kita makan, kena makan wikena. Untuk suruh insulin, banyak perlu kakon. Yang kedua pula, kita kena tekan kortisol wikena. Apabila tu berpada kita, ya perak nasi, ya kriak. Apa kriak kortisol yang banyak, kita kena ada growth hormone dengan serotonin untuk memanggil tekan kortisol yang turun. Apabila tekan kortisol itu, kita kau perak, kita kau sehat. Tapi kalau kita tak ada growth hormone dengan serotonin, kita kau perak, kita kau sakit. Ha, begitulah. Dalam pola puasa, kita kena banyak buat ibadat. Banyak untuk kita ada semati, buat kita berasa gembira, buat kita berasa bacai. Apabila kita berasa gembira, sebacai, berasa, oh, berasa sedap. Weh. Bila kita nak buat nasi pun, kita tak berasa kriak. Sebab apa? Kita boleh growth hormone dengan serotonin untuk mengetahui kortisol. Pah? Growth hormone mulai mana? Kijok airnya tu, kalau dalam budak nak wikor banyak besar, wikor tinggi. Kalau dalam ketua perempuan kita ni, dia nak sipai. Ha, sipai tubuh badan kita. Hak mana nak punuh, dia pergi sipai. Hak mana tak sehat, dia pergi sipai. Hak mana hak rasa beragak, dia pergi sipai. Begitulah, orang poso tu, dia mengaji dah, orang poso tak jadi maring. Bongkang kapin maring dah. Sebab apa? Sebab growth hormone ni, yang keruanya tu, tugasnya tu, bakar sapah dalam tubuh badan kita. Siapa kau potek? Lemuk, saka, garis. Dia bakar habis. Itulah kejauhan growth hormone. Apabila growth hormone banyak ni lah, dia buat untuk badan kita dah. Hak mana hak punah, dia pergi sipai. Hak mana ada siapa, dia bakar. Dia ambil tubuh ada tu badan kita. Haa, itulah. Tubuh kita kan jangan sehat, kau sehat lah. Kalau kita nak banyak, kita nak boleh growth hormone banyak, kita kena jaga puasa kita ni, puasa kita kena. Yang kedua, kita kena buat ibadat, cara zikir, majlis sunat, baca Quran lebih banyak. Barulah kita nak boleh growth hormone banyak. Buat we Ramadan ni, basuh tubuh badan kita. InsyaAllah dah. Hey, Rung, sebab apa jamalan ni, well, jadi nyakit semsa banyak. Hai, mari mohon nak ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni mohon nak cek masalah nyakit semsau dah. Nama nyakit semsau ni, karalan ni tu banyak jadi dalam weru. Itu tak ada mana. Banyak kata orang jadi masalah lah baru dia jadi nyakit semsau. Tapi lah ni tu weru tu jadi biasa benar jadi nyakit semsau ni. Tak ada kena ada masalah ke apa, tak ada kena ada ke apa langsung. Dia jadi diri. Kalau tengok mudah-mudah dah. Dia jadi moyo, dia jadi tak segar. Dia lemah. Apa khabar dia teriak sore. Tak berusaha ingat orang. So, semua tu dia bahi buat macam ni. Ha, sebab dari atas. Bahi main bola. Bahi main kau rata-rata. Duk sehari, duk jadi tak mahu tubuh gimana. Duk lebih-lebih sore tak mahu apa. Atau dia jadi monyok, duk jadi lemah tu. Ha tu. Boleh sekolah berdarah kata ni jadi nyakit semsau dah. Lebih lagi tu budak umur 45, 46, 41, 42. Ha, contoh nak jadi banyak tu. Pas sebab apa budak ni boleh jadi betul banyak dah. Dia jamin fok kita dulu, jamin umur dulu itu. Kurang nak jadi sikit dah. Sebab apa? Kurang jamin dulu, tidur jadi pria. Budak lah ni dia tak tidur. Subuh tak tidur lagi. Nah, lepas subuh dia baru nak tidur. Bangun tengah hari. Dah petai tidur pak dah malam tak tidur. Ha tu nak jadi tu. Yang keduanya tu umur yang ni 45, 46, 1, 2, 3 ya otak tu nak tukar daripada otak budak kepada otak weru. Ha you nak saling je tu. Kalau kita budak yak halu tu kita didik tak molek, otak kau nak saling tu jadi saling tak molek. Boleh jadi saling tak molek tu you nak we hormone kemi dalam kepala tu you jadi selerak sikit. Apabila you selerak tu lah budak nak jadi nyakit panik, nak jadi nyakit rok sumsau tu dah. Kemi namanya serotonin dengan melatonin. Serotonin melatonin jangan cara-cara tidur tu lah. Hak kena pasal-pasal mopok tu dah. Lepas subuh tu kalau tak tidur malam dan tidur pia tu. Sebab pia tu kita nak boleh serotonin. Lepas tu lep petai hari pasal nangis tidur. Nangis tidur contoh sebab pia tu lah kita nak boleh melatonin. Kalau kita tidur contoh tu atak-atak kali start nak jadi panik, nak jadi sumsau rata lah. Hak selaginya tu budak lah ni yang main sosial lah. Yang mama gitu kawasan duk bully kita dah. Duk bully kita, duk usik kita, duk kata kita tu je sekolah dalam hukalah ya. Klik mangi demo segar lah. Tak ada pihak panggil duk kata, tak ada pihak bully kita dah. Tapi kalau budak jamelan ni dia bully dalam sosial. Duk rumah pun tak jadi. Kena demo duk bully situ. Ha, apabila demo duk bully cak-cak, demo nak kata cak-cak. Budak kita nak jadi menyakit sumsau. Nah, apa pun nak pesannya tu. Tidur dan tidur lama. Belum kurup lah tu kena tidur. Lepas tu dan tidur kau nak terah. Lepas tu dan tidur kau nak gelap. Lepas subuh, lepas asar. Dan tidur macam tu. Yang keruanya tu, kawan makpok kita, anak kita yak haluh tu, kita kena didik dia. Makan wis siapa, main wis siapa. Dan dia duduk main terosak saja. Apabila kita lepas, dia duduk main terosak saja tu, apabila dia siapa umur tu, otak dia nak saling tak boleh. Begitu. itu kita tangi lepas we anak kita dok main terosak saja. Kena kita main lepade, kena dok main sai-sai, dok main rata tik. Jangan dok main dalam rumah dok main terosak saja. Yang ketiganya tu kita nak tanya tik anak-anak kita tu kata, "Eh, dok mokalah tu demo dok buli kedak, demo dak kata dia kedak, demo dok mengaruk ya kedak." Kita kena tanya dia kata. Yang akhir lagi tu apabila kita nampak anak cucu kita, apa kawan sai-sai kita tu nampak dok moyo jadi tak segar, jadi lemah, mudah tiak, jadi tak mahu apa, tak duduk dalam bilik sore, tak mahu main, tak mahu puan, ha, macam tu buat pergi mari jumpa bomoh banyak-banyak. Nyakit ni dia boleh perubat, kalau kita perubat je hingga, kalau kita tak perubat nyakit ni kau teruk siapa agak gila dah payah dah lah. Tapi kalau dia baru jadi sikit-sikit baru nampak duduk lemah, duduk monyok tu, kita perubat selalu, perubatlah seminggu dua je hingga dah lah, insyaAllah dah. Ha, itulah cara nyakit susah.
2: Itu juga peminat untuk sekarang ni kita dah klik mari dalam pusing yang terakhir sudah dalam ruang berita sawata. Gitulah untuk peminat, jangan lupa untuk ruang berita kita boleh berjumpa dah, boleh berjumpa setiap harilah di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu juga untuk sekarang ni tak kiralah siapa-siapa duk dengar di mana, duk dengar gelombang FM 95 kita ni, untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ni tak kiralah siapa-siapa duk di rumah minta kita tu, duk di rumah ataupun duk atas kereta, tak kira di mana saja, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur rehat-rehat we cukup, makan-makanan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duk dengan kita di atas kereta, duk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi ke mana dah. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya, kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu, supaya kita sabar dengan selamat, klik dengan selamat, jangan duk bawa derah, jangan duk galik, jangan duk laju sangatlah, supaya kita selamat dan juga sihat wal afiat belaka, duk dalam jaga air Allah. Gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah, bersalah silap minta maaf belaka, dan juga sebelum kita nak hunuh diri, ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar, meski tidak selalu dipuji. Jadilah matahari yang tetap bersinar. Alah, tak dipuji pun. Kalau bahasa kita agak dah. Arti gapo? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Chong tham di sah, ya pai wang kham chom. Chong tham di, ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai, buatlah baik, tak kena turut harga untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti, satu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini, minta hunuh diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
4: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat PHM, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatah 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Sawata Jala, FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
8: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
9: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa.
0: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wahal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى.
0: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: dzikri.
1: Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

0: sabda,
1: maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa.
0: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
1: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

0: qura.
1: Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya. Dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.
0: Qala alqiha ya Musa.
1: Dia Allah berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa.
0: Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a.
1: Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
0: Qala khudha wa la takhaf. Sanu'iduha siratah al-ula.
1: Dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.

0: dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
1: Linuriyaka min ayatina al-kubra.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi shrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran min ahli.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: Harun akhi.
0: Yaitu Harun, saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa asyrikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa.
1: Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra.
0: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
0: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
0: Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri.
1: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
0: Idhhaba ila Fir'aun innahu tara.
1: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
1: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
0: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

0: يُعَذِّبَهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya.
1: Qala faman rabbukuma ya Musa?
0: Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

Dia Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa."

0: Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
1: Kulu war'u an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya. Dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, duha. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: iftara.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى.
1: Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris. Dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: أَلْقَى.
1: Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan?

0: Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى.
0: Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul, menang.

Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka. Dan tidak akan menang pesihir itu, dari manapun ia datang.

Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa."

Fir'aun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya, Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya."

Mereka para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia.

0: mereka,
1: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Walaupun

0: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka.
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
0: Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: عليه غضبي فقد هوى.
1: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.

0: Dan sungguh, aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: وما أعجلك عن قومك يا موسى.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
1: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
0: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku.
1: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ.
0: Dia Allah berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.

0: mau'idi.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

0: القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: anasi.
1: Kemudian dari lubang api itu, dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia Musa telah lupa.

Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
0: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami."
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا.
0: Dia Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?
1: Qala ya ibn umm

0: Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'"
1: Qala fama khatubuka ya samiri.
0: Dia Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: nafsi.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.

Dia Musa berkata, "Pergilah kau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, 'Janganlah menyentuh aku,' dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh, kami akan menghamburkannya abunya ke dalam laut berserakan."

0: وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.

0: ذِكْرًا.
1: Demikianlah kami kisahkan kepadamu, Muhammad, sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh, telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami.
0: Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
1: Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, dosa, pada hari kiamat.
0: Khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla.
1: Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh, buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
0: Yawma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa.
1: Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.
0: Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra.
1: Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, "Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja."

0: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
1: Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok membantah. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.

0: Pada hari itu, tidak berguna syafaat pertolongan, kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia ridhoi perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
1: Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma.
0: Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.

Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.

Dan sungguh, telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis, dia menolak.

0: Allah.
1: Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka.

Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

0: wawa.
1: Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia.
0: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى.
1: Kemudian Tuhannya memilih dia. Maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.
0: قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat.
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Dia Allah berfirman, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan.

Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.

0: Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan, ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika.

Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kamu uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal.

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?

Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, Al-Quran itu diturunkan. Tentulah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"

0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus, dan siapa yang telah mendapat petunjuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.
0: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong.

Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka."

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.

Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridoannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

0: لَكُمْ.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

0: lakum.
1: Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: لَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
1: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: أبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
2: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya 'alim, 'allimni min 'ilmika ma tardha bihi 'anni ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم، خلقني بخلق عني وحققني بحقائق عني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Abang sambung pengajian kitab penawar bagi hati muka 98. Dan ketahui olehmu bahwasanya mati itu haru-haru yang sangat besar, dan ada pada menyebutnya manfaat yang maha besar, kerana bahwasanya meliarkan ia daripada dunia dan merindukan ia kepada akhirah, dan bermula sebab bagi lalai daripada mati itu panjang angan-angan, dan sebabnya kasih akan dunia dan jahil. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Artinya, jadi olehmu di dalam dunia seolah-olah engkau orang dagang atau yang lalu di jalan. Dan berkata ia Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau masuk pada waktu petang, maka jangan engkau nanti akan pagi, dan apabila engkau masuk pada waktu pagi, maka jangan engkau nanti akan petang. Dan ambil olehmu daripada masa sehat engkau bagi sakit engkau, dan daripada masa hidup engkau bagi mati engkau. Mencerita akan dia oleh Al-Bukhari. Dan bahwasanya setengah daripada yang menolong atas mengingatkan mati, ziarah akan kubur. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuru al-qubur fa innaha tuzakkirul maut. Artinya, ziarah oleh kamu akan kubur kerana bahwasanya memperingat ia akan mati. Dan sabdanya, kuntu nahikum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Artinya, adalah aku dahulu melarang akan kamu daripada menziarahi kubur, dan ziarah oleh kamu akan dia pada masa yang akan datang, kerana bahwasanya menyebabkan ia akan zahid pada dunia dan memperingat ia akan akhirah. Abai, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama sekali kita bersama-sama mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala bagi taufik, bagi hidayah, segitu inayah, dialah kita sampai di rumah dia pada malam ni. Dan oleh kerana kita boleh mari semayang ngorek, kita boleh duduk dalam majlis muzakarah, belajar ilmu agama Allah, tak lain tak bukan, dengan sahabat Allah Ta'ala pilih dan Tuhan jemput kita semua berada pada malam ini. Bukan semata-mata kita saja duduk, bukan tenaga geng kuduruh yang ada pada kita duduk, tetapi kita boleh mari dengan sahabat Allah Ta'ala pilih dan Tuhan jemput kita mari di rumah ini. Kerana apa kalau kita ni boleh pergi Mekah ke, boleh pergi wahji ke, umrah ke, kita akan sebut kita adalah tetamu Allah Ta'ala. Ya, yeah. Kita rasa kita adalah tetamu Allah Ta'ala. Tuhan panggil kahwin di Mekah, kahwin Tuhan jemput kahwin di boleh buat umrah Mekah. Tetapi bila di masjid-masjid rumah Allah juga di kawasan rumah kita, kita tak berasa Tuhan jemput. Tak ada. Kalau orang yang boleh pergi wahji ke, buat umrah ke, Allah kahwin tuah beruntungnya. Apa Tuhan panggil kahwin, boleh pergi di rumah dia, Baitillah. Boleh. Sebesar-besar tempat yang mulia di atas muka bumi ialah Baitillah. Tapi kita tak ada perasaan pun kalau sebut kata masjid di rumah kita adalah rumah Allah Ta'ala juga. Bermakna kalau kita boleh mari masjid di rumah kita ni pun, bermakna kita pun masuk dalam kita duyufur rahmah juga. Kita masuk dalam tetamu Allah Ta'ala juga. Maka baiklah kita berdoa semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan yang ada pada kita supaya boleh mengabdikan diri kepada dia. Menjadi ring yang ada pada kita, kudrah yang ada pada kita menjadikan kudrati ta'ati lil abdi, menjadikan zin tenaga yang boleh ta'at kepada Allah Ta'ala. Dan semoga kita memohon kepada Allah, majlis-majlis yang kita berada belajar mengaji ilmu agama, menjadikan asbab untuk kita dapat maghfirah, dapat rahmat, dapatnya keredaan daripada Allah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alam. Maka baik. Berkaitan tajuk kitab penawar bagi hati yang akhir dah. Nak khatam dah. Maka ia katanya, dan ketahui olehmu. Apa makna ketahui? Utluk wa ta'alam hatta ta'lam. Makna kita belajar kena mengaji supaya sehingga wirti. Wi tahu dan kita pula royak kepada orang pula. Dan ketahui olehmu bahawasanya mati itu. Mati-mati itu ia kata haru-haru yang sangat besar. Bukan sasak besar tu kita ada. Yang sangat besar. Ingatlah wahai manusia, Allah Ta'ala menjadikan kamu hikmah di antaranya, Tuhan nak mematikan kamu. Setengah daripada Tuhan menciptakan kita manusia, setengah daripada hikmah Allah Ta'ala menjadikan kita manusia khususnya, taklah tak bukan illa liya'budun, hikmah Allah Ta'ala supaya nak kita ni ibadat kepada dia. Dan di antara Allah Ta'ala menjadikan kita manusia juga, apakah tujuan? Bukan tujuan kembali kepada Allah, tetapi hikmah orang panggil ahli sayrurah lil akibah. Maka setengah daripada hikmah yang Allah Ta'ala menjadikan kita manusia ialah supaya nak bagi kita mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Eh, betapa ramanya di kalangan kita hak meninggal dunia, hak mati. Eh, ada ke tak kita berasa bila kita duduk lama dengan orang ni bersaing dengan dia, kecek buah makis, tidur sekali dengan dia, tiba-tiba mati. Adakah kita berasa kata, satu hari aku pun akan mati juga. Satu hari aku pun akan pergi pada dia juga. Pasal apa boleh kata lagu tu? Pasal apa boleh berasa lagu tu? Oh, banyak dah bagi-bagi hak Tuhan cabut yang ada pada aku. Eh, ring hak dulu aku ragoh dan tak ragoh tu. Itu pun satu pengajaran yang Allah Ta'ala beri pengajaran untuk kita faham, kita reti, kita khabar. Kata kita ni Tuhan tarik nikmat sikit demi sedikit. Mula sehat rakoh lah ni kurang belakang dah. Dulu tak kita boleh angkat bagi kilo-kilo, puluh-puluh kilo tak ada. Gapom. Tak nak berjalan jauh, tak ada gapom lagi. Bunga lah kita dulu. Tapi lah ni tak rak dah. Leh. Ini satu perkara yang Tuhan ni isyarat kepada kita nak berpihak bahawa bahawasanya kita tak lama dah Tuhan nak ambil kita. Lah ni mula sakit lah, kau tu sakit gol ni, ke menyakit jatuh, ngacik ke kucing manis, buah pinggir, oh macam-macam. Itu satu pengajaran. Pengajaran yang tak bersorok, pengajaran yang tak berhuruf. Ialah kesakitan yang ada pada kita. Maka ingat, mati itu adalah perkara yang sangat besar haru-haru dia. Mana gapun di sini? Haru-haru yang sangat besar, yang ni, bala tu hei yang sangat besar pada kita. Mati ni adalah satu ujian, satu bala yang sangat besar kepada kita manusia. Mana Allah Ta'ala kata, larilah kita setara mana pun, kul innal mautal lazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mulailah setara mana, katanya Allah Ta'ala, kul, kata oleh Muhammad. Tuhan kata sungguhnya mati tu. Innal mautal lazi tafirruna minhu. Sungguhnya mati-mati kematian tu, hak kamu duk lari-lari, yang kamu duk lari-lari tu. Ingat, pasti kamu akan jumpa dengan dia. Kalau sebut kata mati tak sewe, kawai tak sewe mati. Papa tak sewe mati. Oh, kawai yang main prom. Kawai tak sedia lagi nak mati. Papa tak sewe mati lagi, apa sih katanya. Oh, banyak lagi lah dosa kawai. Lepas tu kawai gua, hak dia mau mati ramadah. Oh, ramadah kawai mati. Hak dia kawai gua kawai mati. Apa dia mau? Dia mau. Kawai tak sewe lagi mati apa? Dosa banyak lagi. Oh, tak apa. Baju pun tahun depan pula. Dia pun tak mati lagi. Kawan tak saya mati lagi. Apa? Dosa banyak. Bila khabar kata dosa banyak, taubat lah. Taubat. Taubat lah dengan Tuhan. Dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan Tuhan. Allah, kalau bila dosa banyak, amat banyak dosa kita. Maka bagi orang yang bersiapkan menghadapi Allah Ta'ala, bila-bila masa pun dalam keadaan sehat, kau sakit, kau tua, kau muda, kau comel, kau huduh, kau kaya, kau sesak, semua manusia akan berjumpa nanti hari ini. Hari mana? Hari Tuhan jemput kita. Hari ini, gila-gila demo. Hari ini gila-gila demo, dia pergi dulu. Kawin nanti pula, hari kawin pergi pula. Mana kata, bezanya kita dengan orang mati, ialah lama dengan cepat. Demo pergi dulu, demo awal, kawin akhir. Itu ya. Tapi semua manusia nak lari dengan mati tak lepas berlaku. Semua manusia akan berjumpa berlaku. Maka ingat, kematian satu ujian yang sangat besar. Sehingga ulama membahagikan mati itu ada berapa apa sih? Mati ada tiga. Satu mati? Mati besar. Dua? Mati tengah. Tiga? Mati halus. Mati kecil. Mati-mati ada mati besar, ada mati kecil, ada mati pertengahan. Tak apa, mati yang kecil, mati mana apa sih? Tidur. Tidur tu ada beradik mati dah tu. Tidur tak sabar apa dah. Maka tidur dibilang kata mati yang kecil. Ada pun mati pertengahan apa sih? Supaya orang mati ni, mani, kapes, maya, mayak, tanah kubur, hak tu mati pertengah. Mati hak besar, mati apa apa sih? Mati mata. Summum bukmun umyum fahum laib. Nak banyak kata, bila tu hateri mata hati kita, kita jadi tuli, bisu, tak reti ke bang, tak reti. Tu. Nak banyak kata, mata hati bila mati itulah yang sangat besarnya. Bila walaupun kita hidup lagi pun, tapi bila mata hati kita tu mati, tak terima lah ajaran yang baik. Tapi ingat, bagi orang yang bila nak mati, ingat satu perkara adalah kematian yang harga-harga yang sangat besar, bala ujian Allah Ta'ala yang sangat besar. Kerana Nabi katanya, manusia, setiap manusia, bila hari kematian dia adalah hari berlaku kiamat bagi dia, kiamat bagi dia. Di antara mati kita ni adalah alam, bukan alam nak berlaku kiamat kecil dah bagi kita. Nak goyak kata. Semua cerita

segala-gala angin. Habis semua hidup kita cerita nak go tu nak go ni tak ada lah. Habis segala-gala hidup kita atas ni. Tapi kita yakin, yakin dah kata kita mati, tapi tak kejar, tak kejar. Ya, yakin. Tapi kaca lagi buat maksiat sahabat tu, dia kata dalam hadis kursi tu, dia kata, aku heri manusia. Dia yakin dengan mati bapa, dia galak dengan dunia lagi. Aku rasa heri, ajib peliknya manusia, dia yakin kata mati tu adalah perkara yang mesti, perkara yang wajib dengan mati. Tetapi bapa kah manusia, duduk galak suka dengan dunia lagi. Suka dengan dunia lagi. Pelik. Patutnya bila tahu kata, mati dah, boleh kahwin ni nak mati, boleh kahwin ni akhir, kena mati, kahwin ni. Dia buat persiapan. Kerana hadis yang kita mengaji lepas maridah, hak Rasulullah katakan, Al-Qayyisu, mangdana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Mana kalau orang yang cerdik kata Rasulullah, ialah orang yang senantiasa muhasabah, hitungkan diri dia sendiri. Duk cari kesalahan.

Apa yang dia nak bawa lepas dia mati? Gapo nama? Gapo nama hak dia nak bawa lepas dia mati? Hak tu kita nak kiranya. Tak kena bila lah atas dunia kita tinggal kereta, tinggal motor, tinggal rumah besar, tinggal gotu, tinggal goni. Hak tu bagi hak kita nak tinggal. Bagi hak kita nak bawa gapo. Bagi hak nak bawa gapo. Kalau sedekah pun Allah berat tangan nak dekah payah. Dekah payah. Anak dekah payah nak ugi ke orang ni payah. Kita kira kata duit hak kita titik peluh kita, kita nak guna untuk kita je. Ingat molek, bila kamu mati tinggal harta walaupun banyak juta-juta sekalipun, tapi itu adalah hak orang, bukan hak kita. Tak apa, kawan tinggal harta banyak, kawan mati esok, tak apa, anak kawan boleh membuat ruh. Gitu eh? Kamu yakin ke tak kata anak kamu nak buat arwah kamu? Kita yakinlah anak kita nak buat arwah, kita nak tahlil, kita nak jamu dekah kita, tak usah haraplah. Kita hidup maya atas dunia, jangan harap kepada siapa-siapa pun, hanya haraplah amalan-amalan kita buat sendiri. Buat sendiri. Buat sendiri. Bimbing, takut tak jadi apa yang kita nak. Sebab hak dari kita, takribul ikhwan, jadi nasihat ke kepada kita. Adakala manusia dia buat amalan-amalan dunia, kerja dunia dia, urusan dunia dia, kerja pagi sampai gelak-gelak sampai pagi, ceruh tak gelak, ceruh-ceruh. Rumah lagu tu orang kerja je hari. Bila orang ni mati dalam keadaan lagu tu, maka orang ni mati bawa tangi kosong. Herat tangi kosong. Kalau kata kawin nak kerja sampai kaya, setara Fir'aun boleh. Setara Korun boleh. Ayah tak sampai Korun, tak kaya lagi demo. Nak kaya boleh, nak kaya setara Korun baru ya Allah. Boleh buat emas diri ya. Anak kaci gedung harta dia belah-belah pulih-pulih kodoh. Hak hemah dulu bawa anak kaci gedung harta dia saja. Pakala amalan ibadat tak usah harap dengan sahabat hijau. Hijau tak ada, dah nak mari sejik tak ada, mengaji tak ada. Wa'na'iyazabilah. Maka orang mati, mati dalam keadaan tangan kosong. Kita ingat, bila kita hidup atas dunia ni, ingat kata hidup sebetai. Hidup sebetai. Hidup kita tak lama kali. Lalu ni berapa siang umur berapa? 51 je. Tahun lepas dahnya 45 baru. 51 dah. Adalah kamu saya ngomong. Anak pergi dah tu. Dulu 15. Lalu ni 51 dah. Allah balik akal dah lah umur dia. Bapa saya lah yang umur 50 pun rasa lama kau banget. Bercepat. Cepat dia. Ingat ke tak lagi masa budak buat gapu? Ingat lagi dah. Lepas bapa saya tak agak-agak nak hidup apa lama lagi? Nak hidup 30 tahun lagi dah. Dan 50 dah nak hidup 30 lagi. Nabi kata, Amaru ummati baina sitti wa sab'in. Umur umat aku kata Nabi 90 dan 70. Tu umur umat Nabi. Dan 90 kau tak ada pasal orang. 92 dah mati dah. 93, 94 mati. Siapa 70 mati. Nak siapa ke 80 ya ya orang dah lon ni. 80 ya ya orang dah lon. Apa pasal kalau umur lon ni 51 nak hidup lama mana lagi? 30 tahun lagi apa sengaja. Bermana apa saya mati umur 80? Kalau masa tu, masa umur apa saya 79, malah aku mak mai tanya pula apa saya nak mati bila? Asyik lagi nak apa tanya? 10 tahun pula. Milih 10 dah umur ya. Bila siapa umur 80 million, malah aku mak tanya pula, hei apa saya? Tahun depan mati dah ni, lagu mana? Sanggup? Asyik, nak apa tanya lagi? Cukup 100 tahun, hei Israel, 100 tahun, 100 tahun. Bokok 7, bokok 8, tumuh batan apa sih, umur 100 tahun. Mari Israel umur 90 minit sih, sampai mati dah sih. Nak mati ya? Apalah. Tak apalah mati umur 100 tahun. Lah ni asyik mati je? Saya. maka katanya mati adalah sangat-sangat besarnya harga-harga. Dan ada pada menyebutnya, makna ingatnya, ingat ada mati itu, manfaat yang maha besar. Pedoh yang maha besar, pedoh yang sangat banyak bila orang ingat kepada mati. Seolah kata kita adalah kenderaan.
Kita hunga laju, hunga laju, hunga laju. Sekiranya kalau kena

0: tu dia tak ada berik lagu mana. Berik tak ada lagu mana. Dia pergi tak khabar ingat. Kita hidup jadi manusia kalau tak ada berik, dia pergi juga. Teruk pergi juga. Teruk pergi juga. Siapa kelangi? Tak ada berik. Lepas tu berik bagi manusia ke apa? Ialah ingat mati. Ingat mati itulah berik manusia. Nabi kata kerana, Nabi kata, aksiru zikroha limiz lazat. Nabi kata, banyaklah muhe manusia ingat gapo, ingat kepada benda yang memutuskan kesedapan. Sedak dengan dunia, senok dengan dunia, sopong dengan dunia, mai hibur benda lalai dengan Tuhan tu, banyak benda-benda yang bawa-bawa kepada ingat Tuhan. Kabar-kabar dan mai ingat tu, ingat kepada mati, dia putus lah sedak. Dia putus. Ada Nabi suruh tu. Dan merindukan ia kepada akhirat. Ingat molek. Baca lagu. Kerana bahwasanya meliakan ia daripada dunia. Kita ingat mati ni kargo-kargo yang ada manfaat yang banyak. Kerana apa? Kerana bahwasanya meliakan ia daripada dunia. Kalau kita ingat mati ni, hati kita liat dengan dunia. Tak jinak dengan dunia. Dan lagi pula merindukan ia kepada akhirat. Bila ingat mati, hati liang dengan dunia. Bila ingat mati, juga kita rasa kasih saya kepada akhirat. Bermakna kalau sebut kata dunia, ingat mati ni ia ada perkara hak buge, ada perkara hak namu. Ingat itu. Ingat mati ni ada perkara hak buge, ada perkara hak namu. Mana hak buge apa sih? Bila ingat mati, ia kuri dunia, ia menamukan akhirat. Begitu. Tu. Ya ada kurir, ya ada enam. Dan bermula sabak bagi lalai daripada hati itu. Ingat molek tu. Pucu. Sabak mana pucu. Umi. Asal bagi hati manusia ni. Lalai. Ghaflah. Lalai tu ketuhir tu apa? Di antara sabaknya lalai kepada ingat mati. Angin panjir. Panjir angin-angin. Apa panjir angin-angin? Dia cinta-cinta di hati dia nak hidup lama atas dunia. Itu orang panggil turul amal. Turul amal, angin cinta dia panggil. Wasa kata nak hidup atas dunia lama lagi. Itu punca bagi kamu hati lalai ingat mati. Sahabat katanya ulama tasawuf, manusia dia payah yang nak jatuh air mata. Dengan sahabat dosa, kesalahan yang dia buat tu, Allah payah dia nak tubik air mata. Dengar kubur, ku azab kubur, ke dalam kubur lagu tu lagu ni, azab dengan kau, seksa api dengan kau tu, dengan dosa yang dia buat lagu ni, tak mari menyesal, Allah payah jatuh air mata, kerana kapo ulama kata. Kerana ialah qaswatul qalb, kerana hati, hati khilah. Tengok. Kalau sebut kata akhirat go, semaya kita taklah mana. Kali semaya ratik tak semaya ratik. Rajin semaya tak rajin tak semaya. Malah tak semaya. Kadang-kadang rajin pun tak semaya juga. Poso. Poso gitu-gitu yo. Tak ada buat amalan gapo pun kita. Baca Quran pun tak. Zikir pun tak. Kita. Mengaji agama pun tak. Mengata kok kena nombor satu dosa kita banyaknya. Ada kedok kita duduk sore. Kita mari menengung. Ingat kata dosa. Salah kita dengan Tuhan ni banyak. Sedekah tu hai nikmat kepada kita tak boleh nak bilik. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu nak bilik hitung buat baik tu kepada kamu, nak bilik tak leh. Banyak tu buat baik kepadamu. Tapi apa kita buat dosa dilakukan tu hai tu banyak. Mikir. Tu hai lagi pula tetap dia jadi tu hai kita, dia bela kita, dia cara kita, gapo namo kita nak. Kadang-kadang dia beri belakang. Kita yang berasa kata kahwin nak muka ni, kita berasa kata benda ni lebih nasbah kepada kita kalau ada muka ni, kita rasa lebih cukup dah. Tapi dah, di sisi Allah Ta'ala tu yang lebih tahu. Contoh kita nak kaya, nak duit banyak, nak kaya. Itu yang lebih tahu. Kalau kita kaya pun taklah mana pun. Tu yang pilih, we bagi yang lebih pada kaya lagi je apa? Sehat tubuh badan. Kita berasa dah lagu tu. Kita tu berbadan sehat, boleh pergi mari lagi, boleh kerja buat lagi, boleh semaya dia lagi, naik motor pergi sekarang mengajar, boleh lagi. Ring tenaga sehat kita ni, ni'mat besar ni. Tapi kita tak pandai pun kepada ni'mat ni, kita pandai hak ni, hak kita nak ni. Walhal kalau takdir Allah Ta'ala kita kaya satu hari, Tetapi Tuhan cabut hak, Tuhan cabut hak kita tidak menghargai itu. Siapa nama? Sehat tubuh pada kita. Apa kita nak kata? Suka tak hidup? Banyak duit. Harta banyak, tanah kebun itu banyak, takah mah beramu. Siapa nama yang kita nak masa tu? Ime Ghazali royak gana, bagi manusia ia tak kena koda bagi-bagi hak tu hewi kerja. Ime Ghazali ni dia katanya manusia ia tak kenanya bagi hak tu hewi ni amat tu hewi kerja. Malaikat bagi tu lupuk dengan dia dulu baru dia tahu rasa. Yeah. Supaya kita lah kalau lah ni ada ibu kita tak ada lagi. Mek kita tak ada lagi. Min kita tak ada lagi. Kita buat cara tak beli. Tak pun. Kita buat mudah-mudah dengan dia. Tapi bila nanti satu hari mek kita tinggal dunia, waktulah kita nangis tiup. Oh sesawe kawe tak boleh bercara, tak ada nak bercara, tak boleh puas hati mek kawe. Allah kawe duduk dengan dia semua. Tapi mudah mongoh dengan mek kawe ada. Tapi bila dia tak ada, mari menyesal. Baru kena kata maha ibu kita ketika mana dia mati dah. So, kita berasa apa lagi? Harta, kekayaan hak tu hewi kita. Kadang-kadang tak ada berasa kata harta pun muka tu. Sebab itulah harta hak kita ada bazir. Mengenak kadang-kadang pelabih dengan benar dia. Tapi bila satu hari tu saya tarik, Allah berasa maha lalu dah. Itu. Ring tenaga hak tu hewi kita ni. Kita dah tuhuk geng kita habis mana? Ring hak tu hewi kita, kita habis mana geng? Kita habis benda sia-sia. Kadang-kadang ring kita untuk buat berlakon tu hai. Tapi bila satu hari tu hai tarik tenaga ring ada pada kita, hari itulah kita mari saya rasa harga mahalnya ring yang ada pada kita. Mula cari bomo nak cari ubat ke apa nama ring. Gitu. Maka ulama tasawuf mengatakan manusia payah nak menitik ke air mata dia kerana kesalahan kesilapan dia dengan Tuhan kau atau manusia kau dia buat dosa dengan Tuhan banyak mana tak ada mana menyesal. Payah mengeluarkan air mata dia titik dengan sahabat kesalahan dia. Pasal apa? Pucur mari daripada kerahnya hati. Hati kerah. Pasal apa ya hati kerah apa sini? Pasal apa hati yang kerah? Dengan sahabat dosa yang banyak. Aduh. Ingat tu. Kalau hati kita kerah. Hati kita kerah dengan sahabatnya. Kita tak ada manyo pun dengan Tuhan. Tak ada manyo pun dengan Tuhan. Sikit-sikit manusia. Sikit-sikit manusia. Sikit-sikit manusia. Tak pernah kita manyo dengan Tuhan. Lalu hidup kita sakitnya. Ya Allah aku sakit. Ya Allah. Ada tak? Ya Allah, aku ni waso desok, waso sepik hidup aku, ya Allah. Susah pula ni, ya Allah. Mari manyo mengadu dengan Tuhan, mengadu air mata. Tak. Tapi kalau manusia, oh, menangis habis-habisnya lah kita dengan manusia tak. Teh. Orang kata kita, oh, kawai tak sekolah, dia mau baik dengan kawai, besar dengan kawai lama. Tuh. Dia mau kamu, buat lagu ni dengan kawai, teriuk kita. Kalau dengan manusia, mudah teriuk. Tapi kalau dengan Tuhan, oh kerah perut pedas, kerah payah nak tiup. Dengan sahabat hati kerah tu. Bila hati kerah, maka orang ni juga pucuk sahabat mari daripada dosa dia banyak. Pasal apa dosa dia banyak apa sih? Pasal apa dosa dia banyak? Makin sama. Wano Dia tak sobat. Memanglah dosa yang banyak, awak banyak dosa. Teruk musim. Siapa yang tengok nampak? Dan siapa yang tengok nampak itu dosa tu? Ada tak orang nampak dosa? Oh, wali tahu mana tu? Wali bank ke wali? Wali tak akan nasi tu. Wali tak akan nasi tu. Nampak dosa tu? Ada ke wali tak akan nasi? Wali apa? Oh. Tak ada orang apa dosa tak ada. Pucuk sahabat dia banyak dosa, kih pucuknya angin dia panggil. Angin dia panggil. Kadang-kadang kita tak tahu angin panggil ni apa. Dengan makna hati kita berasa kita hidup lama lagi. Tu angin panggil. Angin panggil ni makna cerita hati kita rasa kita nak hidup lama lagi atas dunia. Pucuk main situ. Dan juga bila kita angin-angin-angin, pucuk mari mana? Tak ingat mati. Kih tak ingat mati, yang mari berasa kata aku nak hidup lama lagi. Ha? Kih siapa yang tak ingat mati apa sih? Akhir ni. Oh, mudahnya lo. Pucuk apa yang tak ingat mati? Eh? Kerana hubbud dunia, kasih kepada dunia. Maka akhir sekali hubbud dunia itulah katanya Nabi, raksu kulli khati'ah. Dan kasih kepada dunia itulah pucuk palo bagi segala kejahatan. Pucuk kejahatan, semua kejahatan hak timur daripada dosa-dosa semua, pucuk mari daripada hati pedah kita kasih kepada dunia. Maka buat kesimpulannya, bila kita hati kasih kepada dunia, maka kita tak ingat mati. Bila tak ingat mati, maka angin kita panjang. Bila angin kita banyak, maka kita gamuk buat dosa banyak. Bila dosa banyak, maka membawa kepada hati kita kerah. Bila hati kerah, maka air mata kita payah mengalir kerana Tuhan bayar. Allahu Rabbi. Dan sebabnya kasih akan dunia. Bermula sebab bagi lalai daripada ingat mati itu. Oh, sebabnya panjang angin-angin. Dan sebabnya pula lalai itu kasih akhir dunia. Dan lagi pula sebab bagi lalai ke Tuhan, lalai ke ingat mati itu kerana apa? Kerana jahilun, kerana jahil. Tak reti. Tak reti agama. Ada kadang-kadang sebab ke manusia tak reti agama. Ada sungguh. Sebab dia marah kepada orang tua dia. Dia marah ke ayah dia, dia marah kepada ibu dia. Apa? Dia kata, ki ayah, ki ibu, hatta dia mengajar agama, tak ada dengan dunia. Tak betul. Moga ayah dia atau ibu dia tak hatta dia mengaji ponok, mengaji agama. Bila dia besar esok, kawai-kawai guria ada kereta, ada motor, boleh kerja sedap pakai dia dengan comel-comel. Dia marah pula kepada ibu ayah dia, ki pucuk ibu dan ayah dia tu dah hatta mengaji agama, ki tak majunya agama. Oh. Kih tak maju hidup dia. Allah wala iyazabilah. Dia kata ibu bapa hatta agama kerana tujuan kat ibu bapa dia kata. Sebenarnya dak. Ibu bapa kita hatta mengaji agama kerana apa? Kerana nak bagi anak kita tu selamat dunia akhirat. Yo. Kita kata sahabat ayah kita, sahabat mak kita hatta kita mengaji agama kita nak turut dunia tak ada. Sebenarnya tak kena. Ibu bapa hatta anak mengaji agama itulah alamat ibu bapa nawi anak hamak dunia dan juga sampai akhirat. Bagi kita hatta anak kita mengaji agama, mengaji dunia semata-mata, anak kita dia hamak dah dunia. Belum tentu lagi. Kalau dia pun setakat dunia je. Akhirat tak sampai. Tapi kalau dia hatta mengaji anak dia mengaji ke agama, mengaji hukum hakim Tuhan, mengenal ke Tuhan, mengaji bab-bab hukum hakam Allah Taala syariat Tuhan, maka orang ni hidup dia selamat dunia bahkan sampai akhirat nu. Maka nak yang kata dengan sahabat itulah jahil tak reti agama, maka dia lalai, dia pergi hukum adat saja. Ramai ke manusia kata kan, demo tu kena pergi kata cari-cari bomo supaya nak bomo cek-cek tu apa. Nak hidup lama rasa dia dah nak cari bomo yang kata. Sekadar kecek tak apa lagi. Tapi kalau pergi dia bomo boleh umur tu bomo doktor boleh panggil ke umur dia tak syirik. Syirik ini. Kecek tu. Yang gomo dia. Ingat kata kita hidup atas dunia ni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka annaka gharibun au abir sabil. Artinya jadi olehmu umatku kata Rasulullah di dalam dunia ni, kita ketika hidup di dalam dunia ni seolah-olah engkau orang dagang atau yang lalu jalan saja. Kita hidup atas dunia, hati kita kena mari rasa aku hidup atas dunia serupa dengan orang lalu jalan, orang musafir je. Kita pergi nak pergi satu tempat, tengah-tengah jalan tu hujan lebat, kita masuk duduk buah wakah salah tu. Kita duduk di wakah salah tu, kita lagu mana hati kita? Ataukah kita nak letak tidur situ? Duh. Kita berhenti di salah, di wakah tu, sama tara segi hujan kawin nak pergi pula. Gitu. Tak. Kita nak singgah satu tempat yang kita singgah duduk sebentar je. Orang panggil salah lah. Dah wakah. Adakah kita nak buat mari totong, mari baju kita, katil tidur di salah tu? Duh. Kita duduk sebentar, kita nak pergi lain pula. Lagu tu lah kata Rasulullah. Mung di atas dunia, mung duduk seolah-olah kamu adalah orang musafir, orang singgah daging je saja. Kita hidup mari atas dunia, adakah kekal kita atas dunia? Duk muakir negeri pulak sana nung. Di negeri alam barzakh atau alih kubur nung. Dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau masuk pada waktu petang, maka jangan engkau nanti akan pagi. Dan apabila engkau masuk pada waktu pagi, maka jangan engkau nanti akan petang. Itu pesan ni ulama-ulama dan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni sangat-sangat makin hati. Kalau kita perhati dan tujuan kita mengaji nak baiki diri kita. Dia katakan, apabila engkau masuk pada waktu petang, bila kamu ada dalam waktu petang, maka jangan engkau nanti akhir pagi. Apa maksudnya? Bila muduk waktu petang, kita duduk waktu petang, jangan kita rasa tak apalah kalau nak juruh pagi esok. Jangan. Duduk waktu pagi, duduk waktu petang, nanti nak juruh esok ke pagi esok. Jangan tunggu nanti nak juruh esok ke tu. Kalau kamu duduk waktu pagi, jangan nanti-nanti kau nak juruh, kau nak taubat nanti waktu petang. Jangan. Jangan duduk main tangguh, jangan duduk main kerah. Kalau buat ibadat kau, amalan kau, buat selalu dah. Jangan kamu ada waktu petang, nanti nak juruh, nanti nak buat amalan soleh, nanti waktu pagi. Boleh? Kalau kita duduk waktu pagi, baru nak juruh waktu petang. So, kerana apa? Kerana kita tak yakin kata kita duduk waktu petang, dia sabar duduk waktu pagi. Kita duduk waktu pagi, dia sabar duduk ajar kita waktu petang. Maka jangan engkau nanti akan petang. Dan ambil olehmu daripada masa sehat engkau, bagi sakit engkau. Dan daripada masa hidup engkau, bagi mati engkau. Kira ambil. Bagi orang sidik yang mikir. Kita kadang-kadang gilah sedik. Muka lama tak pergi sedik. Ya gini. Kita ahli jemuh masjid ni. Bila nampak orang baru mari sedik yang kata. Yang kata. Kita kena layar dia. Sambut dia dengan molek. Layar dia molek. Menjinak ke hati dia. Supaya dia tetap dengan masjid. Kita bila orang tu lama tak mari sedik. Yang mari sekali. Kita bakuh dulu tu. Pakoh lah tu mana? Muka tu mari tangan orang mengajar buat makir. Contohlah. Deh. Itulah tu dah. Demo baru masuk Islam tu. Allah nak ayat tu. Sudah kawan ni. Panah lengah lalu. Aku duduk niat dah nak mari sejik tu. Ya gila lah lagu tu. Demo mu'allah tu. Baru masuk Islam tu. Demo tu dah saya lengah kena ayat tu. Aku kelik lah tu dah. Kelik. Kau nak mari sejik maya dah. Lek-lek tu. Tak mutu kelik. Bini dia kata, kan abahmu kelik dah. Tahu dia duduk malu ke, tak pernah ngeling aku ke, tak apa. Dia kata, aku baru masuk Islam ke. Aku tak ada lama kepala. Tak pergi lah, ya tu. Kena panah-panah tu. Buat ibadat ke Tuhan tu. Dia kata, masa kita sehat, ambillah masa kita sehat ni, gebuk buat ibadat ke Tuhan. Jangan nanti dia masa kita sakit. Masa kita hidup, rebukkanlah buat amal ibadat ke Tuhan. Jangan nanti masa kita mati. Mudah ya, basic mudah-mudah ya. Tapi nak buat apa? Ya. Ya kalau kita berasa kata, tak apalah nanti kahwin tua, kahwin baru nak juruh. Nanti kahwin tua dulu, baru kahwin nak buat gotu, buat gotu. Nanti kahwin kaya dulu, kahwin senil dulu, baru kahwin nak main sejik. Oh, tak sah, tak sah. Ya. Itu fikirnya bagi orang yang tertipu daya oleh syaitan. Syaitan bijak tak bijak dia bagi orang yang muda-muda lagi. Bagi orang yang muda-muda lagi, syaitan peranda. Syaitan kata, tu muda lagi, hijau. Sibukkan dengan ngaji, sibukkan dengan sedik. Umur banyak lagi, kamu nak tepuh tu. Masa muda, kamu kerja dulu, kamu cari duit, piti banyak. Muda dalam keadaan, cari pasukan dulu. Syaitan, mana tak? Anak, sabar ada ngaji pun nak lek-lek nak tu. Baik. Kawan budi ramah kerja tu. Apa kak nak kerja belakang weh? Kenapa kak binti? Tak usah ngaji lagi, tak usah ngaji lagi. Muda lagi, tak payah ngaji, tak payah ngaji. kejo. Bo sapa tuwo, bo sapa tuwo, yang harus orang yang sedih. Lepas tu pun boleh kata orang mengajar. Ay, kawe nak pergi dengar orang mengajar ke? Cerita kata, so. Mududuk pak orang mengajar, malu kok orang. Mududuk dah, mududuk kaya. Mududuk cetak sekali dengan kapung ramai-ramai, malu kok orang dengar orang mengajar. Cerita panah tak panah, dia kata kan, eh, mung semaya lah ni siapa dia kata mung tak kena. Oh, ya Allah juga tak ada. Ya kata, ada yang kata aku tak kena. Maya biasa pun ramai-ramai. Ha, masa orang mengajar, tak ada mengaji masa maya kena. Duh, ya Allah juga. Pawai ni pun semaya lah. Tungi, tungak. Tau mak ni, lau tak pernah mempati khos tak putih aku mana. Maya lah gitu. Siapa ke maya dia tu hetak terimu. Siapa akhir hayat dia, amal ibadat tu hetak terimu. Mati esok, duduk dan ngaku sekali dengan dia. Ha, ada. Ulama ya royak cara talbis. Talbis syaitan. Talbis ni mana cara-cara tipu daya syaitan. Ada satu kitab nama Talbis Iblis. Cara tipu daya syaitan. Bagi kita ni jangan perasa kata cerdik ah. Eh. Kita jangan perasa kata kita cerdik. Syaitan lebih cerdik pada kita lagi. Ingat gitu. Setara Nabi Adam, Nabi lagi Rasul. Duk dalam syurga kena tipu kat syaitan. Nabi Adil siapa lucu mai padani. Tak kalau kita ri arkan. Tak pelik ni pisiak je kat syaitan tipu kak. Tu ada je tipu boleh. Pas kita ri sekaya kok ni mah. Oh ni pih eh. Dalam kitab dia kata kan. Dia kata. Tu jual bagi syaitan. Mula-mula sekali. Gapa nama je nak kepada manusia. Supaya syaitan nak ri manusia tangga daripada iman. Mula-mula. Dia nak wih manusia syirik dengan Tuhan, manusia semua benar lah daripada Allah. Nak wih manusia tak ada iman. Itu mula-mula. Oh my God. Tapi kalau orang ni kacau, mujahadah, lawai syaitan, iman dia kukuh, iman dia kejap. Yang kedua, syaitan akhir lagi pula bagi manusia ni, jangan buat ibadat ke Tuhan. Tak kata. Kau tak sebab ibadat Tuhan. Bos apa tangan orang bersubuh, yang ambil kain selimut, mari turun lingga kita. Dia ini kita pula nak bangun subuh puasa tak urut. Bangun orang berkata Allahu Akbar. Habis ini tak urut. Dia mari. Tapi kalau orang ni mujahadah kacir. Boleh buat ibadat ke Tuhan? Jaya lah dua. Adakah syaitan putasa? Syaitan kata malah tipu aku ni. Orang ni letih saja. Dah. Syaitan tak putasa daripada tipu manusia. Bila manusia boleh buat ibadat ke Tuhan? Dia tipu pula manusia. Mung jangan tinggal perkara hak Tuhan lagi. Buat. Dah ibadat mung banyak dah. Menjudi ke, berzina ke, minum arak ke, buat. Ya tipu pula manusia. Tak sah tinggal perkara hak Tuhan lagi tu. Mung ibadat dah. Lah ya tipu lagi manusia, ya katakan. Kalau mung buat ibadat. Kalau mung tak buat benar maksiat, mung tak tahu rasa maksiat lagi mana. Nampak you tu. Tapi sekiranya kalau orang ni mujahadah lagi, kacau lagi, benar hak Tuhan lagi, dia tak buat. Hebat tu. Benar hak Tuhan lagi, dia tak buat. Dia buat hak Tuhan suruh. Dan dia tak buat perkara hak Tuhan lagi. Cukup tak syaitan beradu nak tipu dia? Tak. Syaitan tipu lagi. Dah kata imamu tu kemah dah. Amal ibadat muak malak dah. Benar hak Tuhan lagi. Mung boleh tinggal, boleh jaga. Syaitan tipu manusia lagi ke apa? Ingatlah. Amalan yang mung duduk buat banyak-banyak ni. Mung kira kata, mung dah lebih daripada orang dalam kampung. Mari perasa pun. Habis lah. Tak berhabis amalan. Dah mung ibadat banyak dah. Dosa mung tak buat dah. Ingat, hei hamba Allah. Kata mung lebih daripada manusia yang lain. Mari perasa, mari ujuk pula. Oh. Amalan kamu kuat tu. Doa lagi, zikir lagi, tahajud lagi, sunat tu lagi, sunat ni lagi. Syaitan kata, mung lebih daripada orang kampung lagi. Mung lebih daripada orang ramai-ramai lagi. Mung lah paling alim, paling abik, paling hebat, paling juh, paling waruk, paling zahid, paling sopan, paling syukur. Mung lah. Ah, tu dia. Ada apa? Ada apa tu? Masuk dari perakak syaitan. Lepas kita kata, mujur lah kawai-kawai tak ada buat amal mula lagi. Mula-mula lagi perakak syaitannya. Nabi kata dah. Isyak dah kena. Salah. Saya tidak kata bobo, ah. Hanya wano. Kita hubung bola main rupiah. Dan bahawasanya setengah daripada yang menolong atas mengingatkan mati itu ialah ziarah akan kubur. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Ada soalan tak? Tak ada. Ada maulid apa tak? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa wasi' arzaqana wa nabi
1: subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muzzammil.
2: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
1: Qumil layla illa qalila.
2: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
1: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
2: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
1: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
2: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
2: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwam qila.
2: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
2: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
2: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
2: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
2: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila.
2: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahima.
2: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
1: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
2: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
2: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul, Muhammad, kepada kamu, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
1: Fa'asa Fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila.
0: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa alihi wa ashabihi kiram al-fatihah. Al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا علي معلمني من علمك ما ترضى به عني فلا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم خلقني بخلق علمي وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين أبي سمو pengaji kitab Aqidatul Najin pada mukhruh pada kata wa ba'du okay. Wa ba'du adapun kemudian daripada itu maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ila Allah Ta'ala Zainul Abidin bin Muhammad Al-Faqan ghafarallahu li wa li walidayya wa lil muslimin telah meminta akan daku oleh setengah saudaraku aslahallahu li wa huli wa lahumul hala wa sya'na telah membaiki oleh Allah Ta'ala bagiku dan bagi mereka itu hal wa sya'an akan bahawa aku suratkan bagi mereka itu akan suatu kitab pada menyatakan ilmu usuluddin padahal aku terjemahkan daripada mukaddimah Syekh Sanusi serta aku tambahkan atasnya daripada beberapa kalam syarahnya dan hasyiahnya. Supaya nyata maksud daripada kalam syekh itu. Dan jikalau tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun. Tetapi iktimat aku kepada Taufik Karimul Wahhab. Bagi jalan yang sawab. Wa ma taufiqi illa billahil aliyil azim. Artinya, dan tiada peroleh taufik aku melainkan dengan Allah yang ali lagi yang azim. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala akan dadaku bagi demikian itu. Kerana bahawa mukaddimah Syekh Sanusi itu, dan jika adalah ia kecil jirimnya sekalipun, sangat besar ilmunya. lagi yang mengandung atas sekalian aqaid serta dilebih beberapa fawaid. Dan kerana demikian itu adalah ia terlebih elok daripada segala yang ditaklif pada tauhid, dan terlebih sucinya daripada hampa dan ta'qid. Istimewa pula orang yang mengarang akan dia itu waliullah dengan tiada syak, dan namanya Muhammad bin Muhammad anak Yusuf As-Sanusi Al-Hasani nama bangsanya, yang dinamakan dia Ummul Barahin, artinya ibu segala dalil, yang mengandung ia atas sekalian aqaid, telah redha Allah akan mu'alifnya, dan dijadikan akan syurga itu akan tepat ketetapannya. Amin. Dan aku namakan terjemahku ini dengan Aqidatun Najin fi ilmi usuliddin, artinya iktikad segala orang kelepasan daripada sesat dan bid'ah pada menyatakan ilmu usuliddin. Maka sekarang aku masuk pada yang dimaksud bi'aunin malikin ma'bud. Maka aku kata, dan dengan Allah jualah berulih taufik. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama sekali kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada malam ini Allah Ta'ala bagi taufik hidayah kepada kita serta inayah Allah Ta'ala. Maka kita beradalah pada malam ini tempat yang paling mulia sekali ialah di rumah Allah, yakni masjid. Dan tempat majlis yang paling agung, paling mulia sekali ialah majlis belajar mengaji ilmu agama Allah. Walau apa sahaja pun kehidupan kita semua ada urusan, ada macam-macam berbagai-bagai hidup, tapi ingat, nanti satu hari kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada satu kerja pun yang kita boleh buat malaikat kita nak ibadat kepada Allah. Maka alhamdulillah pada malam itu yang menggerakkan kita, ring tenaga taufik kita yang Allah Ta'ala bagi ni, dapat kita boleh ibadat taat kepada dia. Maka baik, kitab yang kita mengaji ni, khutbah kita awal-awal kita lagi, kita Aqidatun Najin. Ajari orang lah, hak tak biasa dengar kita Aqidatun Najin ni. Kita Aqidatun Najin ni, kita masyhur lah. Tu. Maka dia kata, wabadu. Wabadu. Wabadu ni satu kalimah intikal. Satu kalimah yang nak berpindah khutbah kita dengan isi kata kita. Wabadu ni kita tak biasa dengar. Kadang-kadang Tok Khatib kata, amma ba'du. Tak. Jadi wa pada kata wa ba'du tu, waw ganti daripada amma. Asal dia amma ba'du. Bue amma tu bubuh waw. Wa ba'du. Maka kalimah wa ba'du ni pun satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga masalah kecek bicara. Jadi satu-satu kita kecek nak ambil sunnah Nabi wa ba'du ni nak ada juga. Celah tak percaya kita klik kecek ngebuah kita kopi, kita lagi wabakdu. Wabakdu. Sunnah Nabi wabakdu. Jadi wabakdu ni satu kalimah yang nak berpindah khutbah kita dengan isi kandungnya kita. Jadi syukur dah lah. Khutbah kita yang raya habis dah. Sahabat yang kata wabakdu. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada gapa. Kemudian daripada ucap ke bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam, dan juga mana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalam habirah, kita baca bicara masalah bismillah alhamdulillah dan selawat kepada Nabi. Lepas daripada tu, maka lagi akan berkata oleh hamba di sini kena kepada tuan kita lah, hamba ni. Jadi orang-orang hok-hok tawaduk bagi orang jari orang hok bahasa kita hamba ni. Ya hamba, asalnya hamba lah, hamba Allah Taala. Ada kala orang kita kecek hamba, hok hamba tu. Hamba minta maaf, mari bahasa kita jadi hamba. Jadi hamba. Asalnya hamba. Jadi payah orang juga lah nak bahasa diri dia hamba tu. Tapi molehlah kalau kita bahasa diri kita hamba. Lagi akan berkata oleh hamba. Hamba mana? Hamba yang fakir ila Allah Ta'ala. Hamba Tuhan yang sangat berhajat kepada Allah. Ingat molek. Kita adalah hamba Allah yang sangat-sangat berhajat kepada Allah. Terkadang kita lupa kata kita sedang berhajat kepada Allah. Maka kita nak takdirlah. Bila sebut kata hamba yang fakir ila Allah, hamba yang sangat berhajat kepada Allah, yakni hamba yang sangat berhajat kepada Allah daripada rahmat Tuhan, hamba yang sangat berhajat kepada keampunan Allah. Jadi kita manusia tak lepas daripada kena berhajat tupai Allah Taala semua. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Hei segala manusia, kamu itu adalah berhajat senantiasa tupu berhajat kepada Tuhan semua. Dengan makna tidak ada satu perkara pun lucu kita daripada nikmat anugerah Allah Taala. Semua yang kita hidup mari 24 jam tak ada satu perkara pun yang hak bukan Tuhan. Yang bukan perkara kita guna tu bukan hak Tuhan, tak ada. Semua hak Tuhan berlaku. Kita kadang-kadang Tuhan buat baik kepada kita begitu mu, kita pun lupa kepada Allah. Tapi kalau manusia kita hari tu pergi beli kedai kopi, makin minum air tak ingat buat duit. Dia mau kata tak apa, awak belanja. Oh, kita ingat lama. Pasal apa? Pasal dia belanja duit kita, 20 kuk bayar kuk air dan juga kuih. Kita ingat lama. Tapi buat apa Tuhan kita tak bersyukur, tak terima kasih kepada Allah. Kerana Tuhan duit kita sangat banyak. Ya, bila orang duit kita sangat banyak, kita lupa. Tapi kalau orang jari-jari sekali duit kita ingat lama. Nak orang kata, betapa banyak bagi orang duit kita mudah lupa. Supaya juga kalau kita naik motor, kau berjalan kaki tepi jalan, orang suruh hakui. Apa ini? Apa yang cuh? Nampak tak kita dia? Tak nampak. Kerana sangat nyata. Tapi kalau api bobos baik, nampak boleh. Lagu tu. Maka ingatlah, kita sebagai hamba Allah yang sangat berhajat kepada Tuhan. Sahabat kita kena bangsakan kita adalah hamba Allah yang fakir, yang sangat berhajat kepada Tuhan. Siapa dia hamba yang sangat berhajat kepada Allah? Nama dia Zainul Abidin. Tuai kitab ni. Tuai kitab Aqidatul Najim. Nama dia Zainul Abidin. Orang kena kata Tuk Minah. Tuk Minah. Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Bangsa kita dah ni. Tuai kitab kita mengaji orang mana? Bukan orang Mekah. Bukan orang Arab. Bukan orang luar daripada bangsa kita dah. Bukan tempat kita dah. Orang petani kita dah. Allah hebatkan ini. Al-Fatani, ghafarallahu li wali walidayya walil muslimin. Maka dia berdoa lah. Ghafara telah, telah mengampunkan Allah Ta'ala li akan daku wali walidayya dan kepada dua ibu bapa aku walil muslimin dan semua orang Islam. Ini orang panggil khabariyah lafzan, du'aiyah makna. Dengar sekaligus ghafara PMAD telah mengampun, telah diampunkan oleh Allah Ta'ala akan daku dan kepada dua ibu bapa aku, walil muslimin dan seluruh orang muslim. Dengar sekali kita dengar, tuwe kita nak cerita ya, tapi pada hakikat dengan makna doa. Alang ni, ghafarallahu mana mudah-mudahan Allah Ta'ala tu ampun bagi aku dan dua ibu bapa aku dan juga kepada semua orang muslimin. Sahabat kita nak berdoa, okey. Kita yang doa wali jami'in muslimin wal muslimat, jangan lupa. Kita maya di rumah ko, kita dengar tu imam baca Allah maghfir lana dunubana wali walidina wali jami'in muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kita kata amin dah. Kalau kita maya di rumah pun kita bacalah doa, ya Allah ampun dosa aku, ampun dosa dua ibu bapa aku, ampun dosa tok guru aku, ampun dosa saudara aku, semua orang Islam hak yatim dan juga hak perempuan. Doa lagu tu. Pasal apa? Kalau kita doa semua orang muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala bagi pahala banyak mana orang muslim dan muslimat, maka banyak itulah pahala tu bagi kita. Tu. Maka dia kata di sini, tuai kita hari kita nak mengaji akidah tu mengaji ni, nama Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Ghafarallahu li wali walidayya Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, dan juga minta Tuhan ampun dosa dua ibu bapa dia, dan minta ya Allah Ta'ala ampun dosa semua orang muslimin. Telah meminta akan daku, kata Tuhan kita ini. Telah meminta akan daku oleh setengah saudaraku. Saudara ni boleh jadi saudara hok saing kawai guria. Kawai-kawai guria, saing seperngaji dengan dia. Orang hadup mengaji sekali dengan dia. Atau anak-anak murid dia. Minta kepada dia. Maka dia berdoa. Aslahallahu li walahumul hala wa sya'na. Telah membaiki, makna mudah-mudahan membaiki oleh Allah Ta'ala bagiku dan bagi mereka itu. Mereka itu semualah daripada orang muslimin dan setengah daripada saudara dia tu. Baiki gapo? Ha wa sya'an. Hal sya'an mana kalau kuih pergi perangai tu. Minta itu hebaiki pergi perangai apa itu semua kepada arwah yang baik. Meminta akan daku oleh setengah saudaraku. Minta gapo? Minta akan bahawa aku suratkan tulis bagi mereka itu setengah saudaraku akan suatu kitab pada menyatakan ilmu usuluddin. Jadi mu'adih tua kitab-kitab ni. Dia kata Ba'is. Tujue boleh dia mengarih kitab ni apa tu? Kerana ada setengah daripada kawan guria saudara dia tu minta supaya dia mengarih kitab usuluddin. Bermakna kalau dia tak minta, dia tak mengarih juga. Oleh kerana dia mengarih ni dengan sahabat saudara dia minta suruh dia mengarih kitab usuluddin. Padahal aku terjemahkan daripada mukaddimah Syekh Sanusi. Dia kata saudaraku ni minta kepada aku, kata suruh aku mengarih kitab. Kitab gapo? Kitab bicara ilmu usuluddin. Ba'akidah ni. Kata? Dia kata padahal aku ni pun bukan karya hak tak kepala aku dah. Aku ambil terjemah. Aku terjemah alih bahasa ke daripada mukadimah kitab Syekh Sanusi. Hela tu. Bukan ya karya hak dia dah lah. Kitab Syekh Sanusi bahasa Arab. Maka dia gitu jomoh jadi bahasa Melayu tu je tawaduk dia tu. Berenuh ke diri dia lagu tu lah. Ibu kes mata-mata mengarit, otak kepala dia dok, mengarit cara-cara dia dok.

Okey. Ha, biasa dengar tak apa dah. Ha, kitab Ummul Barahin. Kitab asalnya mate hak Arab ialah karangnya hak Syekh Sanusi, hak bahasa Arab namanya mate Ummul Barahin. Maka tuai minah, tuk minah, tuai minah ni, atau Zainul Abidin tuai kitab ni, ia terjemah jadi bahasa Melayu. Ah, lagi pula ia kata, dan hasyiahnya, hasyiah bagi mukaddimah Syekh Sanusi. Supaya nyata maksud daripada kalam Syekh itu, yakni Syekh Sanusi. Dan jikalau tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun, ha, ni cara-cara orang. Yo lagu ni, yo imlak ni. Anak murid kadang-kadang kita ni mukadimah depan anak murid tulis. Anak murid tulis dengan sahabat dia dengar perkataan itu dia. Ya. Ha, tawaduk musanih dia katanya, aku terjemuh je hak kita Arab widjadi Melayu. Bukan semata-mata aku kare hak ilmu aku dah. Aku terjemuh alih bahasa ya kita Arab aku menjadi ke Melayu tu je. Tu ya dia kata. Lagi pula jikalau tiada aku ahli bukan medek ahli terjemuh sekalipun, tetapi iktimad berpegang aku kepada Taufik Karimil Wahhab. Ha, ya sana ke tu he. Walaupun aku bukan medel dia, bukan ahli pun nak terjemuh kitab-kitab lagu ni. Sekalipun aku bukan ahli dia pun, tetapi sungguh kata aku bukan ahli, aku berpegang dan juga tupai kepada Allah Ta'ala yang Karim dan juga Al-Wahhab. Ha, sana tu he. Sebab tiap-tiap hidup kita pun kena sana kepada Allah. Jangan semata-mata kata hok kawai-kawai panah, kawai bijak, kawai lah ngejah kata, kau dulu. Siapa dia yang boleh menjayakan satu-satu kita? Ialah Allah Ta'ala. Maka sahabat cakap pe kita orang mengaji, ia kena cuma. Ha, kawai buat, ha, gitu-gitulah. Moga Tuhan lah tolongnya. Orang mau buat macam, Alhamdulillah, semua kembali kepada Allah Ta'ala berlaku. Maka Tuhan mengarik kita ni pun nak boleh berjayakan dengan dia. Oh, taklah, tak bukan dengan sahabat pertolongnya daripada Allah Ta'ala berlaku. Bagi jalan yang sawab, bagi jalan yang betul. Deh, aku berpegang dengan Allah Ta'ala lah juga pada jalan, bagi jalan, jalan yang betul, jalan yang benar, jalan hak tu heredo. Ha tu. Wa ma taufiqi illa billahil aliyil azim. Artinya, dan tiada peroleh taufik aku malaikan dengan Allah yang ali lagi yang azim. Deh. Dia nak kata aku boleh mengarik kitab ni, bukan semata-mata bijak pandang aku dok, tetapi yang aku boleh mengarik ni pun, ya buat mari daripada satu perkataan, wa ma taufiqi illa billahil aliyil azim, dan tiada peroleh taufik aku tak boleh pun taufik. Malaikat aku boleh juga taufik, dengan sahabat pertolongan Allah Ta'ala. Kembali kepada kita kata, la hawla wa la quwata illa billah tu. Tak. Tidak ada daya upaya, tidak ada daya upaya. Daya ni makna kita tidak ada helah, tidak ada helah. Tak boleh kita nak lari daripada fi daf'in maksiat, kita nak lari daripada nak jauh maksiat tak boleh. Wala quwata dan tidak ada kekuatan pun untuk nak ibadat ke Tuhan, tak ada. Tak boleh kita nak lari daripada maksiat, tak boleh kita nak buat ibadat ke Tuhan illa billah, malaikat dengan pertolongan Allah gitu. Ha, tu bawa kemah molek. Al-Aliyil Azim, Allah mana yang Ali? Tuhan yang maha tinggi. Al-Azim, Allah Ta'ala yang maha besar. Gitu eh. Ha, pelik tak kalau kita dengar Allah Ta'ala, Tuhan kata Allahu la mana? Baik mana dah ayat Allah Ta'ala kata tu. Ha, setengah daripadanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wal ardh. Ada ayat-ayat yang Allah Ta'ala kata dia yang maha besar lagi pula yang maha tinggi. Jadi ayat lagu ni apa kita buat tak semabu? Semabu tak? Dengar. Tuhan yang sangat tinggi, Ali, ulu, Tuhan yang sangat tinggi. Al-Azim, Tuhan yang sangat besar. Apa tak semabu? Apa kita pergi pakai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Padahal kita kata sama Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang maha besar. Kan tak semabung lagu tu.
Ia ambil ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.

0: Allah fawqa aidihim. Dia ambil ayat-ayat yang membawa kepada orang tawahum. Orang mari mabuk, mari keliru dengan sahabat perkata ayat mutasyabihat. Walhal kita dah kata seumudah, la hawla wa la quwata illa billahi na'liin azim. Allah Rabbi, tak ada dah, tak ada dah. Dan semua kita boleh lepas daripada maksiat, kita boleh ibadat Tuhan ni dengan sahabat pertolongan Tuhan lah. Tuhan mana? Tuhan yang sangat tinggi, Tuhan yang sangat besar. Patutnya kalau nak semabung, semabung ayat tu. Tuhan yang maha tinggi, tinggi apa? Ulu, uluun makanah. Tuhan tinggi, tinggi, tinggi pangkat dia. Al-Azim, lagi pula Tuhan yang maha besar, maha besar pangkat dia. Sahabat, kalau kita mengaji Allah ni, Allah atau ulu ni, ada ke makna dua, ada makna dua. Ada makna Allah hak hissi, ada makna Allah hak maknawi. Ingat tu. Allah ni, kalau kita ambil terjemah hak bahasa Melayu, Allah dengan makna atas. Bila sebut kata atas, ada dua makna. Allah bermakna isti'la yang tertinggi. Maka bila Allah makna tertinggi, tertinggi itu ada dua. Ada hak hissi, ada hak maknawi. Hak hissi tinggi-tinggi, hak zuhir nampak dengan mata kaca, nampak dengan mata kepala kita ni tinggi. Pocoknya, kau tak awal, kau matahari, kau bulan, kau bintang, kau hak tu tinggi. Tinggi hak hissi. Ada yang kedua tinggi juga, tinggi maknawi. Eh, tak nampak tengok dengan mata kepala, mata kasar tak nampak. Tapi orang paling tinggi pada maknawi. Apa tinggi pada maknawi? Seumpama pangkat-pangkat bagi manusia. Raja pangkat dia tinggi tak? Tinggi. Nak sebut tinggi tu. Kalau kata, oh anak kahwin mengaji tinggi. Kita tak ada semabur, tak ada tergambar kata anak kita mengaji atas pojok nyung. Kita tergambar lagi tu. Kahwin pun kita banyak kita, oh kahwin berjaya. Dah apa siapa? Anak kahwin mengaji tinggi dia. Adakah kita mari tawahu, mari perasaan, mari... Mari khoya kata, oh anak yang mengajar atas apa tu, baik berkali. Ada. Pehes lalu kata, pangkat anak dia mengaji itu tinggi. Walaupun anak dia mengaji atas latar je. Kalau mengaji kok. Jika hak yang pertama, genuh. Tapi pengaji dia tinggi lah sebuah pangkat dia tu. Maka Allah Ta'ala yang sangat tinggi lah sebuah pangkat dia. Dan yang Tuhan yang sangat besar-besar dan sebuah pangkat dia. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala akan dadaku bagi demikian itu kerana bahawa mukaddimah Syekh Sanusi itu, dan jika adalah ia mukaddimah Syekh Sanusi itu kecil jirimnya sekalipun. Kalau kita biasa beli kitab-kitab mati umum barahi, kecil ya. Tak usah pun. Walaupun mati dia tu tak banyak, kecil ya jirimnya. Surat tu kecil ya, nipis ya, tak berapa lah pun mati muka dia Syekh Sanusi ni. Tetapi sangat besar ilmu dia. Ilmu dia cukup-cukup lekat. Dan banyak ulama-ulama mensyarahkan mati umum barahi. Banyak. Dusuki, syarah Hudhudi, banyak. Lagi yang mengandung atas sekalian akaid serta dilebih beberapa fawaid. Belakang ni pula nak ayat kelebihan-kelebihan kalimah la ilaha illallah. Banyak lagi lah benda-benda belakang ni. Dan kerana demikian itu adalah ia terlebih elok daripada segala yang ditaklif. Taklif ni karir lah pada tauhid. Semua karirnya tauhid, hak lebih comel ialah ni mata umum rahim. Dan terlebih sucinya daripada hampa. Dan takik ni makna belik. Tak ada pun kata ibarat kacik pe, cakap pe dia belik. Tak ada. Istimewa pula mana lebih-lebih lagi orang yang mengarang akan dia itu waliullah. Tu dia. Orang yang mengarang umum barahi ni. Orang yang mengarang kitab umum barahi ni. Dalam karang ni kitab dia tu mengandungi isi ke dalam masalah kitab-kitab dia akaid berlaku. Bak pegangnya kita dengan Tuhan, pegangnya kita dengan Rasul, pegangnya kita dengan Sam'iyat. Dan cakap pe kitab-kitab hak Syekh Sanusi ni pun tak ada kata belik. Dan comel cakap pe dia melengkapi belakang dah. Lebih-lebih lagi istimewa, lebih-lebih lagi pula. Orang yang mengalir mati umum barah ini, waliullah. Lah kita kata sifat 20 sesat. Seolah kita kata kepada waliullah sesat. Maka Tuhan kata gana dalam hadis kudusi, barang siapa yang jadi, barang siapa yang seteru dengan kekasih aku, maka dia sendiri adalah seteru aku yang nyata. Aku nak istihab perang dengan dia, Tuhan kata. Sebab kalau kita dengar ulama-ulama, kita dengar kalengi-kalengi orang yang tak reti, orang yang jahil tu kata ulama tu lagu tu, ulama ni kurang, ulama ni tak kena gini. Tak ada cara. Apa? Kerana kita takut jadi musuh Allah Ta'ala. Kerana kalulah takdir pada hakikat dia ni adalah wali Tuhan sungguh, kekasih Tuhan sungguh, nyanyolah kita jadi seteru Tuhan. Seteru Tuhan. Tuhan jadi musuh kita lah dia. Pasal itulah, kita kalau cak-cak, orang panggil cak-cak ye lagu ni, tak usah katalah kepada orang alim ulama. Kerana nasbah kepada amalan kita dengan dia pun nak atuk tak boleh dah. Nasbah ibadat amalan kita pun lebih dia dah. Lagi pula, kalau sebut kata ilmu, jauh tersaklah kita dengan dia. Tapi kita mudah kata, mudah cerita kepada dia. Ha tu. Ha, sahabatlah kalau kita sebut kata dosa, maka dosa kita banyak sangat. Sahabat Yahjar kepada kita mukaddimah awal-awal lagi, dia kata, ghafarallahu li waliwalidayya, minta ya Allah, minta ya Allah Ta'ala ampun dosa dia dan juga ampun dosa dua ibu bapa dia. Jadi kita kadang-kadang kita tak faham pun. Astaghfirullah dengan taubat benar lain. Astaghfirullah dengan taubah. Taubat ni benar lain. Kita duk faham kata taubat, taubat ni astaghfirullah. Astaghfirullah sunat kita kata. Adapun taubat adalah wajib. Taubat-taubat ni wajib, astaghfirullah tu sunat. Bagi orang yang nak minta ampun dosa kepada Allah dengan sebab dosa-dosa dia buat banyak, maka sunat dia kata astaghfirullah. Tetapi wajib dia taubat. Hak tu rasa pelik tu. Muka kita kata dosa kawin banyak ni, lepas tu oh kawin istighfar sokmu astaghfirullah. Tak ampun dosa tu. Tak dikifaratkan oleh Allah Ta'ala dengan sahabat kita kata astagfirullah. Dengan sahabat dosa kita buat, jika dosa besar, maka wajib kita kena taubat. Sunat kita kata astagfirullah. Bila kita taubat, taubat dengan Tuhan, cukup rukun syarat dia, walaupun tak kata astagfirullah, tak kata astagfirullah pun tak apa dah. Lepas nak taubat lagu mana? Hak kita duk ngaji seumur dah. Taubat-taubat ni ada rukun dia. Rukun hak besar dari taubat ialah an-nadamah. Taubat ni rukun hak besar an-nadamah. Mana? Yang pertama syarat dia kok nak boleh kata taubat, yang pertama tinggal perbuatan hak maksiat kita buat tu. Tinggal buat-buat hak tak baik kita tinggal. Benar dosa hak kita buat, kita berhenti buat. Tu orang panggil yang pertama. Yang kedua kena mari menyesal terhadap dosa hak kita buat. Yang ketiga kita kena gapo? Kena azam mutuh dalam hati kita, kita tak akan kembali buat dah. Tu orang panggil taubat tu. Hak tu dosa kita dengan tu. Hey, jika dosa kita dengan manusia, wajib satu lagi kembali hak orang. Biasa curi bagi orang wajib kena hantar. Bila kita biasa mengupak ke orang, wajib kena minta maaf. Dulu kita biasa pelaga orang, fitnah ke orang, wajib kena pergi minta maaf kepada orang tu. Jangan minta maaf tu, hey. Kerana tu, hey, nak reda kepada kita, tu nak ampun dosa kita, terhenti di atas kuih yang kita buat dosa tu, ya reda kepada kita. Kalau dulu kita biasa fitnah ke orang, kita biasa pelaga orang, biasa mengupak hak orang, maka kita taubatlah banyak mana tu, hey, tak ampun dosa kita. Kerana kita lekat hak anak Adam. Hukukul walidai, lekat hak kita dengan anak Adam, Tuhan tak ampun dosa kita, malaikat kita kena minta dulu maaf kepada orang yang kita buat dia. Ha, tu. Maka dia kata di sini, mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala akan dadaku bagi demikian itu, kerana bahawasa mukaddimah Syekh Sanusi itu. Dan jika adalah ia kecil jirimnya sekalipun, sangat besar ilmunya. Lagi yang mengandung atas sekalian akhaid serta dilebih dan beberapa fawaid. Ha, fawaid ni beberapa faedah. Ha, belakang tu nak rakyat pula lah benar luar-luar tu. Dan kerana demikian itu adalah ia terlebih elok daripada segala yang ditaklif pada tauhid dan terlebih sucinya daripada hampa dan taqid. Istimewa pula orang yang mengarang akan dia akhir Sanusi, mata imam Sanusi saat itu adalah waliullah. Dengan tiada syok, tak ragu-ragu lah. Tuan mengari kita ni. Ya Abu Hasan Ash'ari ni, Ya waktu baik keedah ya ingat tu. Abu Hasan Ash'ari jom waktu baik keedah. Ada pun hak himpun ke sifat 20 sungguh ni, Datuk ni, Syekh Sanusi. Ha ni gitu. Siapa dia gok Sanusi-Sanusi ni? Mamu roh dengan. Ha mate ummu Barohin, ha orang mengarah dia nama Syekh Sanusi, Syekh Sanusi. Nama dia sungguhnya dia kata dan namanya Muhammad. Ulama-ulama yang hebat-hebat nama Muhammad belah. Imam Syafi'i nama Muhammad. Imam Ghazali namanya Muhammad. Imam Sanusi pun nama Muhammad juga. Oh. Kita kalau nak beranak tanya tu, nak tak nama pun tu, anak tak nama Muhammad. Borang tu. Pasal apa? Pasal kita orang Melayu kena nak nama. Bubuh Muhammad, dia tak panggil Muhammad, dia panggil Mak. Lepas kalau nak comel lagi Muhammad Nuruddin. Contoh, nama comel dah Muhammad Nuruddin. Muhammad Nur Cahaya Agama. Di Mekah orang Arab tanya Mas Muka nama apa? Nama Mak Ding. Kejuk orang Arab, Mak Ding. Mak mana mati, Ding mana agama, mati agama. Lepas boleh main lagi tu. Orang Melayu, yang ni. Jadi Syekh Sanusi ni, nama lakop gelar dia. Nama dia sebenarnya Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Ha, inilah tuan mati umum berahi. Nama dia dah ingat mereka. Nama dia Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Syu'aib As-Sanusi. Ha, Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Syu'aib As-Sanusi. Ha, dia keturunan Rasulullah. Dia lahir pada tahun 832 Hijrah. Wafat mati dia 895 Hijrah. Ha tu. Al-Hasani nama bangsanya. Ha, dia keturunan Rasulullah. Ha, bangsa keturunan dia nasab titih dia nya daripada Hasan bin Ali bin Abi Talib. Tu. Bukan jalur Husain dak? Hasan. Kita biasa duduk buat maulud kita perhati dak? Marhaban ya nurul ra'aini marhaban jadalah husaini husai tak ada bukan husad urusin husaini bukan husaini ah kita kan ma husaini husaini bukan husai husaini ya Hasan kan Husain tak ada Hasan dengan Husain tak ada Hasan dengan Husain Husain Husain Hasan dengan Husain. Jadi keturunan tuai kita ni ialah daripada jalur dia ni Hasan, cucu Rasulullah. Hasan anak siapa dia? Anak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tu isteri dia siapa dia? Ialah Siti Fatimah. Siti Fatimah tu binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu jalur dia. Aha, tu dia. Jadi bagi orang yang engkarkan keturunan Rasulullah dah. Orang yang tak percaya. Ayolah kau daripada golongan setengah daripada puak Wahabi lah. Buat Wahabi ni dia tak percaya. Dan dia kata tak boleh jadi. Ada nasak titik bayi Rasulullah Sapala ni. Dia tak boleh terima. Jadi buat Habib-Habib duduk mari ni. Dia kata bukan hak palsu tu. Hak sungguh tak ada dah nasak Nabi. Muka Nabi 1400 tahun lebih dah. Tak okey. Ada dengan anak cucu Nabi. Engkarkan anak cucu Rasulullah. Mana boleh. Kerana apa? Kerana Imam Mahdi timbul akan datang pun. Daripada Habib. Daripada buat Habib juga. Okay. Imam Mahdi eh? Imam Mahdi ni siapa dia Imam Mahdi? Imam Mahdi ialah namanya Muhammad. Ha. Imam Mahdi pun nama Muhammad lagi. Imam Mahdi nama Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi. Nama dia serupa dengan nama Nabi Muhammad dah. Dan dia jalur daripada nasab Hasan atau Husain juga. Makna kata, makna Sayyidina Mahdi ni pun daripada keturunan Rasulullah juga. Bah kalau kita kata keturunan Rasulullah tak ada juga tak akan munculnya Imam Mahdi. Kerana Imam Mahdi pun yang mari daripada ayah dia bukan turun langit. Imam Mahdi bukan turun langit, hak turun langit Nabi Isa. Ha tu. Yang dinamo akan dia akan mukadimah Syekh Mata Sanusi ini ialah Ummul Barahin. Baca molek tu deh. Orang-orang yang gaduh-gaduh bacanya Ummu Ibrahim lah sudah. Di kedai kat nak kita Ummu Ibrahim. Dia kata bengong. Ada kedok nama Ummu Ibrahim. Tak ada. Kita Ummu Ibrahim tak ada. Ada rumah Ibrahim tu. baca mula Ummul Barahina. Ha, Ummul Barahin. Bukan Ummu Ibrahim. Apa makna Ummul Barahin? Barahin ni jamak mutahajjumuk orang panggil. Artinya ibu segala dalih. Ummu makna ibu, um. Ummi mana ibu? Al-Barahin segala dalih. Ha tu. Habis kat tu. Yang mengandung ia mate Syekh Sanusi ni yang mengandung ia atas sekalian akaid. Ya kena ingat lagu ni lah. Semua ilmu katanya ulama, semua ilmu, ilmu yang sebagai raja, ilmu akaid. Lain daripada ilmu akaid adalah anak rakyat berlaku. Ingat tu. Kalau orang tanya kita, ilmu gapo hak paling mulia? Kita kena tanya gapo nama kehidupan kita yang paling mulia sekali? Iaitulah Allah Ta'ala. Maka bila dalam kehidupan kita Allah Ta'ala yang maha agung, yang paling mulia sekali, juga ilmu nak mengenalkan dia pun paling mulia sekali. Okay? Adapun kita mengaji ilmu ibadat, cara nak mengesahkan amal ibadat hak mulia, mulia kerana kita nak ibadat kepada Tuhan. Tetapi belum daripada nak ibadat ke Tuhan, mesti kena yang menurunkan ibadat kepada kita dulu. Ha, sahabat, kita ni deh. Ha, kita ni duduk-duduk royak-royak tujuan nak tekan wifok kita buat hak wajib we habis dulu. Walha kita banyak kena ketik bab sunat, banyak sunat. Sunat rawatib lagi, sunat tu lagi, sunat tu lagi, banyak sunat-sunat. Tapi tak menekan pun tu. Mana kita pilih balik kita nak menyampai kepada masyarakat hak wajib dulu. Jadi ada setengah orang yang kata, oh, dia nak hak wajib yo. Seolah Allah kata supaya kita tak suruh dia buat sunat. Gitu. Sungguh tak? Sungguh. Kata wajib kena kenal tu, wajib kena mengaji ibadat, kena mengaji usul, kena mengaji fiqh, kena mengaji tasawuf. Dia nak hak wajib yo. Seolah dengar sekali tu supaya orang ni lari buat hak sunat. Tak. Dia lagu ni ayat alas saya gini. Kita duduk rakyat kata demo kena mengaji cara nak mengenalkan Tuhan. Demo kena mengaji cara-cara buat ibadat hari-hari ya demo tu. Demo kena mengaji ilmu-ilmu tasawuf syariat tu. Pasal apa? Pasal dengan sahabat masa kita terhad. Tu halah saya. Masa kita terhad. Masa kita ada tempat. Kita nak ngasuh cucu lagi. Nak hijau lagi. Sibuk dengan urusan dunia kita lagi. Kalau kita rebut ambil hak sunat sedekah hak wajib kita tak lesa lagi, duk jadi zimmah putih kita dengan Tuhan lagi. Baik kita pilih buat hak wajib habis dulu. Buat hak wajib habis dulu baru kita kembali kepada hak sunat. Bagi kalau orang nak mengaji, bagi orang hak, kita pandai tilik kepada orang pula. Kalau kita kata tak apa royak, tak apa hak sunat, tak apa, tak apa sekiranya masa demo tak terhad. Mana oh, moga-moga banyak dah pecing ni kawin duk ponok. Oh. Ha, nak duk ponok yang masa penuh boleh buat ibadat. Ha, tak apa. Nak kerja sunat. Ya, abang maya tahjub, bang kia mula nak buat gitu gini. Tak apa, hak sunat tak apa. Bagi orang hak masa dia luah. Ada pun kita hak masa terhad, masa kita speed sangat. Ya, nak buat ibadat ke Tuhan ni. Patut sekali kita ambil hak wajib dulu. Ambil hak wajib dulu. Bimel takutnya hak wajib tak lepas lagi dia buat hak sunat. Maka Tuhan tak terima hak sunat. Kerana hak wajib kita tak lesa lagi. Kita mengaji usul, mengaji bab akidah ni, cara mengenalkan Tuhan, satu keperluan, satu kewajiban atas kita. Faham tak? Kita mengaji satu kewajiban dah. Dan kita iktikad satu kewajiban hak lain pula. Ha, dua wajib dah. Kita mengaji bab sembahyang, wajib tak? Wajib. Kita sembahyang wajib tak? Wajib juga. Dua kali wajib. Kita mengaji bab-bab tasawuf. Hak mana mahmudah, hak mana mazmumah. Wajib kena mengaji. Dan juga wajib beramal apa yang kita mengaji. Gitu eh. Bagi orang hak mengaji tapi dia tak beramal, maka lepas tutup dia hak wajib yang mengaji tu. Cuma kau dia tak buat amal. Bagi orang hak buat amal tapi dia tak mengaji, maka hak tu tak ada mula lagi. Dua-dua kosong. Eh, betul dua ayat ni. Eh, deh. Bagi orang hak mengaji tapi dia tak ada buat hak yang mengaji, maka dia lepas ke wajib pihak yang mengaji tu. Tak berdosa kita tak mengaji kerana yang mengaji dah. Cuma kita tak buat amal. Bagi orang yang buat amal tapi dia tak mengaji, dia tak mengaji mula pun, lagu mana ada Tuhan sifat wajib bagi Tuhan, lagu mana hukum syarat semaya, lagu mana tak mengaji, tapi dia semaya, maka hak ni semaya dia tak jadi mula lagi, kerana tak ada cara, tak ada alat, tak ada kakah bagi. Ha gitu. Nah, sahabat penting mengaji ni, penting mengaji. Kita jangan ingat kata kawin semaya saja tak apa dah, muka semaya 5 waktu cukup tak apa dah. Jangan. Kerana ada perkara yang wajib lagi atas kita ialah mengaji bab semaya. Kita kata tak apa, muka kita pergi Tuhan ada, Tuhan kuasa tak apa dah. Kita pergi ke Tuhan kita ada satu, dia lagu tu tak apa dah. Jangan. Kerana kewajipan atas kita kena mengaji satu Tuhan lagu mana, ada Tuhan lagu mana, kuasa Tuhan lagu mana, kena mengaji belakang tu. Sahabat ramai orang yang gereja, masalah bab kodoh-kodoh ni banyak gereja, banyak dia tak kerti. Sehingga kalau orang ni boleh kata wajib atas setiap orang mukallah, mikhnan mu'tazilah tak apa dah. Kih ramai orang tak kenal mu'tazilah, ramai pengaruh, pehemil-pehemil suka dengan mu'tazilah. Dalam keadaan tak khabar, tak sedar. Sahabat nak tahu kata orang mengaji usul ni, paling kurang, paling tak ada, ia kena kenal lagu mana pergi ni, mu'tazilah. Kita mengajilah kitab usul sifat 20 mana-mana pun, akhir sebutlah mu'tazilah. Kerana apa? Kalau tak sebut mu'tazilah, terkadang kita diri pun terjerumus masuk dalam gulungi akidah mu'tazilah juga. Ya, mu'tazilah ni juga pernah merupakan usuhu dan ikhtiar. Ha, usuhu ikhtiar ni, usuhu ikhtiar ni lah duk lecah kilah gimari ahli sunnah dengan mu'tazilah. Kalau tak mengaji usul, kadang-kadang jadi jadi jabariyah, kadang-kadang jadi jadi qadariyah. Ha, kena-kena tu. Dalam kitab ning ni, duk bicara masalahnya segala akaid, semua pegangnya kita. Semua pegangnya kita. Jadi nak ayat kepada fak kita semua, pegangnya hak kita nak pergi tiga ya. Yang pertama benar yang sakut paut dengan Tuhan, yang kedua benar hak sakut paut dengan Rasul, dan yang ketiga semua benar hak sakut paut dengan sam'iyat. Bagi hak kita dengar daripada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada benar yang gaib. Syurga, neraka, sirat, kubur, azab kubur, seksa kubur, ni'mat kubur. Di padang mahsyar ada gapo timi, amale, hisab, amale, linu aila go kausak Nabi kita. Macam-macam itu orang panggil sam'iyat. Telah reda Allah akan mu'alifnya. Mu'alif kita ialah Syekh Sanusi ni. Dan dijadikan akan syurga itu akan tepat ketetapannya. Amin. Kita berdoa kepada musannif. Dan aku dipernamakan terjemahku ini dengan namanya Aqidatun Najim fi ilmi usuliddin. Nah, aku mengarang kitab ini, aku tokkan nama aku, namanya Aqidatun Najim fi ilmi usuliddin. Artinya etikok segala pegangnya, segala orang kelepasan daripada sesat dan bid'ah. Nama kitab dia ni. Bagi orang nak lepas daripada sesat, bagi orang yang tak sesat, bagi orang yang tak bid'ah, maka mengaji kitab ni lah. Kerana kitab ni sendiri nama dia Aqidatun Najim. Pegangnya bagi segala orang kelepasan, lepas daripada sesat dan bid'ah. Fi ilmi usuluddin, pada menyatakan, pada nak menerangkan ilmu usuluddin. Tadi bid'ah dan sesat. Bid'ah sesat. Sesat ni yang umum, bid'ah pun yang umum. Ada kala bid'ah, ada kala sesat yang duk tahap jadi fasik berdosa dengan Tuhan. Ada kala sesat dan bid'ah menjadikan kufur kepada Allah. Gitu. Sahabat kalau orang tanya sesat dengan kafir ni beza mana? Jawab kata beza umum khusus mutlak. Tiap-tiap sesat tak mesti kufur. Tapi sebut kata kufur mesti sesat. Maka bagi orang yang tak sesat, bagi orang yang tak jadi orang bid'ah tu, maka orang ni kena mengajilah kita Aqidatun Najim. Kerana nak menyatakan kepada kita ilmu usuluddin. Bagi kita nak takwa kepada Allah, kena takwa apa? Takwa iman kita betul. Takwa iman kita kena betul dulu. Kalau iman kita tak betul, buatlah amalan comel latin sekalipun ia tak jadi. Ia kena betulkan iman kita dulu. Ada soalan yang mau tanya kata, kalau tak mengaji sifat 20 jadi kafir ke kan? Ada ya? Budak menekir sangat suruh mengaji sifat 20, nak mengaji sifat 20, tak mengaji dosa sifat 20, nak wajib nak mengaji. Eh, tak mengaji sifat 20, nak kafir ke? Ha, itu yang awak ini. Yang awak kata tak jadi kafir, tapi dekat jadi kafir. Ini. Ha, kalau tak mengaji sifat 20, tidak menjadi kafir. Tapi tak mengaji sifat 20, boleh jadi kafir. Ha, ada ayat dia. Eh, jadi kafir kat mana? Dengar sahabat gapo boleh kata nak jadi boleh jadi kafir. Dengar sahabat ingat email kita dah ada dah. Awal-awal kita hari tu kita pergi tu header. Ya budak lagi kita pergi tu header. Email ada tu. Benih email kita dah ada dah. Tapi benih email kita bila tak jaga dia gana. Subung babi lah, sedok babi lah, makan kok nate tu lah, makan kok bubuk lah, makan kok nate macam-macam. Maka sifat 20 ni dah menjadi ke pagar dan menjadi ke baju untuk email yang ada pada kita. Satu. Lepas kalau kita tanam mi satu pohon kayu, tapi tak ada buat pagar, tak ada baju apa pun. Lama ke lama pohon kayu kita tu hidup dengan mapuh tu sama banyak. Nanti duduk ganggu. Email kita lagu tu lah, benih email kita dah ada dah. Soh dah email kita pada alam ruh, hari tu lagi email kita jadi dah. Kita pergi Allah Ta'ala belakang dah. Tapi bila email yang ada pada kita ni, kita khobsa, khotua mari, ya banyak benda yang syuralak, benda yang menyibuk ke email kita jadi rusak tu, ya banyak. Gapa nama pagar, gapa nama penepih kita tu? Iyalah, sifat 20. Gitu. Sifat 20 sebagai pagar, sifat 20 sebagai vaksin. Nak jagakan akidah kita. Tengok kela ni, kalau kita ketik mudah kata. Kita mengajinya cikgu tarika, ustaz tarika dulu. Pergi Tuhan ada, Tuhan kuasa, Tuhan satu. Pada dah, pada dah. Tak apa dah. Tapi bila kita besar, orang kenal weh Mu'tazilah lagu ni. Syiah lagu ni. Wahabi lagu ni. Orang Qadariyah pergi dengan lagu ni. Jabariyah pergi dengan lagu ni. Jadi bila banyak, benar-benar jadi werah tu banyak. Gapa nama yang nak menehek akidah kita. Sifat 20 ni. Kalau tak ada gulungnya filqoh yang sesak, cukup madu dengan kita mengajar ayat kerai hadis cukup lah. Supaya nak orang hadis sekali dengan Nabi kita, sahabat-sahabat Nabi. Mengaji ke sifat 20. Memang tak mengaji. Sahabat tak mengaji dengan Nabi. Dan juga fakta tabi'in pun tak ada. Ah, wajib ever kita mengaji sifat 20. Tak ada sungguh. Kerana masa tu diibarat ke air yang jenis lagi. Air jenis lagi. Air tak ada gapo lagi. Bila timur fitnah sikit sebanyak, dia mau kembali rojak kepada Rasulullah. Nabi kita pelepah lagi. Seolah masa yang suci lagi daripada akidah-akidah yang pelik. Tapi bila Nabi kita mati, jarak kau jauh Nabi, ia akan ceding. Tubik mari daripada benda-benda yang pelik. Gitu tak timur, maya batin, maya dalam, maya niat, ngatik besar, Kecik hak tu hai siapa ke tak maya be. Pelik ke lah ni. Ramai mana orang yang pengikut. Kalau kita kata, sesak dia ni sepung ayah pun sesak nyata lah. Kita kata dia sesak, tapi ada orang yang turut dia. Ada. Kita kata mengatik besar ni pasti mengatik malam Jumaat, mampu aku ngatik caput, tina yata apa. Lepas tu kalau berlaku zina dalam tu, boleh anak soleh. Kenapa ke tu? Kata api, malam Jumaat kata api, ngatik la ilaha illallah. Kata gaul tina yatim, kau mampu api, cok ya kakak tina yatim. Kalau dia berlaku setubuh masa duduk berzikir tu, dapat anak-anak yang soleh. Pelik. Sesak lah. Tapi ada yang orang itu huruk. Ada orang itu huruk. Kita kata ada pelik tak? Pasal maya boleh jalan, boleh mengikut kayu, boleh maku buat kerja, maya boleh maya niat. Pelik sesak dah. Tapi ramai ada orang mengikut. Ramai juga.
1: Awal sahaja radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ประเทศชาติ จะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมระหว่างกรมการขนส่งทางบกและผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน8รายได้แก่ Grab Bolt InRide Tada Maxim Lineman Lala Move และเป็นโกโกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมประกาศยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการทั้ง8รายหากพบการกระทำผิดจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชันหลังจากที่ได้ขอความร่วมมือตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าผู้ขับขี่ตื่นตัวเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นโดยการทำใบขับขี่สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะไม่มีการผ่อนปรนหากพบผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับตามมาตรฐานความผิดนพศรแก้วคำรายงาน
7: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังกินเห็ดป่าช่วงฤดูฝนย้ำไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
9: นายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีทั้งเห็ดกินได้และกินไม่ได้ซึ่งลักษณะของเห็ดบางชนิดคล้ายกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำเห็ดพิษมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยจากการรับพิษจากเห็ดสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายพื้นที่ที่พบมากที่สุดคือเขตสุขภาพที่10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารหลังรับประทานเห็ดพิษอาจมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและถ่ายเหลวในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนถึงขั้นเสียชีวิตหากมีอาการผิดปกติควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านพร้อมแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดทางนี้แนะนำประชาชนให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินพร้อมย้ำความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบเห็ดพิษเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดและสังเกตการเปลี่ยนสีไม่สามารถใช้ได้จริงนะหรือมนอุดมพรรายงาน
7: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนอุดหนุนมังคุดจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษถึงวันที่26กันยายนนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิต
10: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ผลผลิตมังคุดในประเทศโดยเฉพาะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ำเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้รับผลกระทบอย่างหนัก พื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จึงบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดจังหวัดชุมพรรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่หลังสวนจำนวนกว่า 6,000 กิโลกรัมเพื่อเร่งระบายผลผลิตส่วนเกินออกนอกพื้นที่และช่วยสร้างช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยอตก.ได้นำมังคุดหลังสวนมาจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดจำหน่ายในวันนี้ถึง26กันยายนนี้ที่ตลาดอตก.จตุจักรกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่หน้าตู้ประชาสัมพันธ์ในราคากิโลกรัมละ35บาทหรือ3กิโลกรัม100บาทจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมอุดหนุนมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการระบายผลผลิตชวนันท์มาลีรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th